Ya, uliah ke aku ngempu ke sulai ti terbai peninggang berenang kita semua ba awak pengerak pagi pagi tu ya. Terima kasih ngaga kita ia ke agi mengkang milih kami nyadi ke stesen pemerenang kita baka ke pagi tu peninggang ba pagi hari Minggu sari tu 13 hari bulan 9 2026. Lalu ngaga kita ia ke dia di Bandaraya Kuching kita uliah mendiang ke kami ngena frekuensi 101.3 FM ya, nak ngira di Nialendo kita mendiang ke kami jam ke dia tu peninga banyak kenyak kita ke mendiang ke kami baru mah kini tau ke bak dalam kereta ngarap ke terus terperindang serta selamat ujung minggu serta selamat belalak begulai ngau diri sebilik sarito ya. Nyangkanya bisi minah ke bukai kini ke pagi tu kelimpa hari kita ke nurun ke gereja ngarap ke sama belak nyaga penglikon dirimpu ngau megak diri sebilik neh. Jadi kaki kita nyangkanya bisi berjalai rawun ke Bandaraya Kuching ujung minggu tu peninga tu siti bertamanah tu out nuju kita ya ke bisi minah tungak ke Bandaraya Kuching untuk peninga ya. Jadi Kuching Light and Floral Festival KLFF ngau Luna Light Wonderland di Taman Botani Kuching dekat dibuka baru ngagai mensia mayuh sarito ya. Jadi penerang dari Upis Council Bandaraya Kuching Utara di BKU ti madah ke pengeraminya dibuka baru lalu ngujuang ke mensia mayuh tau ngasai ke pengerinca KLFF ngau Luna Light Wonderland ya. Mensia mayuh diberi jakut tangkan ngambil atu berjaga-jaga dengan cara ngenak sengkamu hidung ngau nyawa serta mai beka air tik cukup maya ke ngelawa palan pengerami tu neh. Jadi mensia mayuh mega di perangsang ngambil ke berarti ke dulu baca kualiti pengamah angin serta ngulih ke penerang tik pemadu baru sebedau kita ke mindah pansut ke luar rumah. Okey, ya tadi nuju kita nyangkanya bisi rawun ke Bandaraya Kuching kita uliah ngelawak meh pengawak tau ke program ya ke bisi di atur tu ba Taman Botani Kuching ya ke udah dibuka baru berengkah hari sarito. Jadi dah lepas telikit peninggal mai kita mending ke program lalau penghidup begulai ngau Bishop Harry Sumpeng Jingan tang sebenarnya berenang kita dulu ngau lagu ke dibai Olivia C tok peninggal dunia empu aku YFM segulai sejalai.

Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris Sumpian Jingan datai baru setiap gulai bila peningau berprogram Lalau Penghidup. Minggu tu hanya Minggu Trinity ke-15. Lalu baca Injil kita yang diungkup ke Minggu tu. Diambil di Injil St. Matthew bagi 18 ayat 21 ngakai 35. Injil St. Matthew bagi 18 ayat 21 ngakai 35. Jadi itu tak daripada kita berbuat penyanggup baru lambar 28 ngau 29. Lambar 28 ngau 29. Ialah dia tu kena maca gentran Injil tu. Udah nyok Peter datang ke Jesus, lalu nanya kuya, Tuhan, berapa kali menyadi aku berpenyalah lawan aku, ndor aku ndak tahu ndak ngampun ya? 7 kali? Disawat Jesus, ukai 7 kali, tang 70 kali 7. Lawan perintah serga, bakal raja sudah mutus kerundian diri, merasa pengawak nembiak ya. Lebuh ya baru belabuh ngerja pengawaknya, dia siku arsidak ti berutang berjuta-juta ringgit boya dibaik ngakai ya. Orangnya ndak cukup duit kena mayar utang diri, nyalai tuan ya ngasuh ya kena jual jadi ulun. Sama ngebini anak ya serta ngesmu tai ti dikemisi ya, kena mayar utangnya. Orangnya lalu nyungkur ke diri berkaki tuan ya, kuya, minta kasih ngagi tuan. Aku dekat mayar semua utangnya. Tuan nembiaknya berasai sinu hati kuya, lalu muai utangnya serta ngelepas kuya. Ayat 28. Orangnya pansut lu bertemu ngosiku orang di sama makai gaji, di berutang boya 2-3 ringgit. Ia nangkap orangnya lalu nyekal ya. Bayar hutang tuan buat aku, pihak ku ya. Orangnya lalu nyungkur ke diri, minta kasih ngagai ya. Sabar meh ngagai aku. Aku dekat mayar ngagai tuan. Tayang gai, nyalai ia lalu ngasuh orangnya kena tutup. Datai ke ia udah habis mayar semua hutang buat ya. Lebuh sidak bukai ti sama makai gaji medak kerja ya, sidak tusah hati. Lalu berjalai ngari tuan sidak, nusui ngari ya semua perkaranya. Ayat 32. Udahnya tuannya ngangau ke ya, ku ya, nuan tu nmiak ti nadai guna mimit. Aku udah muai semua utang nuan buat aku, lepas nuan minta kasih hari aku. Nuan patut mereka nelap kurang sama makai gaji dengan Nuan. Bakal aku udah nelap dengan Nuan. Tuannya ringat benar, nyala yang ngasuh nyebiaknya kena tutup, datai kia mayar semua utang ya. Ku Jesus ngujung kerja ku ya, bakalnya mereka apa yang aku tidak serga, dekat ngagak genam ikut kita, nanti kita tidak ngampun nyadik kita, enggak penghabis hati kita. Tu Injil Kristus, puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Lapai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Bak baca kita ke minggu tu menjadi, kita ningo pasal ajar Jesus, pasal jalai enggak penyuah kita, patut ngampun orang yang salah lawan kita. Lalu nanti kita berhati ke buah Injil kita tadi, ajar Jesus sepansut ke ya, tegal tanya Rasul Peter. Peter kita nemu nyak siku oleh murid Tuhan Jesus di lengkar benar, jampak ringan serta megak jampak maksud kerjaku. Menjadi amat Peter jampak benar maksud kerjaku, tambah baca Injil kita minggu tu, penyebur Peter tu mai penguntung. Lawan dia ngujung ke Jesus, beri ajar pasal pengampun atau forgiveness korputia. Tanya Peter ngaga Jesus ianya, Tuhan ku ya, berapa kali menjadi aku berpenyalah, ngelaban aku, ndor aku ndak tahu ndak ngampun dia. 7 kali?
Jadi waktu kita berhati ke kita, nanya Jesus pasal penyuah ya patut ngampun menjadi ya, sudah ngerja penyalah ngari ya. Lalu itu muka kita merik sawat ngari tanya yang pu. Sawat tidurun dia yang kita betul. Lebuh kita dinyebut 7 kali, ia tentu berasai udah tunggang benar, sabar ke pengasih. Lalu nanti kita mandi yang ketuk ngagai utai di suah di kerja kita empu. Kesuah lagi kita tidak lebih hari sekali ke ngampun orang ti salah ngagai kita. Sekali aja pan suah menggok bala kita lembau ngampun orang. Anang ketujuh kali munyih di pramu St. Peter itu. Bok adat ngajar bala pengajar orang judah. Sidak madah kurang patut ngampun nyadi ia 3 kali. 3 kali. Nyalai munyi kaku tadi, Pita tentu berasai udah jauh benar pengasih. Lebih yang nyebut 7 kali. Pertinya Pita ngelipat 2 kali nyampo pengampun ti diajar bala rabai ke pengajar orang judah. Serta mereka nambah kenyak siti lagi, jadi 7. Asai sepi Pita, 7 kali itu jauh lebih hari cukup diadang lah talo. Netiah kesagam yang. Nyalai tentu Pita mereka ngadang Jesus muji ya ketegal pemanah penemu ke depan sud ke yang itu. Tang kita nengok sawat Jesus, ndak munyi penemu tidak perambu ke Pita tadi. Kok Jesus madah so Pita, ukai 7 kali, tang 70 kali 7. Nanti kita ngira tu kena jalan matematik atau kira-kira sum 70 kali 7 ianya 490 kali. Lumur 7 buat penemu rajudah nyok lumur terpenuh. Nak salah-salah pakai kita iban ti jampi setoniap ngagai 7. Jadi utai tika Jesus ditutup menjadi ianya pengampun kita nadai sekat. Ukai 7 kali aja atau 490 kali aja tang belama lama ya. Kita patut ngampun orang yang salah lawan kita tiap kali ya agak berguna ke pengampun hari kita. Lalu kena Jesus nerang ke ajar ya. Ia lalu nusui cerita ni biar Raja Siku dia sudah buai rajanya utang dia cukup mayuah ketika dia tidak duit serta muka ketegar rajanya sinu. Tang udah lepasnya kita nengok, nembiak tu ngai ngampun tak kemuai utang orang siku tu berutang boyong. Amat nyampa duit utangnya mimit benar. Raja ke ngampun utang nembiak ti terubah tadi, ketegar rajanya ti sinu, kaya ngau silap sebelia. Tang nembiak tu nadai pengasih mimit ke orang siku ti berkeyong. Sama berutang serta minta kasih dengan dia. Jesus bersalah nembiak rajanya ketika dia tidak nadai penyinuk serta pandak benar pengingat ke pengasih tidak diterima dia hari rajanya. Jadi cerita Jesus itu mengajar kita siti ajar yang cukup berguna serta ternyata benar dalam buku kudus penyanggup baru kita. Lu ajar tu ianya kita mesti ngampun orang bukai, nanti kita dekat nerima ampun hari Allah Ta'ala. Kita mesti ngampun orang bukai, nanti kita dekat nerima ampun hari Allah Ta'ala. Barang siapa tinggai ngampun orang, ia tentu tidak patut ngadang diri empu nerima pengampun hari Allah Ta'ala. Munyi ku ajar Jesus, lantang mesti tak tersinuk ke orang, Allah Ta'ala kak sinuk ke sidak. Matthew bagi 5 ayat 7. Lalu buat Matthew bagi 6 ayat 14 ke 15. Udah Jesus temu ngajar bala murid ia sampai apai kami itu di sergong. Ia lo ngajar sedap pasal siti gentran jaku ti pasal dia pasal pengampun. Ku ya, nanti kita ngampun orang tu dah salah lepan kita. Apai kita ti di sergo dekat ngampun penyalah kita. Tang nanti kita tidak ngampun penyalah orang,
apai kita itu disrega mega ndak ngampun penyalah kita. James mengajar kita dalam epistula yang menyitu. Laban Allah talang ndak ngayan ke penyinuk diri lebuh ya tiap bicara kurang tinadai penyinuk. James bagi doang ayat 13. Nyalai menjadi, ajar Tuhan Yesus ke kita itu berat benar. Setelah itu diperhati ke kita yang berjimat. Nanti kita dekat kalah talang ngampun dosa kita, kita mesti ngampun orang sudah salah lawan kita. Nadai milih sekali kurangnya minta ampun, tahu kendok. Kita tidak patut naruh hati tip gede, takut hati tip jai, ngari orang sudah ngerja penyalah lawan kita. Bisis kedok kita ngampun orang semadi orangnya sudah dikemedis, takut dikemalu ke dulu. Hari tinggal suruh minta ampun ngari kita. Pengawak tingampun orang tu patut gerah memulut kita. Kalau dalam hati kita orang Kristian. Maka kita diminta ampun dari Allah Ta'ala ke pemayuh penyalah kita. Nyok meh penyuah kita patut ngampun orang dia salah ngelaban kita. Lalu buat cerita Jesus itu, ia sengaja madah kebida utang ditu jauh benar. Nemiak keterubah tadi berutang berjuta-juta ringgit. Tang yati kedua tadi berutang seminak 2-3 ringgit. Utang ke berjuta-jutanya kebenar utang kita ngagailah talo. Hari pemayuh dosa sudah tahu kebenung dekerja kita. Tang tajak pihak lah talo udah ngampun dosa kita. Nadai pemayuh pengampun tidak beri kita kura bukai oleh mandi yang pemayuh pengampun kuda diterima kita hari Allah Ta'ala. Hari itu meh menjadi Allah Ta'ala ngasuh kita ngemuan penyinu dengan pengasih hati besar. Baka ngi Allah Ta'ala suh kita. Allah Ta'ala ngasuh kita gerah dan murah hati. Serta dia ngampun semua orang tersalah ngelaban kita. Ngau nadai sekat. Dosa kita mensia, nyok meh tingasuh Jesus mati merinsok datas kayu regang. Nyalai rego pengampun kita ke diberi Allah Ta'ala mar benar. Tu meh kebuah kita ndak tahu bingkiang ngampun orang bukai tersalah ngelaman kita. Nyalai ngotuk program lalau penghidup kita bakal keminggu tu delengkok kaku nakok tu. Lalu sebedau ku ngangkat diri ke dulu mai bala peninga sama dia jenuh serta lu sama ngaku sampai ngagalah tala tip taro ngapai kita. Ngenak sampai ke diungkup ke minggu tu inyak minggu Trinity ke-15. Allah Ta'ala uliah pengasih nuan dibesai nuan udah ngirum ke ruang kudus datas iklesia. Beri kesemuan biak nuan hati tetap awak kesedak mengkang kriang berakup dalam Injil Nuan. Awak kari sedak terdiau dalam Nuan, sedak tau tegap dalam pengarap setergas ngerja pengawak. Oleh Yesus Kristus anak Nuan Tuhan kami tidup setemakai perintah Nuan dalam penyerakup Roh Kudus, ndanglah talah siku ajak, dia tu datai kebelum melama ya. Amin. Nyala yang nanti kita akan bertemu baru minggu dudi maitu jam. Aku bersampi awak Tuhan ngintu setelah merekat ke semua bala peningong. Dalam pengawak ngau penghidup kita. Lebih lagi berminggu terdekat datai. Mumpu aku.

Ikinya anak kami mai kita mending ke program lalau pengidup gulai ngau Bishop Eris Sumpeng Jingan Siti program ti di keluar ke Melati Badi hari YFM Iban di Kuching ya. Jadi 8:30 tu lagi mai kita mending ke program Tungkas Semangat bergulai ngau Pastor Raymond Guliang Siti program mega tidi keluar ke Ken Michael dari YFM Bandi Kuching Tang sebenarnya peningan merenang kita ngau lagu ke dibai Ika Saiful Cerita Ujung Minggu.

Selamat kita bertemu baru dalam program Tina Diungkup. Naga kita kena nyikap kita nanti penatai hari Tuhan Yesus. Aku bersampi minta Tuhan dengan pengrindu ngepengasih ya. Seruran ngemata lalu mibun serta meri penglikun naga semua kita di nang penuh leban pengaga hati. Di bertuai ke Tuhan. Kita berberkat laban diberi Tuhan peluang ninga kerja ku ya. Bisi manyo hutai uliah lalu dekok ngelimpang kita hari ninga. Lalu arap ke jakuk Tuhan tang penetap hati kita nda uliah de kelimpang utai bukai. Nyalai lemai tu sekali itu kita dekok berarti ke jakuk Tuhan tu uliah merangsang lalu ngering serta negap ke pengarap kita. Jakut Tuhan tidak baik aku perhati kita nyok ngerinduk ke hati Tuhan. Diambil hari Bub Kudus hari 2 Raja 18 ayat 3. Yang lebih ketuk ku munyi ayatnya. Yang ngerinduk utai tidak ngerinduk ke hati Tuhan. Neladan aki ini ia Raja David. Ia merusak dua ralai orang kapir nyembah petara sidok. Ia meredak ke tiang batu lalu nebang keramak petara indu Asyarah. Ia megok meredak ke ular tembaga ti udah digagak Moses. Ti tekumai sidok Netusan. Raja tu Hezekiah, ya raja, tang kita ti Arab ke Tuhan, dikumai imam puriah ti raja, tau ke imam ti raja, nyadi ke diperhati kita, pengawal di pangku kita, kita minat nak hidup baka raja meh, megai semua tang kita dikumai. Imam diraja retinya berkuasa lagi orang ti berpangkat hari orang ti berpangkat raja mah kita lebih kita nyadi orang ti Arab ke Tuhan kita boleh maca kebaru lagi tang aku mai kita berarti ke ayat 3 ngaya 4 dulu nyadi ku itu malah Hezekiah tu siku hari raja ti bisik ngembuan hati itu ngerinduk ke Tuhan. Datai kia berani ngerusak gerambok patung ular. Tidak diasa Tuhan gagak Moses dulu keliak. Lebuh orang Israel lagi bak menua puang. Patung gerambok ular tu ngidup ke orang ti. Dipantua ular, dirusak ular bak menua puang. Lalu orang Israel bawa menua puang lebus tidak kena pantuk ular. Tidak bisa. Dekat menghukum. Tidak ketika berdosa ngelaban Tuhan. Pantuk ular. Tuhan pun tidak ngasuh. Moses ngagak tanya. Tang dirusak Hezekiah. Lalu laban Hezekiah tu orang ti amat-amat berpanggai bahawa Tuhan siku ajak dia ya nadai lagi merenyang agai utainya toko utai kudah dia suh Tuhan gagak orang dulu keliak ti lalu digagak nyadi ke ngerambak ukai nyadi ke utai ti ngasuh orang nangi ke Tuhan nyalai semina Tuhan siku ajak nyak kepatut dia merenyang orang baik sakit toko kena laban penusah ukai ukai ngerambak ukai patung ketegalnya lebuh ya jadi raja dia yang rusak semua utai ti ngelimpang ke nembiak Tuhan ari Tuhan ti hidup semua utai ti dikumbai kumbai rakyat ya petara lalu disembah sidak rusak ya magang pengawak ti dikerja ya lebih
hari pengawak ti di kerja Raja David. Ketegangnya yang rindu ke hati Tuhan. Kati orang Israel ndak sayau ke nya. Udah tentu bisi antara sidak mantah pengawak Hizkiah. Tang Hizkiah ndak ibuah ke bantahnya. Leban yo mandang ke diri amat betuai ke Tuhan siku ajak. Kati kita deh. Tuhan nengah Roh Kudus yo. Diau dalam hati kita, ngau penghidup kita. Roh Kudusnya ukai seminat diau dalam penghidup kita. Tang Roh Kudusnya nyeli wakil raja atas semua raja. Awak ke ngulu kita, ngiring kita, ngajar kita, madah ngaga kita utai kepatut di kerja kita. Awak ke tuju penghidup kita boleh ngerindu ke hati Tuhan siku ajak. Roh Kudus tentu agi balat agi ngai medok sebarang utai ti degago minsio jadi ngerambok dalam penghidup sido. Jadi ngerambok tu ukai semina utai ke degago jari tang utai ti di tempok ati kita utai ti pikir kita oh tu balat agi besar agi kuasa tanya ukai Tuhan. Ni kena nulung, kena nyawuk. Ya tahu dia guna, dia ibu itu seliah ke. Tentu Roh Kudus ngai. Laban tuju ya ngulu kita, ngiring kita. Awak ke penghidup kita, ngerindu ke Tuhan ti hidup. Nyalai, sebarang utai ti gagak mensio jadi ngerambok dalam penghidup sidak. Sigi dikenai ke Roh Kudus. Roh Kudus sukai seminak datai dekat nulung kita nyatup utai ti mar dalam penghidup. Tang Roh Kudus nyendio ke kita ngambil ke kita elok. Ia uliah nyerah ke penghidup kita tuci serta kudus ngangkai apa itu di serga. Lalu Roh Kudus megak labannya nemu sebakau ngalah calon nemu semua utai. Roh Kudus nemu niat hati kita, nemu ulah kita, nemu peragam kita. Asuh meh Roh Kudus meresa lalu mansiak penghidup kita. Lalu nyingkir sebarang utai ti, tau nyadi ngerambok. Ngamah ke penghidup kita, ngak mutus ke kawal kita, nyerarok kawal kita, ari Tuhan. Awak ke uliah pengawak Roh Kudus, ti ngulu kita, ngiring kita, kita ditebus ngenak darah Kristus. Lalu utai ti pengabis sebesai uli ada kerja kita ke pengandiri. Nyok rindu ke pengandiri. Asai ke rindu ke diri mbungau pengabis hati kita. Jadi tu tahu dia pedak kita. Jaku ke uli nolong kita di tu. Bok Jun 13 ayat 34. Ngau Jun 15 ayat 12. Pansiak gaya penghidup. Ngau pengawak Hizkiah. Tak ngerindu ke hati Tuhan. Tak kena jadi keteladan. Teladan kita tak bertuai ke Tuhan. Ajar tu. Engkau. Pedih seorang. Tak nak dihulu Tuhan. Tak nak harap ke Tuhan. Madah ngaga kita. Laban. Orang tak amat harap ke Tuhan. Nak tak nak bertuai ke Tuhan. Ngau penghabis hati. Lalu nada yang kerambok dalam hidup ya. Yang ke kita boleh belalai hari orang bukai. Tang, hari Tuhan. Tentu nak uliah. Tuhan medak. Tuhan nemu. Utai ti bisik dalam hidup kita. Nyalai awak ke kita yang kerja utai baka. Hizkiah nemu. Utai yang ngacau kita, kita harus muai ya. Ngambil ke. Kita yang kerja utai ti ngerindu ke hati Tuhan. Nyalai balau menyadi. Awak ke kita tadi. Serius. Beramat-amat bertuai ke Tuhan. Nah lah kita semina ngambuk derimpu harap ke Tuhan. Tapi lagi nak nemu kok banyak hutai disimpan kita. Hutai di kanal kita tahu nulung kita. Nyok ngerambok. Selain dari tulung dari Tuhan. Hutai di ditaruh di sayau kita. Tahu benarnya di ngerambok dalam penghidup kita. Yang lewat ke Tuhan berkat kita menjadi. Tanya bang agak Tuhan ni bansa ngerambok.
tiagi bisik dia dalam pengenuan awak ke Tuhan nunjuk lalu awak kenuan ngasi kepada Tuhan nabi ke utai nadai nanggul penghidup nuan nadai nyerarok ke penghidup nuan hari Tuhan dan saya ngau hati tiba roh buat mau Tuhan lalu ngasi ke pesan ya nya utai ti pemaduk mana nya utai ti dikerinduk ke Tuhan dalam penghidup kita nadai yang awak nanti orang tak rindu ke kita tak nadai tiada karab selain dari Tuhan nadai ngawak laban Tuhan bisik ngau kita untuk tentu meh di Tuhan setanah ngau kita seperti uliah ngelaban kita beka Hizkiah tadi ya raja ti dikerinduk ke Tuhan laban ya tak peduli ke Yakub mensia mayuah ti ngumai udah ngerusak utai ti dia gagal utai ti dia gagal jadi sejarah dia gagal Moses dia asuh Tuhan jadi awak ke Tuhan merkat kita awak ke kita nak bantu ngapa ketegal jakuk orang ketegal dikenggai ke orang ketegal ditulak orang tahu ke di sini orang kita ngerja utai ke nak sebakau ngawat kedekau orang nyok dan dia ngawak jadi leban nanti kita amat-amat rindu ke Tuhan kenapa kita malu ke pengawak kita bertuai ke Tuhan. Amin. Tuhan berkat semua.

Ya, peningahnya nak kami mai kita mendiang ke program Tungkat Semangat begulai ngau Pastor Raymond Guliang Siti program ti di keluar ke Ken Michael hari YFM Iban di Kuching ya. Jadi pukul 9 pagi tu lagi peningah mai kita mendiang ke berita utama 9 pagi ya ke di tabu terus hari Angkasa Puri Kota Media lalu terus begulai ngau pengelola program kami nangkan ke tu lagi ba Y912 kita ya kediau di luar menua Serian ngau Megak Kuching kita boleh terus mendiang ke kami ngena RTM Klik ngau channel Astro 871 pihak megak kita ikedia di Serian boleh mendiang ke kami terus ngena frekuensi 106.9 FM ningal ke kita ngau duitik lagu-lagu ke di by Ricky Anderson Bintang Ati tang sebenarnya tuk lagu ke di by Madeline S Pengerinduk di Pesik ngau Racun Pemenci dikenak

Hai, aku Norman Ading. Aku rindu mendak orang terkemas, bersih, bajir serta sigat. Tang ingat, tak jaga mal sigat, tak ke bajir, nanti mulut nak mana, udu bejai orang kulu kilik, nadai meguna. Sigat tak ke bajir makan ikatipan kita, nanti hati nak mana, nadai meguna. Biar gamal nak bajir, tang hati mana. Orang rindu mendak, tau kap gulai ngok kita. Pesan dari aku, Norman Ading, ngak YFM.

0: Sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 di New Delhi, India, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual menyampaikan kenyataan negara pada hari terakhir sidang kemuncak hari ini. Fokus kenyataan dijangka tertumpu kepada usaha membentuk pertumbuhan global lebih inklusif menerusi pengukuhan kerjasama antara negara anggota dan negara rakan BRICS. Datuk Seri Anwar turut dijangka menekankan kepentingan kerjasama berkenaan dalam menangani pelbagai cabaran pembangunan yang dihadapi dunia ketika ini. Pada masa sama, tumpuan akan diberi kepada usaha memperluas peluang ekonomi serta memastikan manfaat kemajuan teknologi dan inovasi dapat dinikmati secara lebih inklusif semua negara. Datuk Seri Anwar menerusi hantaran di laman Facebooknya memaklumkan Malaysia akan meneroka pelaburan strategik dengan India dalam sektor bernilai tinggi. Perkara berkenaan akan direalisasikan menerusi beberapa pertemuan bersama pemain industri utama di New Delhi. Pertemuan pertama diadakan bersama DRB HICOM yang hadir bersama rakan strategik bagi meneroka ruang kerjasama dengan industri automotif di India. Beliau berkata Sekolah Technologies India, sebuah syarikat kejuruteraan dan teknologi global, telah menyatakan hasrat untuk menubuhkan pusat kejuruteraan global di Malaysia menjelang akhir tahun ini. Jelas Datuk Seri Anwar, inisiatif itu berupaya memperkukuh keupayaan kejuruteraan tempatan menerusi pengambilan bakat Malaysia dan penerapan kepakaran kecerdasan buatan dalam sektor automotif, aeroangkasa, tenaga dan pembuatan termaju. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri mengundang Ethiopia untuk menubuhkan kedutaan di Kuala Lumpur. Datuk Seri Anwar membuat tawaran itu dalam pertemuan dua hala beliau dengan rakan sejawatan dari negara itu, Abi Ahmad. Pembukaan semula kedutaan Malaysia selepas 43 tahun di Addis Ababa pada September 2025 menandakan kemajuan ketara dalam hubungan kedua-dua negara. Perbincangan turut menyentuh momentum positif yang dicana oleh kunjungan timbal balik kedua-dua pemimpin. Rundingan dua hala yang pertama akan diadakan di Kuala Lumpur tahun depan. Kementerian Pendidikan Tinggi dipinta melakukan penyelarasan dengan universiti bagi mempertimbang penyediaan tiket penerbangan percuma kepada pelajar daripada keluarga B40 yang menuntut di luar wilayah asal mereka. Cadangan berkenaan diutarakan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Katanya perkara itu telah pun dimaklumkan kepada menterinya Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir untuk dipertimbangkan. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid turut menyatakan hasrat yang sama kepada semua menteri besar di negeri-negeri yang diterajui UMNO untuk melaksanakan usaha tersebut. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Dr. Zamri berkata pandangan semua pihak termasuk mahasiswa, golongan akademik dan pentadbir universiti diambil kira dalam penggubalan akta baru yang komprehensif bagi menggantikan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU. Jelas beliau, pendekatan itu penting bagi memastikan akta berkenaan mengambil kira perubahan dan keperluan pendidikan tinggi ketika ini serta masa hadapan. Mengenai isu jerebu dan letusan gunung berapi di Indonesia, Datuk Seri Dr. Zamri memaklumkan pihaknya belum menerima sebarang laporan pelajar Malaysia di Indonesia yang terjejas akibat bencana tersebut. Jelas beliau, kementerian juga belum menerima laporan mengenai tahap keseriusan situasi tersebut yang bergantung kepada keadaan semasa dan keputusan institusi pengajian masing-masing. Bagaimanapun, katanya, kementeriannya akan terus memantau perkembangan semasa bagi memastikan keselamatan dan kebajikan pelajar Malaysia di Indonesia. Ini pula mengenai kawalan dan pemantauan penggunaan internet oleh ibu bapa terhadap anak-anak. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata mereka perlu memanfaatkan sepenuhnya fungsi kawalan ibu bapa yang tersedia pada pelbagai aplikasi digital. Jelas beliau, pembentukan ekosistem digital yang selamat memerlukan peranan aktif ibu bapa dan tidak hanya bergantung kepada pihak berwajib semata-mata.
1: Ini penting kerana untuk melengkapkan aspek keselamatan digital untuk kita mengharapkan hanya MCMC, polis dan pihak yang berwajib melaksanakan belum memadai, belum cukup. Jadi sebagai ibu bapa terutamanya, saya pohon kita pun ada kuasa, kita pun ada kemampuan untuk lakukan sesuatu untuk pastikan anak-anak kita terus selamat bila mereka menggunakan internet.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil.
2: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: Berita seterusnya. Jenazah Dr. Ainul Barah Kamarudin dan juruterbang Kapten Zainal Afiq B. Syam, dua daripada lima mangsa nahas helikopter Perkhidmatan Doktor Udara di Long Lelang, Baram, dibawa pulang ke kampung halaman masing-masing hari ini. Kedua-dua jenazah dibawa ke Masjid Jamal Adin, Taman Jelita, Taman Tunku, Miri untuk disolatkan selepas selesai urusan di Jabatan Forensik Hospital Miri yang bermula 4 pagi tadi. Prinsip kewangan Islam mampu menerajui pelaburan mampan ketika dunia berusaha mengembling modal yang besar bagi menangani krisis iklim. Demikian titah Sultan Perak, Sultan Nazri Muizzuddin Shah. Baginda bertitah peralihan ke arah masa depan yang berdaya tahan dan mampan tidak mungkin dapat dibiayai oleh dana awam semata-mata. Justeru modal swasta adalah satu keperluan. Namun tanpa kawalan selia, modal sedemikian cenderung memilih pelaburan jangka pendek. Susulan itu, baginda percaya prinsip kewangan Islam boleh menerajui usaha tersebut. Baginda bertitah demikian menerusi ucapan khas pada persidangan meja bulat Suruhanjaya Security OSIS ke-17 yang berlangsung di Oxford Centre for Islamic Studies, United Kingdom. Perkembangan luar negara, Bahrain mengesahkan tidak akan menyertai mesyuarat di Oman mengenai isu Selat Hormuz. Kementerian luarnya memaklumkan Bahrain tidak akan menyertai mesyuarat bersama Iran selagi hubungan diplomatik kedua-dua negara belum dipulihkan. Manama turut menuntut Selat Hormuz dibuka semula tanpa diskriminasi bayaran atau permit. Mesyuarat itu dijadual berlangsung esok bagi membincangkan masa depan laluan strategik berkenaan untuk bekalan minyak dan gas global. Pihak berkuasa Perancis mengesyaki unsur sabotaj dalam insiden kereta api tergelincir di barat laut negara itu. Kejadian di laluan Wenken itu mencederakan 44 orang termasuk seorang wanita yang kritikal. Polis menemui serpihan besi di atas landasan sekaligus mengklasifikasikan kes sebagai khianat. Kereta api yang membawa 186 penumpang itu dilaporkan tergelincir Jumaat lalu. Ujian dadah dan alkohol ke atas pemandu kereta api disahkan negatif. Sukan Persatuan Badminton Malaysia BAM akan terus tegas dalam soal disiplin pemain. Presidennya Tengku Datuk Sri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata, pemain yang gagal mematuhi syarat ditetapkan boleh dilarang beraksi di peringkat antarabangsa, termasuk pemain utama negara. Beliau berkata, ketegasan itu penting bagi memastikan pemain senior menjadi contoh kepada pemain muda. Katanya, peningkatan disiplin juga perlu diterjemahkan kepada prestasi dan keputusan lebih baik di gelanggang. Dalam pada itu, Tengku Datuk Sri Zafrul berkata BAM membuka ruang kepada pemain perseorangan profesional negara Li Zichia untuk menjalani latihan bersama skuad kebangsaan. Bagaimanapun katanya, keputusan itu terpulang kepada Zichia. Menurut beliau, BAM ketika ini memberi fokus kepada pemain perseorangan sedia ada dan barisan pelapis. Persiapan itu penting bagi menghadapi Sukan SEA 2027 dan Sukan Olimpik Los Angeles 2028. Beralih ke bola sepak, Real Madrid kembali ke landasan kemenangan selepas membelasah Rayo Vallecano 4-1 dalam aksi La Liga awal pagi tadi. Kylian Mbappe meledak 2 gol manakala Jude Bellingham dan Alvaro Carreras masing-masing menyumbang 1 gol. Kemenangan itu memberikan Real Madrid mengumpul 12 sama mata dengan Barcelona di puncak Liga. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia teroka pelaburan strategik dengan India. KPT dipinta pertimbang tiket percuma kepada pelajar B40. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.
1: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi dan terima kasih kepada anda yang mendengarkan Limbang FM melalui pertemuan kita hari ini Ahad 13 September 2026, masih bersamaan hari ini 1 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Anda sedang mendengarkan Geng Sambat. Audio kita ni pasti di hati pertemankan and pastinya pilihan lagu-lagu terbaik untuk anda, hiburan dan juga perkongsian info-info semasa sehingga ke penghujung siaran kita 12 tengah hari. Apa khabar anda di luar sana? Semoga semuanya sihat. Di samping apa jua yang anda lakukan, maklumlah pada hujung minggu sebegini, mungkin juga ada yang tengah beriadah bersama dengan keluarga, ada juga yang tengah mengemas rumah, ada juga yang masih lagi berehat, dan pada waktu ini juga yang tengah bersarapan. Selamat menjamu selera. Apakah pilihan menu anda untuk hari ini? Baik, untuk jam yang pertama, seperti biasa, anda akan kongsikan juga info ramalan cuaca dari Met Malaysia. Kita akan ketahui keadaan cuaca sepanjang hari ini. Dan tepat jam 10 pagi, Dunia 10 pagi akan disiarkan dari Kuala Lumpur. Untuk jam yang kedua, kita akan bersama dengan rakan penyampai di Miri FM dan juga Bintulu FM melalui pertemuan kita. Halo, okay? Jadi kepada anda yang nak bersama kami bertiga nanti, anda boleh hubungi talian Limbang FM 0852-11246 atau anda boleh hantarkan juga ucapan anda di ruangan komen media sosial Limbang FM. InsyaAllah yang akan bacakan komen yang dihantarkan oleh pendengar-pendengar kita pada pagi ini. Dan untuk jam yang ketiga nanti, hiburan diteruskan lagi, hiburan lagu-lagu santai untuk anda dan juga perkongsian info solat bagi anda yang tinggal di zon khas dan juga zona 1. Jadi teruskan ke setiap anda mendengarkan King Sambat. Adio kita ni pasti di hati. Dengarkan Dato' M. Nasir dan juga Mawi, lagu Jiwa Lagu Cinta.

dengan lagunya Hantu Atau Buaya. Baik, 9.27 minit pagi. Terima kasih kepada anda yang mendengarkan Daging Sambat bersama N sehingga pukul 12 tengah hari. Okey, baik, saya nak kongsikan ramalan cuaca untuk bahagian Limbang yang berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam untuk hari ini, Ahad 13 September 2026. Untuk sebelah pagi diramalkan jerebu, pada sebelah petang juga jerebu dan pada sebelah malam juga jerebu. Okey, dan kita tinjau keadaan laut di perairan pada pagi ini. Laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter, manakala angin bertiup dari timur laut selaju 10 hingga 20 kilometer sejam. Dan suhu di permukaan bahagian Limbang untuk hari ini 24 darjah Celsius hingga 35 darjah Celsius. Begitu ramalan cuaca untuk bahagian Limbang yang berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam untuk hari ini, yang telah disediakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam untuk makluman dan juga panduan kita bersama. Apapun, terima kasih kepada anda mendengarkan Daging Sambat. Teruskan kekal mendengarkan sehingga pukul 12 tengah hari. Dengarkan lagu daripada Dewa 19, Separuh Nafas.

0: Dollar dengan lagunya Damelo. Baik, selamat pagi kepada anda mendengarkan Aging Sambat bertemankan N pada pagi ini. Dan pastinya sajian hiburan dan juga perkongsian info-info semasa. Jangan lupa untuk anda bersama nanti di jam yang ke-20 segmen Halu. Anda boleh hubungi talian Limbang FM 0852211246 atau anda boleh juga hantarkan ucapan anda di ruangan komen di Facebook Limbang FM. Baik, saya nak kongsikan antara yang dimuatkan versi berita pagi untuk pagi ini. Semua sekolah rendah dan menengah di bawah 12 PPD di Sarawak akan beroperasi seperti biasa esok. Keputusan dibuat sesulan perkembangan tren penurunan bacaan indeks pencemar udara IPU. Menurut kenyataan Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak, pembukaan itu melibatkan PPD Kuching, Pedawan, Bau, Lundu, Semarahan dan Simunjan. Turut dibuka ialah PPD Seri Aman, Kanoit, Culau, Meradong, Bintulu serta Tatau dan juga Sabah. Bagaimanapun, sekolah di bawah PPD Serian dan Lubuk Antu masih ditutup sementara sehingga kedua-dua daerah merekodkan bacaan IPU di bawah 200. Sebagai langkah keselamatan, semua aktiviti luar bilik darjah perlu dihentikan jika bacaan IPU melebihi 100. Manakala, sekolah perlu ditutup serta-merta apabila bacaan melebihi 200. Dan bagi bacaan IPU melebihi 500, guru dan kakitangan sekolah tidak perlu hadir ke sekolah. Dalam pada itu, Kementerian Pendidikan dengan kerjasama agensi pengurusan bencana negara ataupun NADMA akan mengagihkan pelitup muka kepada sekolah yang terjejas strok akibat jerubu dalam masa terdekat. Ibu bapa juga dibenarkan tidak menghantar anak ke sekolah sekiranya bimbang akan tahap kesihatan dengan memaklumkan perkara tersebut kepada pihak sekolah. Baik, antara lain juga penganjuran kejohanan sukan bertaraf antarabangsa menguji kesediaan Sarawak sebagai tuan rumah Sukan C 2027. Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian berkata kejohanan seumpama itu menjadi medan persiapan atlet tempatan menjelang temasya berkenaan. Penyertaan peserta antarabangsa memberi peluang kepada atlet tempatan menguji kemampuan mereka dalam suasana persaingan sebenar. Beliau berkata demikian pada majlis penutupan kejohanan terbuka antarabangsa Tenpin Bowling Sarawak 2026 di Kuching dan kejohanan terbuka antarabangsa Tenpin Bowling Sarawak edisi ke-8 itu membuktikan keupayaan negeri ini dengan merekodkan 663 penyertaan. Antara negara yang mengambil bahagian termasuk Singapura, Thailand, Hong Kong, India, Taiwan, Vietnam dan Brunei Darussalam selain peserta dari seluruh Malaysia. Dan juga mudahan gelanggang bowling Sarawak akan dinaik taraf sebagai persiapan menghadapi temasya Sukan Asia Tenggara atau Sukan C tahun depan. Timbalan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Dato' Gerald Rentap Jabu berkata langkah itu bagi memastikan venue berada pada tahap terbaik dan ini sekaligus memenuhi piawaian pertandingan bertaraf antarabangsa. Beliau menambah satu kejohanan prasukan C turut dirancang bagi menguji peralatan serta persediaan pegawai pertandingan. Langkah ini bagi memastikan sebarang isu teknikal dan pengurusan dapat dikenalpasti serta diatasi lebih awal. Dato' Gerald Rentap ditemui media selepas majlis penutupan kejohanan terbuka antarabangsa Tenpin Bowling Sarawak 2026 di Kuching. Baik, itu antara yang dimuatkan versi berita pagi yang sempat saya kongsikan bersama dengan anda. Baik, dengarkan lagu daripada Wani Hasrita dan Dato' Jamal Abdillah. Selepas ini, teruskan kekal mendengarkan Geng Sambat. Adio kita ni pasti di hati.
1: Kejuaraan dunia kini semakin panas. Pusingan ke-14 MotoGP terus dari litar ikonik Misano, San Marino. Siapakah yang bakal menalu selekut tajam dan merampas tahta juara? Saksikan Grandstand sesi kelayakan MotoGP, Moto3 dan Moto2 Sabtu 12 September, sesi 1 4.35 minit petang dan sesi 2 6.30 minit petang. Grandstand Hari Perlumbaan Ahad 13 September 4.35 minit petang. Semuanya di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
2: This is potentially for World Championship Supremacy in 2026.
1: Saksikan hanya di RTM.

Menyajikan detik istimewa bersama RTM Limbang dalam majlis Malam Amal 55 tahun RTM Limbang pada 25 September 2026 7 malam di Dewan Suara Limbang. Pelbagai pengisian menarik seperti persembahan kebudayaan, artis jemputan, persembahan band, dan cabutan bertuah. Bayaran hanya

Baikan kenyataan negara pada hari terakhir sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 di New Delhi hari ini, yang dijangka menumpukan usaha membentuk pertubuhan global yang lebih inklusif. Fokus turut meliputi pengukuhan kerjasama BRICS, peluasan peluang ekonomi serta manfaat teknologi dan inovasi yang lebih saksama. Selepas New Delhi, Perdana Menteri akan ke Kerala bagi memperkukuh hubungan dua hala Malaysia-India. Kerjasama dijangka meliputi perdagangan dan pelaburan, ekonomi digital, pendidikan serta pembangunan modal insan. Sementara itu, Malaysia terus meneroka peluang pelaburan dan kerjasama industri dengan India dalam sektor strategik. Yang menerusi beberapa pertemuan, Datuk Seri Anwar bersama pemain industri utama, antaranya DRB Highcom, meneroka kerjasama dalam industri automotif India. Sekolah Teknologi India pula menyatakan hasrat menubuhkan pusat kejuruteraan global di Malaysia menjelang akhir 2026, manakala AWL Agri Business mahu meningkatkan pembelian produk Malaysia. Dalam hari itu, Presiden Rusia Vladimir Putin menyampaikan salam kepada Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim ketika bertemu Perdana Menteri di New Delhi. Putin berkata hubungan Rusia-Malaysia kini berada pada tahap tinggi dan bersifat mesra. Beliau turut menyentuh ulang tahun ke-60 hubungan diplomatik kedua-dua negara pada tahun depan. Katanya perdagangan Malaysia-Rusia meningkat 12.9% tahun lalu. Selain kerjasama dalam pendidikan, sains, teknologi dan pelancongan terus diperkukuh. Datuk Seri Anwar sebelum itu menyampaikan salam hormat Sultan Ibrahim dan mengulangi undangan baginda kepada Putin untuk melakukan lawatan negara ke Malaysia. Palestin menyambut baik deklarasi sidang kemuncak BRICS di New Delhi yang menyokong hak rakyat Palestin. Kementerian Luar Palestin berkata deklarasi itu menolak pemindahan paksa rakyat Palestin, menggesa pendudukan Israel ditamatkan serta menyokong penyelesaian dua negara. Deklarasi itu turut menggesa gencatan senjata di Gaza dikekalkan dan bantuan kemanusiaan disalurkan tanpa halangan. BRICS juga menegaskan sokongan terhadap usaha Palestin mendapatkan keanggotaan penuh dalam PBB. Angka korban kebakaran Ferry MV June Aster di Filipina meningkat kepada 76 orang selepas 41 lagi mayat ditemukan. Pengawal pantai Filipina memaklumkan mayat mangsa dibawa ke pelabuhan di Koran, Palawan untuk proses pengecaman. Waris akan dipanggil bagi mengenal pasti barangan peribadi mangsa sebelum sampel DNA diambil. Ferry itu terbakar ketika dalam perjalanan dari Manila ke Koran malam Rabu. Seramai 30 penumpang dan 13 anak kapal berjaya diselamatkan. Sekurang-kurangnya 16 warga emas maut dalam kebakaran di sebuah rumah jagaan di wilayah Araucania, Chile. Kebakaran berlaku malam Jumaat dan berjaya dipadamkan awal Sabtu. Mereka yang terselamat dibawa ke hospital terdekat untuk menerima rawatan. Pihak berkuasa tempatan sedang menyiasat punca kebakaran dan tidak menolak kemungkinan unsur pihak ketiga. Rumah jagaan berkenaan sebelum ini dilaporkan melanggar peraturan dan pernah dikenakan tindakan serta denda sejak 2019. Beralih ke sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris, Arsenal menewaskan Sunderland 2-0 di Stadium of Light awal pagi tadi. Dalam perlawanan itu, Bruno Guimaraes membuka jaringan menerusi rembatan jarak jauh sebelum Bukayo Saka menyempurnakan penalti pada minit ke-96 untuk melengkapkan kemenangan. The Gunners kini mengumpul 12 mata daripada 4 perlawanan dan berada di puncak Liga, 3 mata di depan Manchester City di tangga kedua. Sementara itu, Chelsea gagal meraih kemenangan selepas diikat Hull City 2-2 di Stamford Bridge. Hull kini naik ke tangga ketiga, Liga mengumpul 8 mata. Dalam aksi lain, Liverpool terikat seri tanpa jaringan dengan Fulham di Anfield. Nottingham Forest menewaskan Aston Villa 2-1. Ipswich Town mengejutkan Crystal Palace 3-2 manakala Tottenham Hotspur 0, Everton 0. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Melissa Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Hello, hello, hello.
1: Gabungan 3 stesen, Mira FM, Limbang FM dan Bintulu FM.
0: Setiap Ahad 10 pagi hingga 11 pagi.
2: Hello. Hello.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: iClick dan RTM Mobile kini satu logo, satu nama. RTM Click, muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
2: Hello.
3: Hello.
2: Gabungan 3 stesen Mira FM,
3: Limbang FM dan Bintulu FM.
2: Setiap Ahad 10 pagi hingga 11 pagi.
3: Hello.
2: Ya, gabungan 3 stesen Mira FM, Bintulu FM dan juga Mira FM untuk anda semua hadir segmen Halu untuk pagi ini hari Ahad 13 September 2026 bersamaan dengan 1 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Apa khabar kepada anda semua di mana juga anda berada mendengarkan kami di tiga bahagian ini, Bintulu, Miri dan juga Limbang. Dan juga saya Fas di Miri FM dan juga bersama dengan rakan kita di Bintulu FM dan juga di Limbang FM. Kita menyapa dulu rakan kita di Bintulu FM. Selamat pagi. Assalamualaikum. Siapa di sana?
4: Waalaikumsalam. Selamat pagi, Fas.
2: Apa khabar, Syah?
4: Alhamdulillah, sihat.
2: Syah, keadaan cuaca di Bintulu macam mana, Syah?
4: Masih berjerebu, Fas, tapi dah kurang sikit lah. Dalam keadaan yang sederhana, jak jerebu kami orang dekat Bintulu tu.
2: Okey lah, alhamdulillah. Dalam sederhana, sama lah Miri pun dalam, boleh katakan nampak lagi langit biru tu, Syah. Pagi tadi pun angga sunset pagi-pagi, sunrise pagi-pagi. Angga sunrise pagi-pagi tadi pun, oi, kacak je pemandangan, nampaklah awan, nampaklah orang kata yalah langit biru ya. Okeylah. Tapi ramalan cuaca untuk hari tu tek nyamalah. Lupa hujan kan sebelah petang tak rasanya. Pagi berjerebu, sebelah petang rasanya hujan, ibu petang rasanya.
4: Macam kami orang dekat situ, pagi ramalan cuaca ada hujan dengan petang hujan.
2: Oh ya, okay.
4: Ramalan lah.
2: Fas buka balik lo, nanggal lo. Betul. Untuk pagi berjerebu, sebelah petang ribut petir di beberapa tempat, sebelah malam hujan di beberapa tempat. Maksudnya di beberapa tempat hujan ataupun ribut petir bertumpuk-tumpuk lah. Maksudnya nak hujan tumpuk-tumpuk.
4: Betul.
2: Atas rumah Syah, hujan atas rumah Fas. Si macam biarlah maksudnya kan. Okey Syah, jom kita nak menyapa dulu rakan kita di Bintulu lagi di sini tak Syah?
4: Limbang,
2: betul, di Limbang FM. Hello, siapa di sana?
5: Hello, Fas. Assalamualaikum, Fas dan Nasha.
2: Waalaikumsalam.
5: En di Limbang pagi tu.
2: Apa khabar En di Limbang?
5: Alhamdulillah, saya sihat pagi tu, Fas. Macam ni dengan Fas dan Syah, hari tu sihat?
2: Alhamdulillah sihat, tapi
4: alhamdulillah sihat hari tu.
2: Sihat, alhamdulillah. Almaklumlah muka Fas ingat sebelah untuk hari tu dulu. Biasalah bawa lepas operate gigi tak nak.
4: Berfikir gigi kena cabut.
2: Sikit gigi, ujung sekali.
5: Ujung sekali.
2: Ujung sekali.
5: Di atas ke debah ada?
2: Debah sekali. Yalah, saya ingat sebelah muka tu. Biasalah. Tapi si berasa gila lah, dapat cakap lagi lah, sebabnya di ujung sekali kan. Munya di depan-depan tak alulah Fas. Macam biarlah bunyi. Keadaan di Limbang N, macam ni cuaca?
5: Okey, keadaan di Limbang pagi tu Fas, pagi kalau menurut ramalan cuaca pagi tu, paginya jerebu, petang ribut petir di beberapa tempat, untuk malam diramalkan jerebu.
2: Sama jua.
5: Kurang lebih lah cuaca kita tu.
2: Kurang lebih lah, si jauh lah kita tu.
5: Di Bintulu pun sama.
2: Betul, walaupun dalam boleh dikatakan 200 lebih kilometer kita kan. Ke Bintulu pun 200 lebih kilometer, Kelibang pun dalam 200 lebih kilometer juga kan. Waktu maghrib kita pun, sunset kita pun si sama, 4 minit macam dia jaraknya.
5: Sejauh beza.
2: Okey, dan juga untuk pendengar-pendengar semua nak menghubungi kami di Miri FM, anda boleh saja menyampaikan salam di ruangan Facebook kami Miri FM Official, dan juga hubungi kami di konti 085-427-053 085-427-053 untuk anda menyampaikan salam. Jadi di Bintulu macam mana Bintulu?
4: Okey, mun di Bintulu talian masih belum dapat dipakai lagi. So kita orang boleh pergi ke laman sesawang kami di Facebook RTM Bintulu.
2: Ya, itu dia. Hanya menggunakan Facebook sajalah, Syahor.
4: Betul.
2: Okey, di Limbang N macam ni N.
5: Okey, kalau di Limbang boleh dua cara lah. Pas boleh menghubungi talian Limbang FM 085-211-246 ataupun boleh hantarkan ucapan ataupun komen di media sosial Facebook dan Limbang FM. Dua cara untuk pendengar-pendengar kita pada pagi tu.
2: Ya, betul tu. Yeah. Okey, nampaknya tiga kumbang ataupun tiga yang fast share tadi apa, Ladybird. saya dah emoji ya kan? Saya dah emoji kumbang ya dalam. Susah cari kumbang. Yalah ya. Okey, Miri dah ada pemanggil ni. Syah dan juga N eh.
5: Okey, teruskan.
4: Silakan. Okay.
2: Hello, siapa di sana?
6: Halo.
2: Ya, halo. Siapa tu?
6: Teka-teki, teka-tekuk.
2: Rasanya N tu kau.
4: N.
6: Betul.
2: Kita ada dua N di sini. N Limbang FM dan N Tukau FM.
6: Apa khabar N? Tapi Tukau lagi je. Dah pindah.
5: Oh, pindah?
6: Mek dah pindah.
2: Pindah sini?
6: Pindah ke Putrajaya.
2: Yo, benar ke sih?
4: Jauh.
5: Merajuk kah ya?
6: Bekerja tu.
2: Kerja di Putrajaya.
6: Ya lah, si dapat kadang-kadang dapat call, kadang-kadang si dapat tu pun call dapat kasi, kalau si dapat ke si dapat call lah maksudnya.
2: Oh, dapat lah tu.
6: Kasi tu atau dapat terhubung.
2: Yalah, macam ni keadaan cuaca di Putrajaya N.
6: Cerah je.
2: Oh, cerah je.
6: Macam biasa, cerah, panas. Macam biasa lah, boleh buat aktiviti luar.
2: Oh, alhamdulillah. Mesti dah sarapan cergah cak ento. Mesti dah sarapan beratnya tu.
6: Kalau ento sarapan nasi lemak dengan nasi dah ento sarapan.
2: Lewat juga sampai dua nasinya, nasi lemak dan nasi ya. Sampai dua apa?
6: Ehem. Kan ada ehem ehem.
2: Ada.
6: Ada ehem ehem lah.
4: Banyak kali nasi ya, berapa pinggit nasi ya?
5: Dua kali tambah dia. Berapa pinggan lah ya?
2: Berapa pinggit nasi tu?
6: Ada ehem
2: ehem.
6: Dua aja.
2: Oh, dua aja. Nasi lemak dan nasi. Nasi ehem ehem. Aduh, ya lah En, nasi ya kah, nasi goreng kah, nasi berlauk kah, nasi
6: minyak lah.
2: Nasi minyak.
6: Oh,
2: tanya En.
6: Alah, kan buat si lama lagi mau angkat nikah.
2: Pengkompang di Palu, pengantin baru.
6: Boleh jauh lah menikah ni dekat Johor.
2: Oh, dekat Johor. Siapakah jejaka yang bertuah tu En?
6: Boleh tahu.
2: Ai. Yalah, kami orang
4: siapakah
2: tahu.
4: Siapakah namanya?
2: Betul, kami tiga. Kami tiga nak ucapkan.
6: Namanya selalu mi panggil. Mojo.
2: Oh, Mojo.
5: Mojo.
2: Anik. Oh, Anik tu.
6: Bukan.
2: Ha?
6: Bukan.
2: Bukan. Mojo?
6: Alah, namanya Mojo.
2: Oh, namanya
6: Mojo. Artinya berasal dari China lah.
2: Oh, ya kan?
6: Oh.
2: Okey, semoga Anne dan juga Mojo berkekalan hingga ke...
6: Ya, dama ialah. Macam dama disebut maknya. Kalau Mek selalu sebutnya dama sebarang je. Macam dama... lupa.
4: Nama istimewa yang Anne kita sebutnya apa, Anne?
2: Oh, kita, nama special kita sebut apa? Mesti kita sebut.
6: Biasa Mek sebut.
2: Bibi. Oh, Bibi. Bibi.
5: Nama panggilan manja nak.
6: Biasa Mek sebut.
4: Panggilan manjanya, Anne.
2: Panggilan manjanya, Anne apa, Anne?
6: Kalau ada memanja, B.
2: B.
5: Oh, B.
4: B, wow.
6: Hello.
2: Siap kita, N, apabila tiga jejaka tu, tiga kumbang tu.
5: Brother.
2: Siap
6: kita, N. Yalah, kelak-kelak kahwin, kelak susah nak call Mid FM kelak.
2: Boleh. Kelak lah, kami orang berunding dengan Mojo, ya. Oh.
6: Minta awaknya si suku macam ni.
2: Hai, kelak pandangannya. Sampaikan salam sekejap pun.
4: Mm-mm.
2: Oh, sampaikan salam untuk kita, untuk Mojo, selamat tugas B, macam yang nganya.
6: Selamat Anjik dah angkat nikah, masa ada suami jaga dengan bagus.
2: Benar ya, En. Tahniahlah, En.
6: Okey, terima kasih DJ. Eh, lama benar kelakar tu
2: eh. Eh, awak dah sampaikan salam.
6: Nak marah kalau orang limbang ya.
5: Siapa ya orang limbang?
2: Nat di padahnya. Takut Nat marah. Takut Nat bertunggu. Dah lagi kita tetap ya. Nat bertunggu marah kelak Nat kelak
6: limbang. Ah, benar lah.
2: Ah, okay. Oh. Salamnya
6: okay, okay, buat sampaikan salam tu buat DJ Bas dan buat DJ... Apa? Lupa dah. DJ Bin dulu lah. Nah, DJ
2: Syah.
6: Si lupa juga buat DJ N juga. Sama dama kita DJ.
5: Betul.
6: Tak lupa juga buat DJ Eva.
2: N lelaki dengan N perempuan je lah.
6: Haa, benar. Lain apa? Lain macam...
5: Lain jantina.
2: Lain jantina.
6: Haa, betul.
2: Kumbang dan lama-lama.
6: Lupa juga buat semua yang mengenali diri N. Buat N punya tunang, semoga berjuang tu sampai ke apa pelaminan. Tak lupa juga Amin. Buat mamak mertua N, semoga sihat selalu. Tak lupa juga buat mak N dekat Sarawak tu, semoga sihat selalu. Walaupun N jauh di mata mak, tapi N tetap mengingati mak N.
2: Oh, Syah dengan N belum belum lagi kahwin dah mak mertua wei.
5: Oh, ya. Praktisnya awalnya praktisnya.
4: Awal petis, pasnya mesti awal petis pas.
2: Oh. Macam ni, awalnya. Aduh.
5: Ya, namanya ambil hati mentua ya pas.
2: Oh, ambil hati mentua ya, mujuk mentua.
5: Benar.
2: Oh, mun macam dia kena masak. Mun macam dia kena masak.
6: Boleh
2: tak?
6: Tiada
2: lah kena marah orang yang bangkla. Okey, okey. Marah N pula. Okey, terima kasih N. Eh,
6: minta lagu
2: ah. Oh, lagu apa N?
6: Lagu Jatuh Cinta Memang Manis lah.
2: Macam ni lagu ya?
6: Boleh lagu.
2: Jatuh Cinta Memang Manis. Lagu ya kah?
6: Alah, buat DJ lah. Buat DJ bertiga je lah.
2: Ya. Yeah.
6: Kelak
2: marah Mojo kelak oi. Kelak marah Mojo kelak oi.
6: Ya lah buat tempat je lah empat orang.
2: Okey.
6: Okey ajalah DJ kelak marah orang limbang. Assalamualaikum.
2: Okey, waalaikumsalam.
4: Waalaikumsalam.
2: Itu dia N baru saja menghubungi kita N dan juga Syah. Confuse saya dua nama N di sini. dan juga aduh boleh tahan juaknya. Okey, terima kasih N berada di Putrajaya. Sebenarnya asalnya dari Tukau tapi dia bekerja di Putrajaya lah katanya. Syah dan juga N. Okey, untuk di Miri saya dah berkelip lagi di Limbang ataupun di Bintulu ada?
5: Okey, kalau di Limbang tu Syah tu ada pemanggil tu sebenarnya Faz dan Syah.
2: Okey.
5: Kita cubalah.
4: Silakan. Silakan.
5: Okey,
2: Limbang.
5: Hello, selamat pagi.
7: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
7: Nah.
2: Syah. Oh, Syah. Sabar dulu, Syah.
5: Alhamdulillah.
7: Kenapa orang sinunya?
5: Ah.
2: Lagi.
5: Kenapa itu?
2: Ada. Syah menunggu. Syah menunggu tu.
5: Nunggu Nat.
6: Nunggu Nat. Apa kabar pintu lu?
4: Baik. Nat, apa kabar Nat?
6: Alhamdulillah. Sehat dan ceria.
2: Nat, tahu sih Nat.
6: Sebab kami sama tadi banyak.
2: Syah nunggu kita katanya adalah Nat call. Harap-harap lah ada Nat call katanya. Benar juga kita call. Tertunai hajatnya Nat call.
6: Pakailah apalah Facebook apa ya. Ada DJ tahu, ada DJ doang yang tahu.
2: Facebook kami dah, add Facebook kita. Rayati Samad. Ya.
6: Betul.
2: Nama penuh kami.
5: Nama penuh Rayati sama.
6: Nama sebenar tu lah nama.
5: Panggilan Nat lah.
6: Nat lah.
2: Nat.
6: Rakan kami, pakai kami Nat. Itulah melekat sampai sekarang tok lah.
5: Mungkin ada maksud di sebalik nama ya Nat. Kenapa dipanggil Nat?
6: Adalah.
5: Oh, adalah.
6: Sebab ada seorang kawan kami, kawan sekolah kami dulu. Bebek atau apa nama sama aja lah. Nadia aja.
5: Nadia.
6: Kalau kena nama Nadia. Okey, namanya lah. Itulah.
5: Jadi singkatannya jadi Nat lah. Panggilan Nat.
6: Okey. Kalau kami sekarang itu bukan namanya lah.
5: Supaya senang menyambut lah kan Nat ah. Supaya senang mau memanggil.
6: Payah kan manggil atok, panggil nama bana. Beruntung kang bilang hari raya kang.
5: Okey Nat, Nat dah sarapan tadi Nat.
6: Sudah makan goreng
2: aja. Sarapan
5: mie goreng.
2: Hah?
6: Mie goreng.
5: Sarapan goreng.
6: Mie goreng.
2: Siapa buat sendiri ke beli kat kedai Nat?
6: Beli di tamu.
2: Oh, beli di tamu.
5: Pasal
2: di tamu.
6: Tadi lepas kami jogging, terus kami pergi tamu lah.
2: Rajin nak pagi-pagi jogging ya.
5: Ya memang rajin tu pas.
6: Tolong kami gemuk tadi kurus sikit lah.
5: Kurus sikit.
2: Bukan nak aku. Bapa bukan nak aku kurus dah kah?
6: Pakai berat kami 48.
2: Ringan dah ya. Saya perlu perlu makan lagi Nat.
5: Dah cukup dah.
2: Dah cukup.
6: Kena kami setiap hari jogging, aerobik. Jangan. Minum air apa tu? Minum air kosong. Kurangi manis lah.
5: Bagus tu Nat. Menambahkan gaya hidup sehat.
2: Baguslah Nat.
6: Yalah, minggu depan kan ada pesta limba.
5: Betul.
2: Ada regata ke?
5: Ada. Regata.
6: Cuba tanya di DN tu. Ayah tahu tu.
2: Bila minggu tu ke? Minggu depan?
5: Minggu tu. 16 hingga 20. 16 September hingga 20 September.
2: Lepas.
6: Dagang, betul dagang. Roti berinti.
5: Ada berniaga nanti, Nat?
6: Ada, kawannya. Kawanlah kawan satu Zumba lah.
5: Okey, nanti singgahlah Nana. Nanti saya singgah sana.
6: Singgah taliau.
5: Okey, teruskan dengan ucapannya, Nat.
6: Okey, salam sejalah. Salam topat. Kakak-kakak kami, yaitu Karukannya Bibu. Kajian-kajian kami. Kak Maslina, kita pemilihnya. Kak Siti Lombaya, kita pemilihnya. Zulaika, kita pemilihnya yang berada di Miri. Tak lupa juga Kak Masnah yang berada di Miri. Dan ucapan salam sayang selalu. Terus buat kajian-kajian kami lah yang berada di pintu lu tu. Ya, anak-anak buah kami. Mengucapkan take care lah. DJ, berikan lagu.
5: Lagu apa tu, Nat?
2: Lagu apa tu,
6: Nat? Alala Sayang dari Kai Bahar.
5: Okey, baik. InsyaAllah nanti, Nat.
6: Okey, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Terima kasih, Nat.
4: Waalaikumsalam.
5: Itu dia, pemanggitan Nat. Okey, dan saya nak bacakan satu komen ya, Fas dan juga Syah.
2: Okey, silakan En.
5: Okay, daripada Hasan, assalamualaikum, katanya selamat pagi semua yang sedang layan halo pagi tu. Dan nak dengar lagu dangdut katanya buat semua pendengar-pendengar halu. Itu daripada Haji Hasan. Baik, satu komen dan juga satu pemanggil, Fas dan juga Syah.
2: Iya, okey. Syah, ada komen di Facebook? Mada?
4: Okey, Mundi Bintulu, kita bacakan komen daripada Andrew EB. Aha. Dari Tatau. Hello buat James B, Fabian, saudara mara, mak bapak, adik-beradik, dengan ucapan selamat berhujung minggu dan selamat bercuti, dan minta lagu Intan Maya, Cinta Tersimpul Rapi. Dan buat DJ Limbang FM, Miri FM dan Bintulu FM, salam sejahtera dan cerah, cuaca cerah di Tatau pagi tu DJ. Dan daripada Agnes Indai Robin, selamat pagi DJ, DJ 3 Station, selamat bersiaran menerusi, hello, salam hari Ahad, cuaca kat Miri pagi tu panas, minta diputarkan lagu daripada Nora di persimpangan Delima, buat hiburan sendiri dan kawan-kawan Facebook dan WhatsApp, semoga sehat hendaknya. Dan buat DJ bertiga, semoga dipermudahkan segala urusan. Ya, dua komen dulu, Fast dan N di Bintulu.
2: Iya, itu dia. Okey, dua komen dan juga dua pemanggil kita. Okey, kita nak dengarkan dulu lagu dari Limbang. Dari Limbang. Lepas ni, lepas tu lah. Okey, dan juga lepas ni anda boleh menghubungi kami semula di Miri FM, Bintulu, Bintulu FM, sila partner di Miri FM dan juga di Limbang FM. Untuk di Miri FM, sekali lagi 085-427-053 untuk anda menyampaikan salam. Okey, manakala di Bintulu FM, Facebooknya tadi Bintulu di FM,
4: di RTM Bintulu.
2: Oh, RTM Bintulu. Di Limbang, and
5: kalau di Limbang, Limbang FM.
2: Oh, Limbang FM.
5: Ah, Limbang FM.
2: Okey. Ialah cara kita orang berinteraksi bersama dengan kami. Okey. En, lagunya tadi Limbang. Silakan, En.
5: Okey. Baik, kita dengarkan lagu daripada Neil dengan lagunya Ingatan Manis di Bulan September.

0: Baik kataan manis di bulan September. Lagu daripada Neil menghiburkan kita bersama. Halo bersama dengan Faz dan juga Syah.
1: Betul. Siapa yang lahir bulan September tu, kita ucapkan selamat hari lahir selamat kepada lahir. Anda yang menyambut bulan September. Kepada Faz pun lah.
0: Oh, bulan September ke Faz?
1: Betul.
2: Faz, aku bulan Disember lah. Faz dengan N, aku bulan Disember. Jangan lupa.
0: Awal mana?
1: Syah, terpaksa lah. Tukar lagu, Syah. Ada si lagu Disember, Syah?
2: Ada.
1: Sedar lah. Sedar lagu Disember.
0: Kelak kita mula.
2: Oktober aja ada.
1: Oktober ada. Januari pun ada. Januari, Februari pun ada kan?
0: Disember belum ada, Leo.
1: Disember je saya dah lagu Disember, Syah. Terpaksa minta AI tolong pula lagu Disember, Syah. Okey. Yalah, baru saja menghiburkan anda sebentar saja nanti. Dan juga boleh menghubungi kami sekarang di Miri FM 0854270053 dan juga di Limbang FM. Tadi berapa N?
0: 085 0852112146 dan anda boleh hantarkan juga ucapan anda di ruangan komen Facebook Limbang FM. Okey. Dua cara untuk bersama pagi tu.
1: Okey, itu dia. Okey, seterusnya ucapan dari Mid FM tu, dari Facebook kita tu, Nori Jerai. Belum kita baca, dia nak?
0: Belum.
1: Salam DJ bertiga, selamat bertugas sampai gitu. Kami dari Tatau, jalan pergi pasar Bintulu, santai je sambil cuci mata. Salam buat sahabat yang melayan. Halo pagi tu, minta lagu Langit Tanpa Tiang. Macam ni Langit Tanpa Tiang.
2: Langit Tanpa Tiang.
1: Maksudnya langit memang saya tiang kan? Ada tiang kah? Memang saya dah lah kan? Okey, ialah ucapan daripada Nori Jerai dari Tatau dan perjalanan pergi ke Bintulu. Syah, sejam kah perjalanan Syah dari Tatau ke Bintulu, Syah?
2: Tatau ke Bintulu kini itu lorok sejam, kini itu dalam 45 minit saja.
1: Wow, dah ada pneumonia tak Syah? Oh?
2: Yeah.
1: Tapi dengar kata ada speed trap nak Syah?
2: Ada.
1: Oh, jadi ada slow je suara Syah. Jadi kepada kita umum mandu ya pun dalam perjalanan
2: hati-hati ya.
1: Hati-hati silap-silapnya dari dekat airport Bintulu sampai ke bandar Syah.
2: Iya betul.
1: Pas tu kena ya Syah.
0: Patutlah.
2: Dekat simpang airport simpang airport yang pergi ke pasar ya.
1: Memang ada. Saya dah padah pun saya buat apa dah.
2: Asyik dah. Sikatnya nama ada.
0: Hati-hatilah.
1: Jalah ya kan. Lain kali lah. Tahu jalan dia macam ya. Okey lah. Mbak jalan 70, 80.
0: 60. Slow aja.
1: Slow aja. Macam ni lah. Okey. Seterusnya ucapan daripada siapa tu tadi? Syafiq ataupun Anik tu tadi. Ditujukan kepada apa tu? Lagu untuk mu ibu ini ditujukan buat Tijah. Mak mau yang berada di Miri. Tok yang komen dari TikTok kita lah tok. Okey, seterusnya ucapan daripada siapa lagi? Belum ada lagi tok. Okey, di Limbang Bintulu Munada. Ada ke salamnya?
2: Daripada Bintulu kah?
1: Bintulu Syah, betul.
2: Okey, daripada Bintulu, daripada kita bacakan kiriman daripada Rokiani Abibu, katanya selamat pagi, hello Bintulu FM, Miri FM dan Limbang FM, selamat bertugas buat tiga DJ, sampai salam untuk Aida Manja Aji Putih, Jamila John Iman Syarifah Pelagi Pagi, dan juga Julahi Tiara Putih Tantari dan Mas Mira James Pengiran, Zukala Sulaiman dan geng di Bunga Raya Limbang dengan ucapan selamat berpesta di sana.
1: Wow.
2: Ada regata kah? Dan salam rindu semuanya. Betul kah?
1: Betul kah?
2: Ada regata di Limbang?
0: Waktu tu belum, tapi dalam 16 bulan gelak dah start regata sehingga 20 September.
1: 20 September.
0: Ada regata, ada pertandingan bot laju juga.
1: Oh, 16, wow. 17, 18. September. Berapa hari kan?
0: Dari 16, 17, 18, 5 hari.
1: Wih, lamaknya.
0: Sampai 20 September ke lah.
1: Wow. Bestnya. Best. Menarik. Di waterfront tu lah kan? Di waterfront Limbang.
0: Tebingan Sungai Limbang.
1: Oh betul-betul. Di lepas Limbang, terusnya Rega Taniah pula minggu hadapannya. Ha, 25, 26, 27.
0: Oh, bulan September je.
1: Bulan September juga. Boleh dikatakan hujung bulannya memang banyaklah aktiviti di Miri, penuh rasanya di Miri tu rasanya. Nya juga di bandara Miri tu ada jom heboh. Lepas ya di ialah di Niah ya ada regata. Jadi ialah meriah lah rasanya di Miri hujung bulan tu cun-cun.
2: Meriah kita orang di siau semua. Oh.
1: Masalah temu gaji. Slow je malah. Ya lah ya. Okey, seterusnya kita nak dengarkan pula lagu dari Bintulu. Bintulu. Bintulu, Syah, ada lagu dari Bintulu, okay. Syah?
2: Dari Bintulu kita dengarkan lagu daripada Anorkan dengan lagunya Cinta Ocek-Ocek.
1: Wah lah, ini bunyi ni kan ya, Cinta Ocek-Ocek.
0: Macam ya. Ni bunyinya.
1: Macam ni bunyi Cinta Ocek-Ocek.
2: Kita dengarkan.
1: Okey.

0: Ya Fas dengan ya, N.
1: Cinta ojek-ojek. Ya, tek lagu Sarawak.
2: Oh. Cinta ojek-ojek.
1: Ojek-ojek.
0: Ojek-ojek.
1: Maksudnya cinta bulat-bulat kah?
2: Oh, kena tahu
1: je. Tahu jual, tahu jual.
2: Ojek-ojek.
1: Ocek-ocek oh.
0: Ocek-ocek bulat asalnya. Ocek asalnya. Bulat asalnya.
1: Bulat-bulat kah? Apa maksud ocek-ocek oh? Bulat-bulat asalnya.
0: Cinta bulat-bulat.
1: Cinta bulat-bulat asalnya nak. Oh, cinta bulat-bulat je lah. Ya, cinta bulat-bulat. Okey. Ada Miri, ada pemanggil tu. N dan juga Syah.
2: Okey, teruskan.
1: Okey, boleh hubungi kami di 085-427-053. Hello, siapa di sana?
3: Hello.
1: Ya, siapa tu?
3: Lupa ke?
1: Ai, sajalah tanya. Hei, au. Oh, sajalah tanya. Ada dua orang lagi, bukannya fast orang tu. Au. Oh. Hello, ya, kita berlakon sekali lagi. Ya, hello, siapa di sana?
3: Ani.
1: Ayah Ani. Ha.
3: Berlakon lagi.
1: Pandai kan berlakon En dengan Anik? En dengan Syah. Oh, Anik, dari mana Anik?
3: Sekarang Tukau je.
1: Oh, dari Tukau. Oh, okey. Oh, tadi En pun dari Tukau juga kan?
3: Ya, betul. Tapi tak sama kampung.
1: Oh, tak sama kampung. Samalah kampung di...
3: Bukan. Kan ada dua Tukau.
1: Oh, okey, okey, okey, okay. Faham, faham. Oh, okey, Anik. Anik, buat apa ni, Anik?
3: Nak buat aktiviti luar.
1: Oh, aktiviti luar.
3: Ya.
1: Nak kerja itik kah? Kerja manok kah? Kerja itik kah?
3: Yalah. Nak molah motor.
1: Ya, Rabi.
0: Wow.
1: Molah motor.
2: Molah motor.
1: Dahsyat. Dahsyat tanya ke orang auto.
0: Ganti motor ya habis ke enggak apa sesedah.
2: Tinggal tunang
0: slim motor ya.
2: Ada. Tinggal rangka motor aja.
1: Tinggal rangka aja lah motor ya Nick.
3: Yalah, lepas accident semalam.
0: Accident?
1: Accident kat sini ya Nick?
3: Ha?
1: Accident kat mana?
3: Dekat Riam siapa semalam.
1: Oh, bawa laju sangat tadi ke?
3: Merempit.
1: Ah, merempit satu. Oh,
2: ayam, merempit. Kan.
1: Mengaku diri dia merempit. Hai.
3: Kita nak buat baru motor.
1: Ha, itulah. Merempit lagi, merempit lagi. Ha.
0: Ligin pun macam ni, Nick. Ada luka-luka ke macam ni?
3: Ada dekat situ.
1: Oh, dekat siku lah. No. Tapi munnya bola salah merempit. Kita si dalik dengan orang ni dulu nak. Kita mesti salahkannya dulu. Yalah kau, yalah merempit. Ha. Habis rosak motor. Okey, Anik. Apa senyap ya, Anik? Selalu aktif ya, Anik kau?
3: Sakit. Tahan sakit.
1: Ha?
2: Oh, nyagi sakit.
0: Nahan sakit.
1: Oh, nahan sakit. Oh, nahan sakit. Oh, tak. Makan ubat tahan sakit, Anik, kah?
3: Mau.
1: Ai, kena si mau.
3: Tadi dah Mak Anik bagi ya apa? Bagi ya apa nama lupa nama dia dah.
1: Bagi ubat sapu ya kah?
3: Taulah.
1: Oh.
3: Udah nak pedih dibagi lagi.
1: Ai memanglah untuk cepat baik. Untuk cepat baik memanglah Anik.
3: Ya lah Anik tadi awal-awal dah berkurung dekat bilik.
1: Berkurung kat bilik.
3: Taulah, takut dibagi lagi buat ubat
1: dah. Ai, bagus. Baguslah. Ya tanda nama pun diubat, bukannya diseksa, diubat ni.
3: Si mau.
1: Ha? Ai, si mau diubat. Aduh, hai pelik Anik tu. Aduh, hai. Adik,
0: ini nak ubat yang mau masih diubat ya, Anik.
3: Taklah Anik ubat sendiri.
1: Ish, ubat sendiri. Okeylah.
3: Alah.
1: Dah sarapan dah, Anik? Dah makan dah?
3: Anik sarapan pagi tu.
1: Ha? Si sarapan pagi tu?
3: Si.
1: Ui, tahannya. Puasa kah?
3: Merajuk sama mak.
1: Merajuk sama mak? Si boleh merajuk sama mak eh. Tok DJN dari 5 FM nak ceramah dengan Anik tu.
2: Oh, pasti boleh ceramah. Merajuk. Si boleh merajuk-merajuk.
1: So boleh merajuk-merajuk. Oh.
3: Ya, kak.
1: Boleh. Oh. Lepas DJ Syah dari Bintul FM pergi ngerepak ke tak? So boleh merajuk dengan orang tua. Okey Nik, salam yang ditujukan kepada siapa Nik?
3: Okey, buat Parami, buat Mak Anik, tak lupa juga buat DJ bertiga. Semoga balik tu jangan lupa tengok kiri kanan, jaga diri baik-baik.
1: Terima kasih, jangan merempit. Kan? Jangan merempit
3: kan Nik? Kan sudah minta lagu tadi.
1: Oh, lagu apa tu Nik?
3: Boleh minta, kan sudah minta.
1: Hah?
3: Kan dah minta lagu tadi.
1: Yalah, lagu apa?
3: Kan daripada kumpulan daripada Mamat kan untukmu ibu.
1: Oh, Mamat untuk ibu, tapi nyatek nak yang dengan ibunya. Oh yalah ya teh. Tapi nya berkurung berkurung dalam bilik simok di rumah ibunya pelik juga Nik tu.
3: Wow.
1: Oh yalah. Alah hai takutlah pula. Padahal dah tua bangka dah Nik tu.
3: Wow.

0: Musa motor nya ialah merempit hari mari nak terus peng.
1: Peng.
0: Maksudnya ya peng. Ada ada jangan saya istilah kita.
1: Oh,
0: peng. Aduh. Ope. Yalah ya. Okey. Okey lah. Masa mencuba kita to N dan juga Shah. Okey. Mungkin ada salam lagi dikongsikan sebelum kita mengakhiri untuk segmen halu untuk pagi tu.
1: Siapa dulu?
2: Daripada Bintulu.
0: Bintulu, Shah Bintulu.
2: Dari Bintulu, kita bacakan kiriman daripada Nekmo. Assalamualaikum. Buat tiga DJ dan selamat pagi katanya. Semoga dipermudahkan urusan dunia dan akhirat buat tiga DJ. Layan lagu je apa yang diputarkan untuk semua sahabat-sahabat yang mendengarkan segmen Hello pada pagi tu. Ya je untuk Bintulu lah di Limbang gitu.
0: Okey, Limbang gig.
1: Baik, terima kasih Syah. Okey, dan komen daripada Joe Kampung Dubas Gantang Limbang. Salam ditujukan kepada Mak Leha yang berada di Miri, Anjang Bujang di Bintulu, serta keluarga di mana juga berada. Semoga semuanya sihat. Dan ucapan selamat Hari Malaysia buat ketiga-tiga DJ. Salam ceria, selamat bertugas. Dan sikit lagi daripada Freddy 85, selamat pagi, salam hujung minggu. Santai pagi tu mendengarkan halu. Ucapan ditujukan kepada Uncle Aben di Marudi, Uncle Sam serta Auntie Agnes, salam hujung minggu buat ketiga-tiga DJ. Terima kasih. Baik, dua ucapan yang terakhir pada pagi tu, Fas dan Syah.
0: Ya, okey. So, dia ucapan dari Miri pula yang telah pun dikomen di Miri FM Official di FB kita daripada Boniface EP. Selamat pagi Fas, Syah dan juga Anna. Dari Selepin, pagi tu minta mainkan lagu Jeffrey Dean, Pujaan Hatiku, ditujukan kepada Rega Sengah, Fran News, buat pendengar setia dan juga salam ceria, selalu panas dekat Selepin pagi tu katanya. Seterusnya, ucapan daripada Rashidah Edi. Assalamualaikum, selamat pagi DJ bertiga, katanya selamat bertugas, cuaca panas, selamat pagi dan juga selamat berhujung minggu dan juga selamat berhibur di Mid FM, Bintulu FM dan juga Limbang FM. Putar lagu I Love You, I Miss You, You Kiss, Thank You DJ. Itu dia ucapan daripada Rashidah Edi kita. Nuriwi lagi tu ucapannya, jauh di mata dekat di hati, selamat pagi pat-pat si kulipat, hari ini hari Ahad, yoh kacak pantunnya. Selamat pagi, selamat hari Ahad, jangan lupa tersenyum dan bersyukur katanya. Itu dia ucapan dari Nuriwi. Dan juga jauh di mata dekat di hati, ya jatlah ucapannya. Okey, dan Samuel Mudin, a good broadcast DJ 3 katanya. Terima kasih, itu ucapan dari FB kita. Okey, dan juga N dan juga Syah. Sampai kita, yalah, nampaknya masa mencuburi, tinggal 15 saat lagi, 14 saat. Okey, terima kasih Syah dan juga Ain yang bersama dengan kita untuk di hujung minggu ini dalam segmen Halu untuk anda semua. Minggu depan kita akan jumpa lagi Ain dan juga Syah.
1: Betul.
0: Okey, lagu terakhir minggu depan Zana lah kan, di Bintulu kan. Lepas minggu depan Ain di Limbang.
1: Di Limbang rasanya kamek kali.
0: Okey, tak jual Eno. Okey, boleh. Okey, itunya lagu terakhir untuk pendengar-pendengar semua di Media FM. Nak lain lagu dangdut tu, Eno dan juga Syah.
1: Okey,
0: lagunya kita bergoyang dulu seketika. Lagu Amalina. Jom kita tiga kumbang nak nak cari anak dara. Ya, asyik dah. Okey, terima kasih semuanya.
1: Bye. Jumpa lagi.

Bagikan Cerita. Jom raikan detik istimewa bersama RTM Limbang dalam majlis Malam Amal 55 tahun RTM Limbang pada 25 September 2026 7 malam di Dewan Suara Limbang. Pelbagai pengisian menarik seperti persembahan kebudayaan, artis jemputan, persembahan band dan cabutan bertuah. Bayaran hanya RM600 untuk satu meja. Untuk tambahan, pertanyaan dan keterangan lanjut, sila hubungi ke talian 019-7820-435. 55 tahun, mengucap kenangan, menyemai aspirasi. Bersama RTM Limbang, teman setia Anda.

Baik, anda masih mendengarkan King Samban Audio. Kita ni pasti di hati. Baik, program vaksinasi secara dari rumah ke rumah bagian Limbang yang diadakan esok 14 dan juga 15 September 2025 bermula pukul 10 pagi sehinggalah selesai. Okey, untuk esok 14 September akan berada di Ukong proper dan juga rumah Betty Berlimbing. Manakala pada hari Selasa 15 September akan berada di rumah Lana Engkasing dan rumah Luta Engkasing. Baik, vaksin ini untuk anjing sahaja. Peringatan denda sehingga RM2,500 Seksyen 40 jika didapati anjing peliharaan tidak mempunyai bukti pembaksinan anti-rabies yang masih sah. Dan pastikan anjing berumur 3 bulan dan ke atas, sehat, tidak bunting dan menyusu. Pastikan juga anjing diikat dan tidak berkeliaran pada hari operasi dilaksanakan mengikut kawasan seperti yang saya kongsikan tadi, 14 dan juga 15 September 2025 yang terdekat. Okey, program vaksinasi secara dari rumah ke rumah bahagian Limbang bagi bulan September bermula pukul 10 pagi hingga selesai. Baik, itu untuk makluman bersama. Baik, dengarkan dulu lagu daripada Hakim Rusli dan Zamani, Gerimis Deri.

0: Bimbang FM, Adio Ketari, pasti di hati.
1: Sebagai panduan kita bersama 11.37 minit pagi, saya nak kongsikan info solat bagi anda yang berada di zon khas dan juga zon 1. Tuan ini Ahad, 1 Rabiul Akhir 1448 Hijrah, bersamaan 13 September 2026 Masihi. Baiklah, saya mulakan bagi anda yang tinggal di zon khas, Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagol, Kampung Muncu, Kampung Undop, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lempaki Tengah, Kampung Lempaki Asal, Kampung Languban, Kampung Masjid Baru, Kampung Patarikan dan Kampung Bangkatan. Masuknya waktu menunaikan solat fardu Zuhur 12.16 tengah hari, waktu Asar 3.17 petang, masuknya waktu Maghrib 6.19 petang, waktu Isyak 7.28 malam, waktu Subuh 5.01 pagi dan akan berakhir waktu Syuruk 6.09 pagi. Baiklah, seterusnya bagi anda yang tinggal di Zon 1, Limbang Terusan Sundar dan Lawas, waktu Zuhur 12.18 tengah hari, waktu Asar 3.20 petang, waktu Maghrib 6.22 petang, waktu Isyak 7.31 malam, waktu Subuh 5.03 pagi dan berakhir waktu Syuruk 6.11 pagi. Baiklah, teman-teman tadi info solat bagi anda yang berada di zon khas dan juga zon 1. Untuk hari ini Ahad, 1 Rabiul Akhir 1448 Hijrah, bersama 13 September 2026 Masihi. Info solat dibawakan kepada anda dengan kerjasama unit Falak Syari Pejabat Mufti Negeri Sarawak.

55 tahun, RTM Limbang terus berdedikasi menjadi suara, menghubungkan hati dan menyampaikan informasi kepada seluruh pendengar. Ayo bersama-sama meraihkan detik istimewa dalam Majlis Malam Amal 55 tahun RTM Limbang pada 25 September 2026. Pelbagai pengisian menarik seperti persembahan kebudayaan, artis jemputan, persembahan band dan cabutan bertuah. Penyertaan hanya RM600 untuk satu meja. Untuk tempahan dan keterangan lanjut, sila hubungi ke talian 019-782-0435. 55 tahun mengukir kenangan, menyemai aspirasi bersama.

Baik, Kak Bahar dengan lagunya Alalala Sayang. Dan sudah pukul 11.50 minit pagi. Terima kasih kepada anda mendengarkan Naging Sambat. Adio kita ni pasti di hati. Baik, setakat ini dulu N bersama dengan anda untuk kali ini. Terima kasih kepada anda mendengarkan seawal pukul 9 pagi tadi sehinggalah ke waktu ini. Tepat jam 12.30 hari, berita semasa dari Sarawak FM. Dan selepas itu anda akan mendengarkan Perkhidmatan Lun Bawang 12 hingga 3 petang. InsyaAllah kita akan bersiaran lagi untuk Aging Sambat setiap hari bersama dengan anda 9 pagi hingga 12.30 hari. Dengarkan lagu daripada Emelina dengan lagunya Rindu. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

0: Radio Malaysia,
1: Radio Tau,
0: Ani de Jorang Kawa,
1: Pendengaran Nama Lawa.
2: Radio Tawa ni Dejo Orang Gawa Pendengaran dengan Nama Lawa Kena Kelu Keningar Do Menda Dejo Rumpapu Do Ningar Apu Puli Dejo Jo Sini Pulu Telu Jo Bulan Lewat 2026 Jo Sini Mangun Ku Jo Minggu Ya Jo Lugin Dan Tawa Tudo Jo Lugin Dan Tawa Ngalah Peruan Mau niat mi apa pada ir kena teman tina lemah bapu tawa Jo Sini di kamar repot manit baru tawa bang tinu do luk do sihat. Jadi among nama wang niat luk tutun kuat kena tau luk bang lawe muli rata rumah tabu pun dok kuan tau luk pengena jingi rumah dok kuan tau luk guna da tudo kuman apa pada dengan tetak rumah tau manit. Di anun pada aktiviti luk ada nalan tau bang Jo Sini kena kelu kaningar. Marapat manit buru tau petaju mawang niat di meja ta barururum tau seburur idi luk bakan ya. Jadi apa boleh dah jojo minggu ini kena lu kaninger bang jam lu ka pun pun program hello ya pemata lu kuan kena teman tinan lu ka unad ninger secara petaju lema ba Facebook do lema ba aplikasi RTM klik do kuan tau lu kuna ninger lema ba FM macam 0.5 megas ini kena teman tinan lu ka pian ngaji ngabala mereka li info di activity. Minyak nawar radio tol lima batalian pekalai 0852 2446. Selamat kawan tahu lu guna dan ningar ini ni secara petaju lima bar Facebook. Minyak ngecing bala kena nak manit-manit lima bar ruangan komen ya. Pada dengan ku DJ MA double RY macing jam telu pulih dah join ni napa kena du kan ningar nak ini pengamacing pukul 22.20 minit temuna dah join. Jadi siar tindo jo kuan bepat limbang jo sini gina lah pulih dah join di malam ini. Siapa pulih dah join ni senior mudan malalam. Bang tudak-tudak suinannya selamat malam naper ini pot marabun. Selamat tindo do bepat raya maya tengah bepat nanap Sarawak. Rini pot meribut kerita 0.5 macing jemita. Jadi pui mabui ratimur laut kinawar puluk macing 20 km sejam. Dina kena klu kini ratan siatun dojo lu kerenua tupis meteorologi Malaysia kuantau jo sini. Ini merepat manit burur kena teman tinan lu kuna dengar ya apa penak bang kerab ini menggalak dengan siatun dojo ya. Dia nun penak lawe tau kian lekuan anak-anak tau lu kenalan namuli amik rumah teranat. Taman tinan luk natad nada muli rat daya. Arat super penak ya, liu-liu bang lawe tau, di merepot na tau magalak dengan penak keperluan, lu ke perlu tau petulu dengan tindu jojo sini. Di petaju pad paningar tu datu nanda ni ngeramai, tini nak lemah bapu tau bang jam lu ke pun-pun ini. Siap penak lupan, kena lu ke ningar petaju ni ngeri dia tau, macing jam telu pulih dajo ini apa. Macam dari rata pasal Steve, nani tatanan inan awa bang niatku.

0435. 55 tahun mengucap kenangan, menyemai aspirasi. Bersama ATM Limbang, teman setia Anda.

E di nak enak luka ni raja nani rata renal mutang nani tatana na mita mambudak nani wang apa tal maba program hello ya pamatalu ajo minggu ini. Mula terima kasih kuan kena tamantinan luka berupad pada ning radio tau. Ajo si di pulau talu ajo bulan kena keluka dengar kali rungan ni nana talu ajo baru tau miaka raya ajo Malaysia 2026. Yang makan bang ajo talu ya. Ajo talu mangun ku cuti umum ku anak puta negara tau Malaysia. Siapa tema ajo Malaysia, ajo kebangsaan, ajo Malaysia 2026. Yang Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Ku anak sambutan ajo Malaysia tetap kebangsaan. Namia karun ngedalan dari pusat convention. Borneo Kucing BCCK ya. Ruangan lama-lama aktiviti, ruangan ngadalan bang join nak kena keluarkan dengar. Jadi pad-pad dengan ini, tahu tunggu limbang ngimun rata puluh enam aja bulan ini. Macing 20 aja bulan, ya ini. Ya ini Pesta Limbang ya. Pesta Limbang 2026. International Regatta and Powerboat Festa Mia Karuan Ngedalan. Dengan lama-lama da aktiviti luka pengasinusun Mia Karuan Ngedalan di dataran Tabingan Limbang Rat Papakak Mancing Malam ya. 46 kenak luka ningar inana pesta ria Luka Ruan Ngedalan seruka da Pesta Limbang. Bahkan Ratnanina inan uniti 5 km des run. Di 3 km fun walk. Jadi bahkan Ratnanina kena keluarkan ingat pada inan jualan ramah Mia Karuan Ngadalan rata puluh walu macing 20. Perlu ba buat laju ngimun rat puluh duduk macing puluh walu. Peribui Alud Dabidar Idi Naga. Ulu liwat macing 20. Selabak majlis perasmian ini di majlis penangguhan. Manit-manit daruan ngadalan. Puluh liwat Idi 20 aja bulan ini. Jadi tahun datang kena-kena tahu. Lu kena dengar ya. Apa penainan muyu. Marapu padbat bang Pesta Limbang. Pengamio Pesta Limbang na dinalan ya. Kelirungan meramai. Kelirungan mula aktiviti. Mula lun macing. Dok kenak-kenak taurat Pak Labuan, Pak Brunei. Jadi apa penak suinan, apa mungtungi limbang ya. Lu kepian gutalakan tanah, nak lupa ni nak pasport muyu. Dokumen-dokumen penting perlu ruan tau Nina. Kerap nata tau nalan muka ya. Jadi anu pada kenak lu kan ingar, kaya merapat paling manit buru tau. Lu ke pengenajing tungi limbang, kian lak. Lu kata minat nalan. Dok lawe moyu lio-lio bang lawe di nak lupa nak periksa kenderaan manit-manit. Eh, dia mungkin nak luka ningar pun 25 minit baru tapat pada mabah putar bang jam luka pun pun apu poli da jo ajo minggu ini di tahun nanani ta jo nanani pasti ini nanita tenan mulun bang tanah ini.

0: Radio Tao Limbang FM.
1: Makai handphone karap ngedrai kereta ia ina cesala nan dalan alun-alun. Ayu lukna peduli ratan keselamatan burur idi keselamatan lun beken, luk makai dalan alun-alun, miak ngecing balun. Tau luk makai dalan alun-alun luk mila terawe, uka idi na makai handphone karap unen ngedrai. Ini miak na tau fokus idi selamat nan dalan alun-alun. Sesiken iko ngidapo, miak ngecing balun.
2: Idi lilio bang karab tau dalan kenak luk ni aluk tutu na bang karab nan dalan alun-alun ya. Dokuan kenak-kenak tau luk ngot drive kereta, luk ngwita kereta. Tetap melio palitau miak kemecing dengan selamat suinan tau manit-manit ya. Pukul 1, muda dan cuinin apa petaju pad-pad ditan kainingar berita utama 1 Rat National FM Kuala Lumpur. Bang jam luka 2 tau penak. Merapu pad-pad bang program Hello Ya Pematalu di bang jam luka kipa da sepengasalin berita bang bawang napa 2.5 tahun ruata program Dalan Malikan. Aja program luk bipat hasi dan tau ningar sekamu bala Tuhan ya. Nama barangan komen Facebook ini kena keluarkan ni kena ke daily rata kucing malah 20 dejo minggu kuan among-among puputau ya apa pernah nentau manit-manit dengan bala Tuhan Yesus memberkati maya radio tawarang gawak ratungnya kucing kebalana nama lawak lu tak mau bang ni ya. Kita merapat kena teman tinan luka baru ningar luka baru ni siaran tau bang karabini. Ngecing bala kena nak ke manit-manit doya ngerapu info aktiviti. Kena teman-teman lu kepian ngecing bala mereka li di berita keluarga.

Nan lima babat ginala dengan bacaan luk nasihat luk ngerapu serian samarahan kucing Sri Amani di Penak Sibu ya. Selamat bepat luka bakan mepahat kudang sarike bintulu samala jumu kami rilimbang di kapit ya inanan tetak sederhana. Di IPU, bacaan IPU bang empat tau limbang ia ina 55 ya. Jauh sini, luka rinuat pukul liwa ina pekak. Lama basis sistem pengurusan indeks pencemar udara, PIMS, UPIS, alam sekitar, di UPIS Kementerian Sumber Asli di Kelestarian Alam NRES. Di marapat nato menggalak dengan info luka pengaijing ini.

Baik, dia merangkul lepan kena keluarkan dengan sepengenal ni Sardin Salina apa kena kepadatan ku ningar berita utama satu edita. Pertanyaan cerita ku ningar nani ini tetenan ngarawe.

0: Jasad lima mangsa nahas helikopter diserah kepada keluarga. Lawatan PM ke Keralam teroka potensi kerjasama pelancongan kesejahteraan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama satu tengah hari. Dimulakan dengan perkembangan mangsa nahas helikopter di Long Lelang, Ulu Baram, Sarawak. Jenazah Alayarham Dr. Ainul Bara'ah Kamarudin selamat tiba di Masjid Al-Karamah, Kampung Baung, Pengkalan Cepa untuk urusan solat jenazah sebelum dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Sri Kedepeh selepas solat zuhur. Terdahulu, jenazah Dr. Ainul Bara'ah dan dua lagi mangsa nahas helikopter di Sarawak diterbangkan pulang ke kampung halaman masing-masing. Jenazah Alayarham Kapten Zainul Afiq Bisham pula dihantar menerusi penerbangan mas kargo ke Kuala Lumpur sebelum dibawa ke Negeri Sembilan. Manakala jasad jururawat Debra Mosset diterbangkan ke Kuching. Dua lagi mangsa Alexan Adit Henry dan Jesse Payajok diserahkan kepada waris untuk disemadikan di Lambir esok. Dalam pada itu, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad memaklumkan urusan penyerahan jasad lima mangsa nahas helikopter di Long Lelang dilakukan pagi tadi selepas identiti mereka disahkan menerusi analisis ujian DNA. Sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 memasuki hari terakhir hari ini di New Delhi, India, yang menyaksikan antara agenda penting Malaysia dalam memperkukuh peranan dan sumbangan negara dalam kerjasama BRICS. Untuk laporan lanjut, kita bersama Vimala Kasturi Verasami. Silakan, Vimala.
1: Baik, Izamil, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual menyampaikan kenyataan negara tumpuan kepada usaha membentuk masa depan menjurus kepada pertumbuhan global yang inklusif. Malaysia akan menekankan kepentingan memperkukuh kerjasama antara negara anggota dan negara rakan BRICS dalam menangani pelbagai cabaran pembangunan yang dihadapi dunia ketika ini. Usaha itu dilihat penting bagi memastikan kerjasama yang lebih erat dapat diwujudkan dalam menangani isu pembangunan secara bersama dan berkesan. Pada masa sama, Malaysia akan memberi tumpuan kepada usaha memperluas peluang ekonomi dan memastikan manfaat kemajuan teknologi serta inovasi dapat dinikmati secara lebih inklusif oleh semua negara. Menyusuli rangka lawatan kerja ke selatan India, Perdana Menteri akan meneruskan perjalanan ke Keralam bagi memperkukuh lagi hubungan dua hala antara Malaysia dan India. Lawatan berkenaan turut membuka ruang kepada kerjasama strategik dalam beberapa sektor utama termasuk perdagangan dan pelaburan, ekonomi digital, pembangunan modal insan dan tenaga kerja, pendidikan serta keterhubungan serantau. Setakat itu, laporan saya Vimala Kasturi Verasami dari New Delhi untuk RTM. Kembali ke Angkasa Puri bersama Izamil. Izamil, teruskan dengan berita selanjutnya.
0: Baik, terima kasih Vimala. Dalam pada itu, lawatan kerja Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim ke Keralam bermula hari ini sehingga esok dijangka membuka ruang kerjasama dalam pelbagai bidang yang mempunyai potensi besar di India Selatan, antaranya pelancongan kesejahteraan, perdagangan, pelaburan dan pendidikan. Ikuti laporan wartawan Wan Rusma Ramli yang menemubual Konsul Jeneral Malaysia di India Selatan, K. Saravanakumar.
2: Dengan kepadatan penduduk lebih 36 juta orang, pelancongan merupakan sektor yang mempunyai potensi untuk dikembangkan berikutan aliran pelancong yang tinggi antara Malaysia dan Keralam.
3: Saya rasa manfaat kepada Malaysia adalah lebih dengan jumlah penduduk yang banyak di sini. Aliran pelancong ke Malaysia mengikut statistik saya boleh katakan adalah lebih di kawasan India Selatan, terutamanya Tamil Nadu, dan saya boleh beritahu yang Kerala seterusnya. So perkara-perkara ini kita perlu memupuk persahabatan dan bilateral relation ini bersama berterusan dengan negeri di India Selatan, terutamanya Keralam, dan kehadiran Perdana Menteri dijangka akan memberi tenaga baru negeri di selatan seperti Keralam dalam aspek kerjasama bilateral Malaysia-India.
2: Mengulas lanjut mengenai lawatan sulung Perdana Menteri ke India Selatan, Saravana Kumar memaklumkan bahawa kerajaan Kerala melihat ia sebagai amat signifikan berikutan Malaysia dianggap sebagai rakan kongsi rapat dengan India.
3: Mereka melihat ini sebagai satu lawatan yang amat penting, terutamanya Ketua Setiausaha Kerajaan Negeri. Mereka mengalu-alukan kehadiran Perdana Menteri dan melihat kehadiran pemimpin dari negara bilateral partner yang penting.
2: Laporan Warusma Ramli untuk Berita Radio RTM.
0: Malaysia kekal tegas dalam usaha mendapatkan kembali aset berkaitan 1MDB termasuk menerusi tuntutan kira-kira 4.2 bilion ringgit terhadap DBS Bank Limited di Mahkamah Tinggi Singapura. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menerusi satu kenyataan menegaskan usaha pemulihan bukan sekadar mendapatkan semula wang yang hilang, malah penting bagi memperkukuh tata kelola, kebertanggungjawaban institusi serta keyakinan terhadap negara.
4: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

0: Berita seterusnya, lebih 6,000 perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS berjaya meningkatkan skala perniagaan masing-masing setakat ini sekaligus membuktikan intervensi kerajaan memberi impak nyata kepada golongan usahawan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Keong berkata pencapaian itu juga antara ukuran keberkesanan usaha kementeriannya membantu PMKS meningkatkan daya saing serta mengembangkan perniagaan. Situasi jerebu di Malaysia. Tiada kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap sangat tidak sihat atau berbahaya. Hanya 5 kawasan merekodkan bacaan tidak sihat. Perkembangan itu setakat pukul 12.30 hari tadi. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, 54 lagi kawasan di seluruh negara mencatat bacaan IPU pada tahap sederhana. 9 kawasan lagi mencatatkan bacaan tahap baik. Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi dijadual mengadakan perlawatan rasmi ke Malaysia bulan depan. Perkara itu dimaklumkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Menurut beliau, beberapa perkara berkaitan hubungan Malaysia-Mesir akan dibincangkan dengan lebih mendalam. Kedua-dua negara pada 2024 bersetuju untuk berusaha meningkatkan hubungan duhala ke tahap perkongsian strategik. Kekuatan kolektif negara BRICS perlu diterjemahkan kepada peluang nyata untuk rakyat serta memberikan selatan global suara yang lebih besar dalam menentukan masa depannya. Menurut Presiden Indonesia Prabowo Subianto, kekuatan kolektif blok itu juga perlu digunakan untuk membina sistem antarabangsa yang lebih adil dan saksama. Sebuah feri Indonesia membawa 243 penumpang dan kru dilaporkan hilang hubungan ketika berlayar dari Jawa ke Borneo pagi tadi. Feri Virgo Transport 8 bertolak dari Surabaya, Jawa Timur semalam berdepan cuaca buruk dan terputus hubungan dengan syarikat pengendali. Ketua Pejabat Mencari dan Menyelamat Banjarmasin Iputu Sudayana berkata, operasi mencari dan menyelamat dilancarkan dengan penglibatan tentera laut, polis dan syarikat perkapalan. Kedudukan terakhir feri dikesan di perairan Laut Jawa, kira-kira 150 km dari Banjarmasin. Sebuah kapal yang melalui Selat Hormuz terkena peluru yang tidak dikenal pasti. Perkara itu dimaklumkan Operasi Perdagangan Maritim United Kingdom. Menurut nyataan, tiada maklumat diperoleh mengenai keadaan anak kapal, tahap kerosakan atau kemungkinan kesan insiden itu terhadap alam sekitar di kawasan berkenaan. Siasatan sedang dijalankan. Kumpulan Houthi mendakwa melancarkan serangan drone dan peluru berpandu ke atas pangkalan tentera di selatan Arab Saudi ketika pertempuran di Yaman semakin meruncing. Menurut jurucakap tentera Houthi, Yahya Sari, serangan menyasarkan depo senjata serta pusat kawalan dan perintah di pangkalan Sharuah. Houthi menawan bandar pelabuhan strategi Mocha sekaligus mengukuhkan penguasaan mereka di laluan minyak Selat Bab Al-Mandib. PBB melaporkan pertempuran sejak Julai lalu telah mengorbankan lebih 500 nyawa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jenazah mangsa nahas helikopter dihantar pulang. Lawatan PM ke Keralam teroka potensi kerjasama pelancongan kesejahteraan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.
1: Radio RTM. Satu suara, satu jiwa.

0: Kini anak unat ninga radio tau lute pembangiat.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Radio Tau. Radio Tau.
1: Nani ubur meratu pululiwa ayat meratu hima lupa bala. Bala mu inalapung ku ajang dalanku. Hai Week Chelsea litad malado ningar program dalan melikan. Ini dan cuminggu pukul 2:30 pulih dan cuminggu.

Ini mungkin nak lu kan dengar nah ni tatanan mayat dalam Tuhan nguang apa tau lama bajam lu ke dua apa boleh dah joy ini sekuat baru kan malah dua benda dah joy dok dengar radio tau jam kedua Josie dia joy minggu. Terima kasih mula kuan tau lu ke pada dengar. Jadi kuan kena teman tinan lu ke baru dengar secara petaju lama bah Facebook di aplikasi RTM Klik dan yang pernah frekuensi dan kena kena dengar bangka rabini ya. Di dor tu do bang menada joy ni dong alapakan menada joy kuan tau luka baru kuman siapa kena clue ka dengar lama ba Facebook unit promosi kesihatan nupis kesihatan na bepat limbang nang ngegalak siapa bang karabini udah menada ngedalan tinjauan amalan kesihatan akarab musim majarabu siapa tuju tinjauan ini kena clue ka dengar ulak kena ngiti tarik kesihatan alun mula aluk tutu nak kerab jarabu ini ya siapa wak galak luka barian kena temantinan luka merapu pad-pad bang tinjauan ini biarkan nengah nada ngiti kalai luka perlu ruang ngeraba ni nan ngurang risiko kesihatan kerab pendedahan patun tinudo merabun ataupun jarabu jadi kuantau luku nak dengar bang kerab ini tamia ke scan QR inan ngor tinjauan amalan kesihatan jarabu lukar wanina ya kenaka cuma mia ke nina tuda-tuda minit inan ngor tinjauan ina siap respon kenana mia ke nanganupis kesihatan bepat limbang amalan usaha promosi kesihatan luk melun berkesan kuan komuniti. Jadi kudang ini kena keluarkan dengar info luka rinwat bis kesihatan bepat limbang ya. Kena keluarkan pengen nguang tinjauan ini. Terima kasih mula kuanmu. 1:25 minit menada jo bang karabini do menada jo sekuat berkuantau di tapata jo padba di tengku ningar nani nixon malang nani tetenan madak negoh.

0: Tinuro ajo malau ngenau burutau na betap apa. Alag nginet macing inantau maparing. Nirup apa lupatap idi magai tebalu ku apa kudang kinanak remat rat kurumat. Murang aktiviti luk mabarat, luk ngaruat, pana luk mabura. Karab tinudo ajo luk malau ini inan ngiak burutau na ngapu dehidrasi. Apa ye ina keperluan tutu karab tinudo ajo malau. Burur petap apa edikin anak lutap sihat. Balat tentang ini, aratku Limbang FM, Radio Tau.
1: Yang berhormat, Steven Sim Chee Kiong, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi.
2: Duduk berkumpul di dalam rumah, tempat keluarga menyatu rasa. Tanah makmur, tanah bertuah, tempat muafakat segala bangsa. Sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026, marilah kita sama-sama menyemarakkan perasaan cinta kepada tanah air melalui misi hebatkan perniagaan rakyat Malaysia dan memperkukuhkan gerakan koperasi sebagai wadah kemakmuran negara dan rakyat kita. Marilah kita sama-sama jalan toy. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Merdeka!
3: Malaysia! Malaysia!
4: Radio Malaysia! Radio Tau
5: FM 104.5 MHz.

0: Kianak undat ninga radio tau lute mumbang niat.
1: Kali ke kenana ti juta ini nganuk juta-juta iri bilion-bilion labut mikroorganisma lut miak ngajing lut met berbahaya mepat kudang E. coli, Salmonella, idi Hepatitis A, ia panak miak ngajing layak burur wan lemunun. Inan ngadu ratna lut met ini ticu tau patut berwin. Ma ticu muka epak, muda ku sabun berut ticu. Ngasa bang pelat idi alak buat ticu mu, idi meru ku epak bersih. Nakini, iko pengengado bulurmu, ratnan lukmet mebura. Nalikan ticu mu, iko munun sehat.
2: Jangan lepaskan peluang untuk bersama dalam satu malam yang penuh bermakna. Jom hadir ke Majlis Malam Amal 55 tahun Artian Rimbang yang bakal berlangsung pada 25 September 2026, 7 malam di Dewan Suara Rimbang. Pelbagai pengisian menarik seperti persembahan kebudayaan, artis jemputan, persembahan band dan cabutan bertuah. Bayaran hanya RM600 untuk satu meja. Untuk tambahan dan keterangan lanjut, sila hubungi sekalian 019-7820-435. 55 tahun, mengukir kenangan, menyemai aspirasi. Bersama RTM Limbang, teman setia anda.
1: Radio Malaysia, radio tahu ani de corang kawa pendengaran nama lawa.
3: Ini mungkin nak lupa dengar radio tahu pendengaran dengan nama lawa nak lupa 25 jubulan liwa ini. Yang majlis malam amal 55 lah RTM Limbang dari Dewan Suara Limbang ya. Siapa artis jemputan Luka Titang pupad-pad bang majlis amal ini. Ya ini Rosiana Urayat di pad-pad dengan Nizam Laksmana ya. Di merapat kenang tamantinan Luka Nata na Mali Mija. Puan majlis amal ini. Siapa tahu mia ke telefon amik nanubur 0 aja liwat duduk walu 20435 atau 0 aja duduk walu 52 telu 5 walu 4. Kalau tajuk dia mia ke siaran kerana akan maba Facebook Limbang FM ya. Siapa majlis malam amal 55 lah ke RTM Limbang ini yang paling atur ke labrek ya si RTM Limbang. 4 minit baru kena klu kan ir pad patau lama bapu tau bang jam lu kedua hello ya pemetalu dan nak lupan pukul 2 boleh dah join in apa salin berita bang bawang pendengaran di pataju pukul 2 sangal toinan ruata program dalan melikan di donat cik aktiviti bang jo minggu ini kena klu kan dengar di tapataju pad pad di tan kuning arah cana nirat berlibalang.

Kita doa jo nupla balau miak ngecing kesan kuan kesihatan burur. Anak-anak luk medari, bupun mengeren, decur luk mali, ngerapu, ede luk inan luk med luk mabura, perlu inan pibaran siar tutu. Ngado nada ratnan ame su e tidang eding orang aktiviti fizikal luk maberat. Matat burur edi tetak rumah dengan do, ngalap rehat luk petap edi niruk mula apa. Bala tatang ini rat ku Limbang FM Radio Tau.

Tajuk berita utama Puli Dejo ini. Sikulak-sikulak Bang Puli 2 PPD Sarawak miang dalam sibadak mepad gudang pekalai neba. Kejohanan antarabangsa ulek ina nier tina Sarawak ngatur sukan si 2027. Polis mutu nalun mula palena ngarwat galak-galak ratan angun helikopter luk neba daet long leleng. Berita serta Juna. Among sekolah primary di sekolah secondary Bang Pulu 2 PPD Bang Sarawak miang adalan si badak mepad gudang pekalai nepa. Putut kekitpa di inalitab ngecaku bacaan indeks pencemar udara IPU Lukna Ramurut. Maigala upis pendidikan Bawang Sarawak sekolah-sekolah Lukruan Nguka baru ina ngerapu PPD Kuching Padawan Bau Lundu Samarahan Ide Simunjan. Ileh ratnan ina ia pernah ngerapu PPD Sri Aman, Kanawit, Julau, Maradong, Bintulu ngerapu Tatau Sebau. Agan kudang ina sekolah-sekolah paliang PPD Serian Ide Lukantu masih ruang ngitak selabak mejing nan dua-dua daerah ina ngerikod bacaan IPU Pak Benah 200. Mangun ku akang keselamatan among aktiviti luar takap darja perlu ruan ngegak kudang IPU nang laba meratu. Selaba ina sikulak perlu ruan ngita kudang bacaan IPU na melarat nan 200. Kuan bacaan IPU luk melarat nan 500, guru-guru idilun kerja bang sikulak na perlu majing amek sikulak. Bang Kerabluk Mepad, Menteri Upis Menteri Pendidikan dengan kekempat pad agensi pengurusan bencana NADMAM yang ngani dapu icung di tang kuan sikulak-sikulak luk nesabeng ngejaku nerabun. Tamantinan, panak, ruan ngemo nanata dan anak-anak da ame sikulak kudengi da merapang dengan kesehatan anak-anak dengan mereka lihal ina nan bupun sikulak. Atur kejohanan sukanan tetak antarabangsa miak nutun tina Sarawak mangun kutuan rumah kuan sukan si 2027. Tara Premier Sarawak Dato Amar Dr. Sim Kuhian Mala, kejohanan mepad kudangina miak mangun kuatu inanina atlet-atlet bang bawang, pali ada miak ngerasa persaingan sematu kerabna terot ina ruan ngadalan bang lak baru. Ia namala kudangina kerabadat ngita kejohanan terbuka antarabangsa Tenpin Bowling Sarawak 2026 Daik Kuching. Kejohanan terbuka antarabangsa Tenpin Bowling Sarawak edisi ke-8 ina nengegalak keupayaan bawang ini dengan 663 berpenyertaan renikod. Arang negara luk nengalap bepat nengarapu Singapura, Thailand, Hong Kong, India, Taiwan, Vietnam, Idi Brunei Darussalam, ila ratan peserta rat eput Malaysia. Kemudahan gelanggang bowling Sarawak miak ruan ngenak tari mangun kutina inan ngapu temasya Sukan Asia Tenggara atau Sukan Sibang Lak Baru. Tara Menteri Belia Sukan di Pembangunan Usahawan Datuk Gerald Renta Prabu Jabu Namala akang ina ulak inan ngeletap su inan inan ngatur rot ina bang tinudul do di bang kerap lumapad miak menu piawayan pelawanan tetak antara bangsa. Ia namala sebulan kejohanan prasukan si penat pinalan inan nutun peralatan di tindak pegawai-pegawai luk ngalap bebat bang peritutun do ina. Akang ini ulakinan ngeletap anun-anun isu teknikal idi pengurusan miak ruan ngiti rapu ruan ngelesai dengan melun uka. Datuk Gerald Rentap namala kudangina nan media sepengadat ngita kejohanan terbuka antara bangsa Tenpin Bowling Sarawak 2026 Daik Kuching. Bang Kerabluk Mepad Tara Menteri Belia Sukan di Pembangunan Usahawan Datuk Gerald Rentap Jabu Namala skuad bowling Sarawak petaju ngegalap perkembangan luk positif. Ia ngecaku prestasi cemerlang kerab Sukan Malaysia Sukma luk na pelaba. Arang tengah dan luk mangun ku sido kuan bawang ini nangrapu Nur Hazira Ramli idi Gililian Lim. Selaba ina bakat muda mepad gudang Levinia Tan pernah inan pimaran setir 8 amikku skuad kebangsaan. Ia pernah namalah kejohanan mepad gudang ina miak bangunku platform penting kuan atlet bang bawang inan ngikit pengalaman pelawan dengan pemerot nan tetak antarabangsa.

Among lima butung mangsa luk narapu bangangun helikopter dari Long Leleng Ulu Baram penga birenan waris manit-manit kuan urusan serta juna. Pasuruhjaya Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah Mala, proses luk masih kata janbang kerap ini yang nangiti barang-barang mangsa. Dua butung itan muli amek semenanjung selabat terluluk beken miak ruan ngurus kuan acara stajuna Bang Miri di Kuching. Urusan nguit butung muli inurus keluarga manit-manit bad-bad dengan layang-layang aerospace Sendirian Berhad. Dua butung lukitan muli amek semenanjung tirawai ruan ngadala nejo sini selabat luk beken miak makai kapal temulut komersial. Yang malaku dengan nan media dari Hospital Miri. Selabai ini putut kekipa dan analisis DNA kuana mangsa, enok ngesah matu dengan identiti Lukrini Kod Suinan Angun. Pasuruhjaya Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah Mala putut kekipa ina ginala upis kimia bang pukul 6 pekak nalem sepengah idan ngedalan proses ngiti bang tarik 24 jam. Ia pernah nemutu di nemarin nasihat kuan lun mula pelena ngarwat anun-anun galak mencing nan report siasatan lengkap mepengah. Bang kerab luk mepad, polis pengenang rakam bala puluk liwak saksi luk nengedangan siasatan angun helikopter lamud BO-105 luk nengecing ate kuan lima buruh dayak Long Leleng Ulu Baram ajo dua na pelaba. Kebalana among keterangan ina inan sibada inan ngiti puncas matu angun luk nangun. Maya balana Biro Siasatan Kemalangan Udara BSKU upis Menteri Tatad Nguit pengenang dalam siasatan di Tirawe ngerwat report muka bang tarak 30 ajo.

Perita Sarawak na mari among siasatan pagkatu dengan angon helikopter lugna pada Long Leleng Ulu Baram kuan bupun kuasa penerbangan awam Malaysia CAAM. Menteri Tatan Nguit Sarawak Datuk Lee Kim Sin namala anun-anun terawih atau spekulasi pekatu punca angon ina na petulur watan ngejaku report rasmi siasatan na terinuat. Kebalannya siasatan perlu ruan ngedalan secara profesional maya prosedur di peraturan penerbangan lukruan ngeletap. Keutamaan perita bangkerab ini yaitu ngeletap pengurusan mangsa idik kebajikan ahli tetak rumah miak ruan ngedalan dengan mesaget idido. Yang malaku dengina nan media dai miri.

0: Sakwa baru kai ngajing tajuk berita utama Pulid Ajo ini. Sekula-sekula bang pulu dua pipi di Sarawak miang dalam sibadak mepad gudang pekalai nebang. Kejohanan antarabangsa ulek ina niar tina Sarawak ngatur sukan si 2027. Polis namutu nalun mula palena ngeruat galak-galak ratnan angun helikopter luk nepe dai long leleng. Dengan ini macam yang ini salin berita luk sinusun Ratna Saiming Rajaksyen berita was masa RTM Kuching. Berita miap pendengaran baru Pulih Dajo nepada Pulih Dajo ini tabi Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.
1: Limbang FM pasti di hati. Limbang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

55 tahun RTM Limbang terus berdedikasi menjadi suara, menghubungkan hati dan menyampaikan informasi kepada seluruh pendengar. Ayo bersama-sama meraihkan detik istimewa dalam majlis malam amal 55 tahun RTM Limbang pada 25 September 2026. Pelbagai pengisian menarik seperti persembahan kebudayaan, artis jemputan, persembahan band dan cabutan bertuah. Penyertaan hanya RM600 untuk satu meja. Untuk tempahan dan keterangan lanjut, sila hubungi ke talian 019-782-0435. 55 tahun mengukir kenangan, menyemai aspirasi bersama.

0: Kinan aku undat ninggal radio tau, lu tepung bang niat.
1: Nani ubur meratu pulu liwa ayat meratu lima lupa bala, balamu inelapung ku ajang dalanku. Hai Week Chelsea Litad Malado ningar program dalan melikan, ini dan cuminggu pukul 2:30 puli dan cuminggu.

Jadi dah boleh dejo dong papu dah dengar bang jam kaki pada pupuli dejo radio tahu ini kena keluarkan dengar. Siapa putu ina neju sepada bang form 1 di form 4 kuan pendidikan khas Kalaplaka 2027. Ona ada muka bang karabini. Macing 30 aja bulan liwat 2026 ya. Siapa kuan anak-anak tahu luka merapu dok kuan tamantinan luka una dengar bang karabini. So apa putu ini mia kapituan tau lama ba pautan ephas.moe.gov.my ya. Ini putu ini anak jus ibada bang pendidikan khas. Luk tutu nak kuan anak-anak tau bang form 1 ini form 4. Dan kalap lak 2020 tuduk ya. Kudu ini kena keluarkan dengan info luka rinwat lama ba opis Menteri Pendidikan. Jadi nak lupa tak, kau anak kena-kena tahu lu guna dengar bang karabini siapa lemah bang Alim Bang FM, bang ruata program King Sambat bang Jonepa, lemah bang program medik ya. Kena kami kapad pada dengar info lu ngerapu ratnan ubat berdaftar apa yang perlu anda tahu. Pad-pad dengan Puan Nurul Amira Syahira binti Anwar. Ia adalah pegawai farmasi lu kena dengan kembang upis farmasi Bepata Limbang. Pukul 10 sangal pekak nepa ya. Sama Balimbang FM. Jadi mo ini info kuan tau bang pulih da ju ini kan nak lu kan. Pada ju dengan radio tau di nak lupan 2 sangal napa. Ia adalah program Dalan Malikan.

0: Dalan Merican.
1: Dalan Merican.
2: Dalan Merican.
0: Hari Rejo Minggu, pukul 2:30 Puli Rejo. Radio Tau, Luta Mopangnya.
3: Do Puli Rejo, do Mpapu, do Ninga Radio Tau, Lema Bapu Puli Rejo, ruat program ke kiper program Dalan Merican. Terima kasih mula kuan kena tamantinan luk bagai kuan nginulah teruat program ini. So apa lema bapu tau bang program ini minggu sini luk kemiak kajing bala Tuhan yana Pastor No Daring. Idi kerab nata tau mari kerab kuan Pastor No tau peta jupat badi tan kuningar nani ubur ini.

0: Selamat petang dan selamat sore kuan taman tinan kinana kluk ningar jo tau bang aco sini lama bar jo tau sikal kita tau si pada artan bala Tuhan luk ilap bang episus 45 ayat luk ke hulu 5 pabala ngaceku ina ngerawe dodo ratan kudang apa muyumulun alek mulun mapad kudang lemulun luk mabace yamo do mapad kudang lemulun luk milah ini luk panginai drasul Paulus kuan jemat Efesus mala alek mulun mapad kudang lemulun luk mabace yamo mulun mapad kudang lemulun luk milah artan bala Tuhan ini witnya tau si pedartan bala luk pabala cabaran gereja menjelang akhir zaman luk mangun bang gereja ataupun bang sidang-sidang Tuhan bang kerep luk kakipad. Kudang pataunyar masa Adam, macing masa Daud, na masa Tatanan, masa Taurat. Rat masa Tuhan Yesus, ini adalah masa anugerah, masa jemaat. Luk pangai nukab Tuhan Yesus sekarang biar hati luk salib. Jadi ia pengenunguli uang tanah ini dengan darah luk meligan. Aja mereka kesempatan kuan lembulun luk terima nana. Bangun kuan lembulun luk tatanan dun keris dan luk menu Tuhan Yesus. Luk bang masa luk nakini yaina masa anugerah. Masa jepat. Masa luk dan Tuhan ngeberkat na tau. Ini adalah toluk tatanan masa anugerah. Jadi bang masa ini inan tuduk jemaat tuduk masa kudang pataunyar bang bala luk linio bapak aja ayat puluh aja luk pun bang jemaat Efesus Sepangena, Smirna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia dan Laodikia luk kakipan. Ini luk pengasinyar Yohanes bang karibia tila bang pulau Patmos. Malaikat Tuhan pabaladana do ngai surat ini kuan ketuduk sidang luk bang Asia kecil. Ini pun tahun ini tatanan bang akhir zaman ngajuku nakini tahun ini mulun bang sidang Laodikia bang sidang luk akibat. Bang sidang Laodikia ini gudang bala bang bala luk linio bapak talu ayat 15. Buri Tuhan wikali ikakamanmu iko ina matanda pada ana maluk pada ana ina pun na wimala bahwa cabaran luk tau hadapi bang masa-masa nakini adalah mapad gudang luk pengebila Tuhan malaikat Tuhan Yohanes luk bila bang balalinio bapatalu ayat 15 nakini jemaat bang masa nakini naya matua naya melaya. Kudang patau mulun bang masa sedang Laodikia bang kakipan masa anugerahnya. Ini luk tatanan akhir zaman. Bukan kakipan dah tau semua bang imak Allah tak ngam. Masih inan masa kesukaran besar. Masih inan kakaban meribula. Masih inan masa aras putih. Baru tau semua bang kakaban surga. Untuk menghindarkan nemulun-nemulun luk menu dengan Tuhan. Karena atas semua bang masa kesukaran besar ini, among-among lamun untuk menurut dengan Tuhan nun gini amede arang gawa. Ya nuk tatan pertemuan orang-orang saleh aku lamun luk meligan. Orang saleh ini bukan sejak bapak gue dalam Kristen. Orang saleh ini adalah lamun luk matu-matu menukuan Tuhan. Matu-matu mayainan Tuhan. Matu-matu merenyat tekuan Tuhan. Bukan orang Kristen. Kudang pi orang Kristen, natu panak tau manu, berarti tau miyakuan ngiting. Hanya yang miyak milik arang jemaat sidang-sidang kumang tanah ini. Lamun luk tatanan orang saleh. Ini luk kumak amedek surga. Jadi kadang nah luk malar dan tau ni menghadapi tantangan bang akhir zaman. Kudang petaunyar bang masa nak ini. Wawasanmu hadir bang lak luk napanga bang lak 20. Ya pabala abung-abung lembulun makai komputer. Makai komputer ini adalah lembulun luk milah. Ngimur bang karabina coba taunyar bang masa nak ini. anak dari panak milah tamarot handphone, apalagi taman tinan, laba asik ku telepon bang masalahnya kini. Ini adalah wawasan muhadir. Jadi kurang 4 tahun jar keadaan luk pimun retak 2020 ini, perkembangan-perkembangan retan masalah-masalah lukia mala, among-among lembulun mila komputer, komputer berarti nak kini lembulun mila marot telepon. Mulai mila muka WhatsApp, mila mare WhatsApp, walaupun mila muka Facebook, mila nyar TikTok. Ini adalah masalah-masalah luk tau hadapi kepintaran dunia ila tanah ini luk ngenau la tau meraruh retan kakaman Tuhan. Ini wawasan muhadir. Macik masa sini kita menilai tahun nyarat masa 2020 macik masa nak ini perkembangan luar biasa. Luk malu ni nanun mawa adalah telefon. Nama waku awan, nama waku anak, nama waku Tuhan. Yang paling mereka kasihi adalah telefon. Lalu yang kedua, rusaknya lingkungan dan Kristen. Lingkungan dan muluk manu ini merusak kurang 4 tahun nyari pulung-pulung tahun ini kena kini pangam rusak. Mohon tahu nakap pung, nakap peluk kanan bang pulung paling senang tahun nalang. Nakini kurang kuasa muat bang pulung nakini ikon susah nalang gak cukup mapat tindak kompeni ngacau. Ini rusaknya lingkungan orang Kristen. Kurang 4 tahun nyari bang bawang-bawang tahu muluk manu dengan Tuhan. Ini keadaan-keadaan luk terjadi. Ini bang pulung. Kudang biasa jarak tahu lemulun luk libut tau bang masalah ini rusaknya kehidupan tau selaku lemulun luk menurunkan Tuhan. Mula lemulun luk nak peduli, mula lemulun luk nak mengerti, mula lemulun luk nak pian metabupun, mula lemulun luk nak pian ngerbalat Tuhan, mula lemulun luk nak pian mengenau menani mula. Ini keadaan luk merusak, luk tatanan, rusaknya lingkungan orang Kristen. Libut-libut lun Kristen pangan rusak. Kudang pila mulun lemulun luk pelabat tua bang Tuhan mon nak kini apa ngamalaya. Ini oleh karena rusaknya lingkungan tau lun manu dengan Tuhan. Tau pangan rusak dengan keadaan-keadaan luk ini bang dunia nak kini. Lemulun luk pelabat tua nguyut mon nak kini bangun ku panghalang bang kerja Tuhan. Naik bare semangat ku lun bakan bang masa nak kini. Ia bangun ku tatanan kurang pia kurang sejarah politik apa pembangkang luk tatanan pembangkang luk ngacau bang kerja Tuhan. Kurang patau nyar bang masa-masa lu kena pangah. Kurang pabang kerjaan, bang imat, pemerintah, ida pelawan-pelawan kini. Ya temurun amik bang sidang-sidang Tuhan. Bang masa anak ini. Ini rusaknya lingkungan. Lemulun lu kuan tau ngeditak ya mon. Nah kini lemulun lu kena kudan-kudan bang sidang. Jadi kurang patau nyar kudang lu bila bang 2 Timotius 4 talu ayat anca. Ngerawi duduk. Karam jauh lu kakipan. Biak mancing aja karena blok susah. Ini karena blok bila Rasul Paulus kuan Timotius. Bang karena blok kakipan biak mancing karena blok susah, blok madarah. Lamulun lu kuyut bang sidang-sidang Tuhan nak ini mula menghadapi tantangan-tantangan cabaran-cabaran bang kerja Tuhan. Bukan rat iluar yang mau bang rat bang gereja lu iyang mak. Mula lamulun lu malun milah mengkritik protes lemulun luk bang gereja-gereja Tuhan nak ini lebangun ku lemulun luk pemimpin-pemimpin ini ada cepat patah jipun malah sekarang nanti kau nama kai sepatu enam kasut 22 co naik kau biak memprotes sekarang nanti kau ngecing tulu nana kau biak memprotes lelun bahkan sekarang dia bangun ke pemimpinnya pelabat tua pelabat hebat. Apabila yang namakan yang bangun ku pemimpin bang sedang nak ini, ia bangun ku penghalang bang kerja Tuhan bang masa nak ini. Ini lu kan tahu hadapi bang kerja-kerja Tuhan, bang sedang-sedang Tuhan bang masa nak ini. Hal-hal lu tahu papu bang sedang-sedang Tuhan. Nak ini lah mulu luk nimat bang sedang-sedang Tuhan nak ini, lah mulu anak-anak luk mabaru. Ina punya sekarang tahu dengan taman tinan tahu harus belajar. Tuh harus ibadahnya tu. Kudang apa tau mangun kula mulun lu koyut. Kudang apa tau mangun ku kepala keluarga. Kudang apa tau miak ngasak keluarga tau. Nekini mula keluarga-keluarga lu berantakan. Ngecuk namila ngurus keluarga. Ini adalah suatu hal yang tau hadapi bang sedang-sedang Tuhan bang masa anak ini. Mula lah mulun lu bang masa anak ini. Nah peduli agama. Nah ya kali agama anon. Nah ya kali bang acomiku, nah pian meta wupun, nah pian dengar bang Tuhan ini luk mangun bang kerja kerja Tuhan bang masa nak ini. Ina pun bang masa luk nak ini taman tinan kena nak luk membawa bang Tuhan Yesus. tau harus lio lio mulun bang kerja kerja Tuhan bang masa anak ini karena belum kipan. Kapan setan anak ini mulun matua? Ngacau udah tau selaku anggota kerja lu matua bang Tuhan. Ngana udah tau nama matua? Ngana udah tau melaya? Ngana udah tau ngana mulai kerja bang kerja kerja Tuhan bang sidang sidang Tuhan bang masa anak ini. Jadi ngan cokon nata mancin anak ini nak lu kena bawa bang Tuhan Yesus. Kudang petanggung jawab tau kuan sidang tau natala ide ngurus sidang tau. Kudang petanggung jawab tau natala kuan gereja tau ide luk ngadau sidang tau matua. Ina po na bang masa anak ini. Kudang bila Rasul Paulus kuan Timotius. Bang karab luk akibat macing karab luk mesusah. Macing karab luk mendera. Tau selaku lemulun nukuyut. Bang kerja Tuhan ini harus mangun ke berkat kuan jemaat, harus mangun ke perluan kuan nubakan, harus meraih satu penampilan lukdo, meraih satu bala lukdo, meraih dengar lukdo, perurum dengan do. Ini pemimpin-pemimpin rohani. Pemimpin-pemimpin rohani na pilih kasih. Nah nyanyi yang biak malah kudang ini, pemimpin rohani ini ya harus inan ulai nyak. Mangun ke perluan kuan nubakan. Mula menghadapi tantangan dan cabaran pana atau harus matua. Macam tahu pemimpin-pemimpin rohani. Miak mengendalikan rohani. Lebulun-lebulun-luk na matua. Jadi kita selaku jemaat Tuhan. Nang rawe iku amalun milartan pemimpinmu. Inan karabmu amik maun ku lebulun-luk moyot bang sidang. Hormati pemimpin-pemimpinmu. Ngok kita tamantinanmu. Anak-anak kelupinan bawa bang Tuhan Yesus. Nah menganggap enteng tamantinan. Kali menganggap enteng merawe tamantinan na yunamila. Ede lah menunduk bang dunia ini terluk pelapa ilah. Doanya presiden-presiden. Doanya ede tu penakluk menitak pangkat bang dunia ini. Bang tanah ini. Ia ina ramua tertan aja tinan luk na kali ABC. Luk beta huruf. Ini adalah pengorbanan seorang bapak ibu. Jadi bang sidang-sidang Tuhan nak ini bangun ku anggota gereja luk do. Menghormati pemimpin-pemimpin namun pun tahu selaku anggota jemaat balun miler tada tunduk nada ngajaku ida miak sak ngetau secara rohani. Ini luk yang rawe ku tahu bang Jos ini. Ya apa pernah tahu luk dengar bala Tuhan bang Jos ini? Alang tau maun kalau mulun-mulun kudang lah mulun-mulun membaca. Kalau mulun mapad kudang lah mulun-mulun mila. Kudang pabang sedangnya lah mulun-mulun mila among-among. Palabasan ng uyut. Kudang payuwi palabasan ng kudang malam mulun mula merita-merita sekolah bang sedang ko. Bang bawang lukinan ko to do. Sehingga maksud ko palena ko miyak na susah ngurus. Bang jemaat-jemaat Tuhan. Bang bawang mo. Nga cukup mula lah mulun-mulun mila. Ila ini ada luluk miak ngeberkat kuan lemululuk bakan. Jadi kadang-kadang bang masa anak ini imulak lemululuk mila. Nah yang makai ila na kuan lun bakan. Ya makai ini mengganggu, ngacau na lun bakan. Ini luluk yang kuan tau bang masa sini. We percaya Tuhan miak ngeberkat na tau. Anu luluk tau ningar. Kalau itu miak bulun, mapad ku dengan lemululuk mila. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Amin.
1: Amin. Edi mo kudang ina kena klu kaningar sa kamu bala Tuhan Luki Jing Pastor No Kuantau lama ba pu pulih dejo ruat program dalan malikan. Sekua baru malam mulai terima kasih Kuan Pastor No nangalap bepat pad bang ruat program dalan malikan. Edi Kuan among kena tamantinan luk pengana dengar ruat program Taurat pun majing kakipad na majing papu baru Tuhan Yesus ngaparwan.
2: Dalan malikan.

Ini mungkin nak lukan dengan korang nanti ruata program Dalan Melikan. Jangan lupa ada program lu ke pengadil dengar tau pang minggu lu katun. Mula terima kasih kuan mungkin atas mantinan lu ke setiap adba dengan radio tau lema bapu tau bang jam ke kipa dapu ajo minggu ini. Lu telur cobulan liwa. Siapa pada jumpa kula telu pulih dan jauh apa kena kami yang padpa di tanah ini ngar berita ringkas tiga. National FM Kuala Lumpur sepengaina kena nak kami yang ningar program Bang Palabis saya. Kat pukul telu macam pukul enam pulih dan jauh apa ya. Macam papu baru kena keluarkan ngar bang cocok luk patun ini Tuhan ngeperwana tau. Kami yang kata cinku dengan acanani rata pasta Steve. Mana tahu lemah bapu tahu bang jam kaki pad radio tahu ini. Ada lawi kuan kenak taman tina lu kena bang lawi. Tahu dalam aktiviti kuan tahu kena dalam aktiviti. Ini papu baru kena lu kan dengar Tuhan ngaparuan. Ini tahu miak tajin ku dengan nani ngukab mataku.

0: Tinuro acho malao ngnao burutao na batap apa. Alag nginet maching inantaw maparing. Nirup apa lupatap idi magay tabalu ku apa kudang kinanak ramat rat kurumat. Murang activity luk mabarat, luk ngaruat, pana luk mabura. Karap tinudo acho luk malao ini inan ngiak burutao na napu dehidrasi. Apa yaina keperluan tutu karab tinudo aco melau. Burur petap apa edikin anak lutap sihat. Bala tetang ini, aratku Limbang FM, Radio Tau.
1: Radio Malaysia, Limbang FM.
2: Maror pengakerja,
3: dua,
2: tudo ujuk selabah,
3: tiga,
2: ningar nekai maya arang gawa.
1: Madamit, FM 54.5 MHz Radio Town.
4: Doa ngeraya aco kebangsaan idi aco Malaysia. We bangga mangun ku anak Malaysia. Mulun bang negara luk do udang. Idi bebas ratnan imat-imat penjajah. Merdeka, merdeka, merdeka.

Langkah-langkah keselamatan tangga yo alun-alun. Nyugut peraturan jarak selamat, turut ngopot meter, tat mantuka timo. Nganak tadi pinggang keselamatan tiap masa. Drive nyugut limit laju yang tenatap. Daik drive, lam masa keadaan mitak. Mayak, nyugut peraturan traffic light. Kuning, sedia untuk berhenti. Ragang, berhenti. Hijau, agu manau. Bilin ikhtesat, Radio Jati.

0: Radio Jati bersama Mea Bro Zam, pertemuan untuk edisi Adau Ite Jemaah Sri Petalu pada bulan Siam tahun 2026 Adau Minggu. Seperti biasa, dalam jam yang molo-molo, Jati akan bersama dalam pertemuan Jati untuk rancangan puncak prestasi ataupun suara terdapat puncak prestasi sebuah sejam untuk siaran rancangan lagu asal seperti biasa yang membuatkan ku ngibit mun ngurungau dalam seribat you know, rancangan ulangan. Pukul 8 Jati akan berhenti stogol untuk nak laluan Timalu Berito Tadlebok Berito RTM Kuching pengerja Berito. Jati akan bersama lagi dalam jam yang kedua, you know, pertemuan dalam rancangan asik bersama Bro Zam sebuah sejam ani sampai pukul 5 sore padau. Sementara dalam pukul 5 sore padau, menggunakan kalap ngongau, Berita Nasional terpusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur, pengerja Berita Nasional jadi akan terus bersama dalam jam yang keturi, you know, pertemuan dalam rancangan seleksi untuk minggu. Salam damai, salam sejahtera, salam Radio Jati di Muslim. Yo kira permuja siaran tema malam kawan. Semoga selido dalam keadaan yang sihat-sihat saja. Dalam keadaan yang muncul-muncul saja untuk sahabat pertemuan Jati dalam adau minggu itu je mau saya. Okey, aku akan terus kibit pun bersama dalam pertemuan Jati Seri Badau teh pertemuan dalam rancangan lagu asal. Jadi ada kalau siaran, aku saja bersiaran nyugut Limbang FM untuk sebuah sejam itu je mau sedih. Yang bo untuk kali te aku akan gibit mengongau rancangan lagu asal tadah kampung Mekasam. Jadi terus saja bersiaran Yuli Mang FM sabar untuk pertemuan dalam serbaga timo media bo driving muncul driving terus bersama juga frekuensi sinang 4.9 MHz mesti 4.5 MHz.
1: Berindah, Maya berkongsi keterangan. Suara telah mendapat puncak prestasi. Radio Jati sudah 1-0, I'm down.
2: Setiap Jumaat, Sabtu dan Ahad, pukul 3 petang hingga 4 petang, bersama dalam program Suara 34 Puncak Prestasi. Suara 34 Puncak Prestasi.
3: Lagau limo, atau unom, atau minggu. Pukul talu serepadau, selalu pukul apat serepadau. Bersama program Suara Talu Perapat, Puncak Prestasi.

0: Perindah Maya berkongsi keterangan suara telah dapat puncak prestasi Rindu Jesse sudah 1-0 Langgedang.
1: Setiap Jumaat, Sabtu dan Ahad pukul 3 petang hingga 4 petang bersama dalam program Suara 34 Puncak Prestasi. Suara 34 Puncak Prestasi.
2: Bila atau limau, atau unom, atau minggu, pukul talu serepadau, selalu pukul apat serepadau, bersama program Suara Talu Pendapat Puncak Prestasi.
3: Suara Talu Pendapat Puncak Prestasi. Pertemuan jati untuk Adawati Timur Kasih Timur Miun yang bersama Hasno Timur Peminat-Peminat Rancangan Lagu Asal Jokia Primuji Asyari Tim Malap Kawan yang sudah tentu no Malap Alat Ngongau nyugut frekuensi Sinan Kusung 4.5 MHz yang 4.5 MHz Sinan Kusung Sinan Puen Sinan MHz yang ini Miun Buli Ngongau nyugut live Facebook yang berbuat bersiaran secara live dalam seribat Adawati yang ini Miun Buli Ngongau nyugut RTM Klik yang mau mendownload dulu aplikasi RTM Klik dalam telepon mun. Pengoino mun begium dalam siaran radio, begium logo Limbang FM, klik logo Limbang FM, mun akan kalap ngongau siaran di tepi dumbo saja dalam seluruh Malaysia ataupun dari bau negara. Okey, untuk pertemuan dalam ada terjemah Oslid, aku akan ngibit mun berindang ataupun ngongau anding lagu Tunjo. Kali ini aku akan ngibit muyun ngerongau anding lagu Tunjo tad Kampung Merasam. Jelama yang berbanding, you know Kemala Anak Daud, mia ani Sukai Anak Tujo. Sementara yang ngisil Biula, you know Riput Anak Yoyok. Jadi taruh saja bersiaran, nyugut Limbang FM, Radio Jati sudah tentu no lam kenal. Untuk pertemuan dalam rancangan Suara Talu Pendapat Puncak Prestasi bersama dalam segmen Lagu Asal. Hidup Jati sudah tentu no dalam kenal.

0: Berindah, Maya berkongsi keterangan. Suara tak berdapat puncak prestasi. Rindu Jesse, sudah gunung, langgedang.
1: Setiap Jumaat, Sabtu dan Ahad, pukul 3 petang hingga 4 petang bersama dalam program Suara 34 Puncak Prestasi. Suara 34 Puncak Prestasi.
2: Lagu limo atau unom atau minggu. Pukul talu saya badau, selalu pukul apa saya badau. Bersama program Suara Talu Pendapat, Puncak Prestasi.
3: Rancangan Suara Talu Pendapat, Puncak Prestasi. Satu kali tiku meja mausid, dagu saja bersama mea senginan lagu Anding. Anding lagu Tunjo, tad kampung Merasam, yang bo jelamak berbanding, you know, Kemala Anak Daud. Mia ani sukai anak tujuh. Sementara yang ngisil biola, you know, riput anak yuyok. Ino kumai, sekali lagi, Anding lagu Tunjo, tad kampung Merasam. Jadi, jati akan tarus lagi sebenarnya Mausnid. Pertamuan jati lam seribadah te, lam rancangan suara terlalu dapat te, bersama mia lagu-lagu yang lain lagi. Bersama mea jadi aku lagu terdorijini awang mea ni Mola HM Manta. Jadi tahu saja bersama dalam pertemuan untuk rancangan Suara Talu Pendapat Puncak Prestasi.
0: Berindah, Maya berkongsi keterangan. Suara Talu Pendapat Puncak Prestasi. Rindu Jesse, sudah gunung, langgedang.
1: Setiap Jumaat, Sabtu dan Ahad, pukul 3 petang hingga 4 petang bersama dalam program Suara 34 Puncak Prestasi. Suara 34 Puncak Prestasi.
2: Lagu limo atau unom atau minggu. Pukul talu saya badau, selalu pukul apa saya badau. Bersama program Suara Talu Pendapat, Puncak Prestasi.

0: Nilai. Terus bersama Radio Jati. Sudah tentu nolak benau.
1: Okey, jemang usi lagu tu ada mulai jemang dah lagu yang tenangan. Okey, dua buah lagu itu untuk pertemuan jadi lah merancangkan suara telah berdapat puncak prestasi pertemuan untuk adau itu. Terus bersama, pengguna kalian, berita akan malap kongon dalam pukul 8.

0: Setiap Jumaat, Sabtu dan Ahad, pukul 3 petang hingga 4 petang bersama dalam program Suara 34 Puncak Prestasi. Suara 34 Puncak Prestasi.
1: Bila ada limau, ada unom, ada minggu. Pukul tali saya padau, selalu pukul apat saya padau. Bersama program Suara Tali Pendapat Puncak Prestasi.

FM pasti di hati. Limbang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

0: Moncong-moncong drive, jaga kesihatan. Kesihatan.
1: Moncong-moncong drive, jaga keselamatan sambil ngau-ngau Radio Jati.
2: Hai, aku Ipok atau Aswan, tabut bersama Radio Jati sudah tentu no lam genau.
3: Radio Jati sudah tentu.

Halo, jdeme ho si tak už dělat brindang, bo sama mě se boha lagu tad kamin bi koro kalamuan, nadan kalamuan timo siaran Radio Jati bersama DJ Brozam lam sariba adau i timo jose badau bersalam sejahtera timo miun yang bersama jami lam petamuan soho padau ti han berito miun lam warga limbang me seluruh Sarawak khasno semoga selidno lam keadaan yang sihat ceria me dipermudahkan segala urusan miun lam sariba adau i timo jati mulo me perkembangan cuaca ataupun keadaan ada untuk kawasan Limbang ada itu secara umum no keadaan ada dalam Limbang ada moncoy tapi jangan kau ngoslid dan tak untuk sentiasa bersedia me perubahan cuaca ataupun perubahan adau keadaan ada hasno dalam sebelah sebarat itu. Jadi kalau mion aku yang aku urusan dari bau bolehlah ngal perancangan panawan mion me dan kelemuan untuk ngibit payung sebagai persiapan mion untuk timo mombo me lama saya itu jadi ngintong keadaan adau nyugut indah keadaan adau IPU nyugut bacaan aku yang rekod dalam pukul 6 dondom kumai untuk adau itu stesen pemantauan dalam Limbang rekod IPU 5.2 yono dalam keadaan yang sedang-sedang bacaan ulot 5 pemiso sampai 100 dikategorikan sebagai sedang-sedang yang bawa bacaan kusung sampai 5 podarono yang muncul. Jadi keadaan adau dalam Limbang lama saya kekal lagi dalam tahap yang sedang-sedang yang unyup nalang keadaan yang menyusah genau untuk seluruh Sarawak keadaan adau ono berbeza nyugut kawasan mea berubah tak semasa timur semasa yang buat sebagian kawasan sejauh itu yang ikut bacaan yang jauh sihat jadi jelma ramai yang khas no golongan yang aku sensitif kriok seperti anak-anak warga emas mea niro yang aku masalah pernafasan nentak supaya sentiasa ngalah perhatian timur bacaan IPU semasa setiap masa ya yang paling perlu ngintong keterangan ataupun maklumat agu dan sumber rasmi upis ke kawasan sekeliling ikut sistem APIMS mea upis ke ngematuh ke dalam Malaysia untuk perkembangan kualiti keadaan adau serta keadaan cuaca ya. Anak-anak pun aktiviti Mulan Sebarate semoga selidno yang semaro yang bekerja dalam penawan Timombo berdagang ataupun berdagang buah ataupun lama saya tiba buat berehat bersama mesanan semoga selidno penanam melanca Timomion yang buat bekerja lama saya tiba muncul bekerja Timomion untuk terus meni teruskan memberikan yang terbaik Timopi keraja minum kami me Timomion yang sudah pun pongo memanam keraja dan kelemuan untuk ngalap kedok masa untuk berhenti stogol minum air secukupno me jaga kesehatan diri Mion. Terima kasih sahabat Mion bersama me DJ Lam Sebarate aku nak ucapan selamat meneruskan aktiviti, selamat bekerja, selamat berehat di Muslid yang bersama nyugut siaran Radio Jati Lam Sebarate nyugut hapin Musja. Siaran tiap malam kawan, semangat nyugut RCM klik, nyugut frekuensi ataupun nyugut live Facebook Limbang FM. Terus bersama lagu setahun di Muslid.

aku Elisa Anaeni. Aku kena kediok kata-kata semangat untuk anak Uap Agu. Dilinku timopi anak-anak Uap Agu supaya sentiasa ngokot ipon untuk inan diri tengalan. Sebab jati tengalan saja yang buli nantu arah tuju yau jati turi adau. Ngubah nasib keluarga timo yang labi moncoy. Jati bersaing untuk inan jati tengalan, lain ke untuk jelama lain. Terutama no untuk anak peranak Bisaya, tetaplah milih untuk ngal kebaikan walaupun dunia zaman ite agak nyep moncoy. Maksud kuno kumai, jati mesti moncoy sesama jati, mayak nyukung sesama banca untuk ngemanggun banca jati tengalan. Terima kasih.

0: Sejati sudah tentu dalam kenal.
1: Mampan mea ngawal denggi au no tindakan yang paling mencoy lah yang malap lapon seperti meluangkan masa maupun minit tiap untuk minggu begium mea ngada akas-akas tempat pilih sembunyi bisa lom mea dia bawa lai sentiasa masih ke sana lai mea adang ngada sampah di tentu-tentu lah
0: bilik ite tat ngayga jati.

0: Berita seterusnya, Malaysia sedang meneroka kemungkinan memperoleh sistem peluru berpandu udara ke permukaan BrahMos India. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata perbincangan itu masih dijalankan walaupun tiada keputusan muktamad dibuat setakat ini. Jelasnya perbincangan mengenai perkara itu dibuat semasa mesyuarat dua hala dengan rakan sejawatnya dari India, Narendra Modi. BrahMos merupakan peluru berpandu krus supersonik berkuasa ramjet jarak jauh. Ia boleh dilancarkan dari kapal selam, kapal, pesawat pejuang atau pelancar muda alih. Ini pula berkaitan aset 1MDB. Tegas Perdana Menteri, Malaysia kekal tegas dalam usaha mendapatkannya kembali, termasuk menerusi tuntutan kira-kira RM4.2 bilion terhadap DBS Bank Limited di Mahkamah Tinggi Singapura. Dato' Sri Anwar menerusi satu kenyataan menegaskan usaha pemulihan bukan sekadar mendapatkan semula wang yang hilang, malah penting bagi memperkukuh tata kelola kebertanggungjawaban institusi serta keyakinan terhadap negara. Susulan laporan kehilangan kapal penumpang Virgo Transport 8 di Laut Jawa, Indonesia, tiada rakyat Malaysia terlibat. Menurut Kementerian Luar, pihaknya sedang berhubung dengan Indonesia bertujuan mendapatkan senarai rasmi penumpang serta maklumat lanjut yang disahkan mengenai insiden itu. Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta juga terus berhubung dengan pihak berkuasa negara berkenaan bagi mengesahkan maklumat penumpang dan mendapatkan perkembangan lanjut. Di Laos, rakyat negara itu berdepan krisis gangguan bekalan elektrik yang serius termasuk di hospital dan kawasan luar bandar. Masalah berpunca daripada tindakan mengeksport hampir 80% tenaga yang dijana ke negara jiran terutama Thailand dan Vietnam selain faktor grid domestik yang usang. Situasi diburukkan lagi dengan penyusutan tenaga hidro pada musim kering sekaligus memaksa Laos mengimport semula elektrik pada kos yang tinggi. China bakal menerajui penubuhan zon sumber terbuka kecerdasan buatan AI bagi negara anggota BRICS. Presiden Xi Jinping mengumumkan inisiatif itu pada sidang kemuncak BRICS di New Delhi bagi membentuk ekosistem teknologi yang lebih inklusif termasuk kerjasama dalam pembangunan serta penggunaan model bahasa berskala besar. Sedangkan itu hadir menjelang lautan Xi ke Amerika Syarikat bulan ini bagi membincangkan kerangka tabik urus global AI bersama Presiden Donald Trump. Iraq mula membuka semula tiga pintu sempadan dengan Iran secara berperingkat hari ini selepas ditutup susulan serangan drone ke atas saluran pai minyak Arab Saudi. Penutupan sebelum ini dibuat bagi menyusun semula operasi keselamatan selepas pelancar drone ditemui di wilayah Misan. Tiga pintu sempadan itu ialah Shalam Sheikh di Basra, Al-Shib di Misan dan Al-Mandali di Diyala. Sempadan Shalam Sheikh dan Al-Shib kini dibuka semula untuk penumpang namun urusan perdagangan masih belum dibenarkan. Menjelang Temasya Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, atlet wushu negara Lo Yingting meletakkan sasaran kedudukan tiga terbaik pada penampilan sulungnya. Menjelang saingan acara Changkuan Wanita, atlet berusia 29 tahun itu mengakui setiap negara di Asia mempunyai atlet yang mampu memberi cabaran. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perkhidmatan Doktor Udara KKM nilai semula kontrak berkaitan helikopter. Tiada rakyat Malaysia terlibat insiden kapal penumpang di Indonesia. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Telur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Limbang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

Kutat Zainal Khal, Mojek Hafiz, Zamir Harith dalam diam bersama dalam pertemuan untuk rancangan seleksi untuk minggu lam soro pada waktu Jemaah Oslid. Oh, Jemaah Oslid, jadi sudah pun lam untuk pertemuan siaran perkhidmatan Bisaya Radio Malaysia 5 FM edisi Pertalung ada bulan siam 2026 ada minggu bersama DJ lam soro pada waktu. Terima kasih timo mion yang bersama terbelah pun pertemuan jadi lam sampai dah kumai. Jadi aku akan tutup mion bersama medo buah lagu lam pertemuan jadi soro pada waktu. Terima kasih. Tio aku Zamri naik nyebit moncoy so pada timo men sulit men moncoy tiba sama lagi lam lain pertemuan. Salam Malaysia Medani, salam Sarawak, Manyu Makmur. Bye bye.

0: Cina, PC, Maduro.
1: Aku dilengkah kenuan pia aja.
0: Tidak cukup rancak, haram minat lagu dangdut.
1: Kasihmu

0: hari. Lentera, nali hari. Sadalamai, pemerindang malam.
1: Mari FM, segulai sejalan.
2: Sada lemai, YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.

Selamat lemai, selamat kita bertemu baru mendengar dalam segmen Sada Lemai UiFM. Okey, lemai hari Minggu 13/9/2026. Ya, jadi ke lemai itu dalam pengelamat 3 jam berhingga hari pukul 6 lemai, nyentuh hingga pukul 9 malam tu lagi bagulah hingga waku Raja Smoking tu ke RB. Jadi yang lalu ke semua kita dengar ke kami, henti di Kuching tu, bakal selama boleh dengar ke kami, kena frekuensi 101.3 MHz, kita kedia di Serian serta Berendur ke semua. Boleh dengar ke kami kena frekuensi 106.9 MHz. Lalu bandur-ndur ke Bukai, okey, di Seriaman, di Sibu, kita kediau di Bintulu, di Tatau, di Kuala Tatau, di Sepauh. Okey, boleh dengar ke kami kena frekuensi 97.5 MHz. Okey, lalu bandur ke Bukai baka Miri, okey, baka di Sibu, di Limbang, okey, boleh dengar ke kami kena frekuensi radio YFM ke Smart Indoor kita dia. Okey, selamat dengar ke kami kena frekuensi radio YFM kena cara online mega, okey, channel Astro 871, channel MyTV, okey, aplikasi RTM Klik, portal radio.rtm.gov.my. Okey, mayo cara di kena kita dengar ke kami 24 jam WFM merindang kita semua. Okey, jadi pendengar tu sun program kita ke lemai tu pukul 6.15 minit lemai dor kami ngeluar ke program Lalau Penghidup. Udahnya pukul 6.30 lemai dor aku ngatai ke pesan berat. Bisi diterima kami ngena cara email pemegang lumur WhatsApp kami. Lalu pukul 7. Okey, pukul 7 lemai kita dengar ke sembahyang Misa Kudus. Sudahnya pukul 7.30 lemai dor kami nabur ke berita lemai hari YFM. Okey, sudahnya ba jam ke penudi lagi pukul 8 nyentuh ke pukul 9 malam aku merindang kita ngau lagu-lagu pemegak berkongsi ke info ngau berita. Okey, jadi nyam eh tusun program kita ke lemai itu dalam segmen Sada Lemai YFM 13 hari bulan 9 2026.

0: sakitai. Bini bisin nur bukai. Tentu ya bawa FM. Regulasi jalan.
1: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
2: Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Aries Sumpian Jingan datang baru setiap gulai bala peningau berprogram Lalau Penghidup. Minggu tu hanya Minggu Trinity ke-15. Lalu baca Injil kita yang diungkup ke minggu itu, diambil Injil St. Matthew bagi 18 ayat 21 ngakai 35. Injil St. Matthew bagi 18 ayat 21 ngakai 35. Jadi itu tahu daripada kita berbuat penyanggup baru, lambar 28 ngau 29. Lambar 28 ngau 29. Ialah dia itu ketika maca gentran Injil itu. Udah nyok Peter datang ngaga Jesus, lalu nanya ku ya, Tuhan, berapa kali menjadi aku berpenyalah lawan aku, ndor aku ndak tahu ndak ngampun ya, 7 kali? Disawat Jesus, ukai 7 kali, tang 70 kali 7. Lawan perintah serga, bakal raja tiudah mutus kerundian diri, merasa pengawak nembiak ya. Lebuh ya baru belabuh ngerja pengawaknya, dia siku arsidak terberutang berjuta-juta ringgit boya dibaik ngaka ya. Orangnya ndak cukup duit kena mayar utang diri, nyalai tuan ya ngasuh ya kena jual jadi ulun. Sama ngebini anak ya serta ngesmu tai tidak kemisi ya, kena mayar utangnya. Orangnya lalu nyungkur ke diri berkaki tuan ya, ku ya, minta kasih ngagi tuan. Aku dekat mayar semua utangnya. Tuan nembiaknya berasai sinu hati ku ya, lalu muai utangnya serta ngelepas ku ya. Ayat 28. Orangnya pansut dah bertemu ngosiku orang di sama makai gaji, diberutang boya 2-3 ringgit. Ia nangkap orangnya lalu nyekal ya. Bayar hutang tuan buat aku, pihak ku ya. Orangnya lalu nyungkur ke diri, minta kasih ngagi ya. Sabar meh ngagi aku. Aku dekat mayar ngagi tuan. Tayang gai, nyalai ia lalu ngasuh orangnya kena tutup. Datai ke ia udah habis mayar semua hutang buat ya. Lebuh sidak bukai tersama makai gaji medak kerja ya, sidak tusah hati. Lalu berjalan ngari tuan sidak, nusui ngari ya semua perkaranya. Ayat 32. Udahnya tuannya ngangau ke ya, ku ya, nuan tu nmiak tinadai guna mimit. Aku udah muai semua utang nuan buat aku, laban nuan minta kasih hari aku. Nuan patut megak nelap korang sama makai gaji ngonuan. Baka aku udah nelap ngonuan. Tuannya ringat benar, nyala yang ngasuh nyebiaknya kena tutup, datai kia mayar semua utang ya. Ku Jesus ngujung kejakuk ya, bakanya megak apa yang aku tidak serga, dekak ngagak genam ikut kita, nanti kita ndak ngampun nyadik kita, nggak penghabis hati kita. Tu Injil Kristus, puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Lapai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Bok baca kita ke minggu tu menjadi, kita ningo pasal ajar Jesus, pasal jalai nggak penyuah kita, patut ngampun orang yang salah lawan kita. Lalu nanti kita berhati ke buah Injil kita tadi, ajar Jesus sepansut ke ya, ketegal tanya Rasul Peter. Peter kita nemu nyak siku oleh murid Tuhan Jesus, tilengkar benar, jampak ringan serta megak jampat maksud kejaku. Menjadi amat Peter jampat benar maksud kejaku, tambah baca Injil kita minggu tu, penyebur Peter tu mai penguntung. Lawan dia ngujung ke Jesus meri ajar pasal pengampun tokoh forgiveness korputia. Tanya Peter ngaga Jesus ianya, Tuhan ko ya, berapa kali menjadi aku berpenyalah, ngelaban aku, ndor aku nak tahu nak ngampun ya. 7 kali. Jadi waktu kita berhati ke Peter, nanya Jesus pasal penyuah ya patut ngampun menjadi ya, tu dah ngerja penyalah ngaga ya. Lalu itu muka Peter merik sawat ngaga tanya yang pu. Sawat tidurun dia yang Peter betul. Lebuh Peter tinyebut 7 kali, ia tentu berasai udah tunggang benar sabar ngga pengasih. Lalu nanti kita mandi yang ketuk ngga utai di suah di kerja kita empu. Kesuah lagi kita ndak lebih hari sekali ke ngampun orang ti salah ngga kita. Sekali ajak pan suah menggok bala kita lembau ngampun orang. Anang 7 kali ngunyi di pramu St. Peter itu. Bawa adat mengajar bala pengajar orang Judah, sidak madah kurang patut ngampun nyadi ia 3 kali. 3 kali. Nyalai munyi kaku tadi, Peter tentu berasai udah jauh benar pengasih. Lebih yang nyebut 7 kali. Pertinya Peter ngelipat 2 kali nyampau pengampun ti diajar bala rabai atau pengajar orang Judah. Serta muka nambah kenyak siti lagi. Jadi 7. Asai sepi Peter, 7 kali itu jauh lebih hari ti cukup diadang Allah Ta'ala. Netiah kesagam ya. Nyalai tentu Peter muka ngadang Jesus muji ya ketegal pemanah penemu ke depan sud ke ya di itu. Tang kita nengok sawat Jesus, ndak munyi penemu tidak perambu ke Peter tadi. Ko Jesus madah so Peter, ukai 7 kali, tang 70 kali 7. Nanti kita ngira tu, kena jalan matematik, tau ko kira-kira sam, 70 kali 7, ianya 490 kali. Lumur 7, berpenemu Rajudah, nyok lumur terpenuh. Nak salah-salah pokok kita iban ti jampi, setoniap, ngagai 7. Jadi utai tu kau Jesus ditutup menjadi ianya pengampun kita nadai sekat. Ukai 7 kali aja atau 490 kali aja tang belama lama ya. Kita patut ngampun orang yang salah lawan kita tiap kali ya agi berguna ke pengampun hari kita. Lalu kena Jesus nerang kajar ya. Ia lo nusui cerita ni biar Raja Siku, dia dah buai rajanya, hutang, dia cukup mayuah ketegal dia, dia nadai duit, serta mengguk ketegal rajanya sinu. Tang udah lepasnya, kita nengok, ni biar tu ngai ngampun tak kemuai hutang orang Siku tu berhutang boyong. Amat nyapa duit hutangnya mimit benar. Raja ke ngampun hutang ni biar dia terubah tadi, ketegal rajanya di sinu, kaya ngau silas belia tang nemiak tu nadai pengasih mimit kurang siku tiba kaya sama berutang serta minta kasih ngaya Jesus bersalah nemiak rajanya ketegal ya ti nadai penyinu serta pandak benar pengingat ke pengasih ti udah diterima ya hari rajanya. Jadi cerita Jesus itu ngajar kita siti ajar ti cukup berguna. Serta ti nyata benar dalam bab kudus penyanggup baru kita. Lu ajar tu ianya kita mesti ngampun orang bukai nanti kita dekat nerima ampun hari Allah Ta'ala. Kita mesti ngampun orang bukai nanti kita dekat nerima ampun hari Allah Ta'ala. Barang siapa tinggai ngampun orang, ia tentu tidak patut ngadang diri empu nerima pengampun hari Allah Ta'ala. Munyi ku ajar Jesus, lantang mesidak tersinuk ke orang, Allah Ta'ala kak sinuk ke sidak. Matthew bagi 5 ayat 7. Lalu buat Matthew bagi 6 ayat 14 ke 15, udah Jesus temu ngajar bala murid ya, sampai apai kami di disergong, ia lo ngajar sedap pasal siti gentran jaku, pasal dia, pasal pengampun. Ko ya, nanti kita ngampun orang tu dah salah lawan kita. Apa kita tidak serga dekat ngampun penyalah kita. Tang nanti kita ndak ngampun penyalah orang. Apa kita tidak serga mega ndak ngampun penyalah kita. James mengajar kita dalam epistola ya menyitu. Laban Allah Ta'ala ndak ngayan ke penyinuk diri lebih ya tiap cara kurang tiadai penyinuk. James bagi 2 ayat 13. Nyalai menjadi ajar Tuhan Yesus ke kita itu berat benar. Siapa itu diperhati ke kita yang berjimat. Nanti kita dekat kalah Ta'ala ngampun dosa kita. Kita mesti ngampun orang tu dah salah lawan kita. Nadai milih sekali kurangnya minta ampun tau kendak. Kita tidak patut naruh hati tip gede tak hati tip jai ngari orang tu dah ngerja penyalah lawan kita. Bisa sekedak kita ngampun orang semadi orangnya udah dekemedis tak dekemalu ke dulu. Hari tinggal suruh minta ampun ngari kita. Pengawak tinggal ampun orang tu patut gerah memulut kita. Kalau dalam hati kita orang Kristian. Maka kita diminta ampun dari Allah Ta'ala ke pemayuh penyalah kita. Nyok meh penyuah kita patut ngampun orang yang salah ngelaban kita. Lalu buat cerita Jesus itu, ia sengaja madah kebida utang ditu jauh benar. Nemiak keterubah tadi berutang berjuta-juta ringgit. Tang ia kedua tadi berutang seminak 2-3 ringgit. Utang ke juta-jutanya kebenar utang kita ngagailah Ta'ala. Hari pemayuh dosa tu dah tahu kebenung di kerja kita. Tang tajak pihak lah Ta'ala udah ngampun dosa kita. Nadai pemayuh pengampun tu diberi kita kurabukai oleh mandi yang pemayuh pengampun tu dah diterima kita hari lah Ta'ala. Hari itu meh menjadi Allah Ta'ala ngasuh kita ngemuan penyinuk dan pengasih hati besar. Baka ngi Allah Ta'ala suh kita. Allah Ta'ala ngasuh kita gerah teka murah hati. Serta dia ngampun semua orang yang salah ngelaban kita. Ngau nada sekat. Dosa kita mensia nyok meh di ngasuh Jesus mati merinsok datas kayu regang. Nyalai rego pengampun kita ke diberi Allah Ta'ala mar benar. Tu meh kebuah kita ndak tahu bingkiang ngampun orang bukai tersalah ngelaman kita. Nyalai ngotuk program lalau penghidup kita baka keminggu tu delengkok kaku nakak tu. Lalu sebedau ku ngangkat ke diri ke dulu mai bala peninga sama dia jenuh. Serta lu sama ngau aku bersampi ngagalah Ta'ala tip taro ngau apai kita. Ngenak sampi ke diungkup ke minggu tu, ingat minggu Trinity ke-15. Allah Ta'ala, uliah pengasih Nuan dibesai, Nuan udah ngirum ke Roh Kudus datas Iklesia. Beri kesemuan biak Nuan hati tetap, awak kesidak mengkang kering berakup dalam Injil Nuan. Awak kari sidak terdiau dalam Nuan, sidak tau tegap dalam pengarap setergas ngerja pengawak. Oleh Yesus Kristus anak Nuan Tuhan kami tidup setemakai perintah Nuan dalam penyerakup Roh Kudus, ndanglah Ta'ala siku aja dia tu datai belum lama ya. Amin. Nyalah yang nanti kita akan bertemu baru minggu dudi maitu jam, aku bersampi awak Tuhan ngintu setelah merekat ke semua bala peningong dalam pengawak ngap penghidup kita. Lebih lagi berminggu tidak dekat datai. Mupu aku.

0: CD kereta ke kita ngagai YFM kalau pesan
1: ya nya sari tu hari Minggu lagi ke dikubur kena pagi 10/11
2: 2025 pesan ya kenalah di hari tai itu kelebagi rumah ya tu
3: cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

Okey, terima kasih pendengar Laban. Kita terus gulais jalan ini ke kami dalam segmen Sada Lemai YFM. Okey, lemai hari Minggu 13 bulan 9 2026. Jadi jam ke dia tu pukul 6:30 lemai. Dua aku yang tadi ngatai ke tak maca sekedar pesan berat ke bisi diterima kami ba YFM ban ke lemai tu. Okey, pesan ke bisi diterima kami ngana cara email pebagai lumbur WhatsApp kami YFM Iban. Okey, mendengar pesan ke terubah ke lemai tu. Okey, pesan tu diterima dari Michael Aliah, anak engkamat. Madah ke ngari ke Roslin anak buli, madah ke pengawal ngetah sulit niang Dennis Daniel anak kedua. Tau ke apa ini ga? Kedekat diatur kena 19 hari bulan 9 2026. Ianya hari 6 pukul 8 malam ba rumah Michael Anthony Liam. Okey, ulu Sungai Setiam, Bukit Tugung, Jalai Pen Borneo, ngena cara sembahyang Roman Catholic. Okey, jadi pesan tu dituju ngagai kabar melayan ke diau ba empua rantau belak sap rumah Cali, rumah Vicky serta bala semua meh kengalan yang tu. Kemudian kabar melayan ke diau ba nangabuan rumah Jalung, Batang Anau, Danau, Binai, Silas, Segan, Tulai. Okey, semua rumah panjai bagian turun menua Sungai Setiam Ulu Ngiau Ili. Semua rumah panjai pesisir pantai ke Ngelala Niang. Okey, kabar layan Ba Bintulu Ngiau Miri serta semua ke diambil semakai Maya Rabat. Okey, semua dipinta datai. Okey, semua ke Ngelala Niang Dennis, Daniel atau ke apa ini ga. Okey, jadi ingat pesan ke terubah lemah itu ke bisi diterima kami ba email. Okey, yfmiban@gmail.com. Lalu pesan ke sekali itu pesan ngetah sulit ngau nyuan terbalu. Okey, jadi pesan tu diterima dari bunda anak Rabuang madah ke diri dari rumah Satiang Labang Atas Jalai Bintulu Miri ngari ke sida sebilik. Nesau semua kabar belayan tinggal niang Lawrence anak bunda tau ke dikangau Win tau ke apai atun. Jadi pesan tu dituju ngagi semua kabar belayan ke dia bak Labang Baru, Labang Tengah, Bintulu, Sebawah, Ulu Sebungan, Sujan, Selabit, Teban, Geluang, Ulu Pandan, Jalai Bintulu Miri, Belaga, Suai, Niah, Bakuang, Entulang, Limbang, Lemana, San Semanjuk, Julau, Kapit, Mukah, ngau semua meh ke Ngelala Niang. Jadi kita dipinta datai ngau ngintu pengawak ngetah sulit ngau nyuan terbalu Niang Lawrence anak bunda tau ketika ngau Win tau ke apa itu. Jadi pengawak nguan ulit kena hari 6 19 9 2006. Lalu ngetah sulit ngau nyuan terbalu kena 20 hari bulan 9 2006, ya pagi hari Minggu baru masati yang Labang Atas Jalai Bintulu Miri. Okey, penerang ke siliak kita tahu bertanya ngagai Diana Banyu ngena lumur 011 29 04 0095. Okey, kita tahu telefon ngagai Diana Banyu ngena lumur 011 29 04 0095. Okey. Lalu pesan ke sekali itu pendengar, okey. Pesan pemati datai ari mendu anak kebeng atau ke Indai Aca atau ke Indai Tingum madah ke lakia garai anak duna. Udah nadai 12 bulan 9 2006. Jadi pesan tu dituju ngagai kembalian ke dia baru majuing setubu pakan, rumah sujang setubu pakan, rumah Gani, Sungai Kusiang Pakan, rumah Laweng, Sungai Kura Pakan, rumah Abus Pakan, rumah Anggit, Lubua Isu, rumah Lanang Nunggang, rumah Melaka Nunggang, rumah Umang Nunggang, rumah Jamit Nunggang, sepemanjai Jalai Nunggang,
Rumah Philips Semukau, okey, di Pakan. Okey, pemegang sepemanjai Jalai Semukau, Rumah Jalin Masjid, Rumah Geraman Pange, Tanah Putih Serikai, Sentebu Serikai, Batu 16, Jalan Kamup. Okey, kemudian kedia bas sepemanjai Jalai Kamup Pakan, sepemanjai Jalai Entabai Pakan, sepemanjai Jalai Entayah Pakan, okey, Berasuk Pakan, Rantau Sabung Pakan, Rumah Amar Ketulun, Rumah Amar Kelutun, okey, Rumah Manca Genali Pakan, Rumah Aji Buku Pakan, Rumah Philip Tubai Buah Pakan, Rumah Moses Petai, Rumah Patrick Ambit Kabu, Rumah Taduang Gerugu Sengaya, okey, Rumah Sawang Sungai Atap, Kampung Melayan di Yung Kapit, ngau semua Kampung Melayan dah boleh dirintai ke magang. Okey, kita dipinta datang ngesep Nusah Rabatu ngagai Rumah Regina Sungai Celap Jalai Sentubu Pakan. Okey, jadi dintu Balamayuah kena 14/9/2006, lalu dekat Dianjuang kena 15/9/2006 hanya hari 2. Okey, jadi terang ke sini kita tak bertanya ngagai mendu atau ke Indai Aca ngelalu umur 019-408-1394 atau ke Regina dengan umur 016-809-7793. Okey, jadinya pesan pemati ke bisi diterima kami bakal kelemah itu by email. Jadi aku maca pesan ke bisi dianjung ngagal umur WhatsApp kami itu berdengar. Okey, jadi pesan nyata sulit tu datai ari lentah anak jalak atau ke Indai Mona. Madah ke pengawak nyata sulit lalu nyuak ke terbalu niang Mona anak Melaka atau ke Indai Meril. Jadi pengawak nyata sulit tu dekat dintu Balamayuah barumah Bungan Batu 8 Jalai Oyak Lama Sibu kena malam hari 6/19/2006 kena Jalai Sembayang. Okey, jadi pesan tu dituju ngagai Dorati Ramba bak Kuching, Ramba ana Bungkul bak Kampung Jungguk Mawang, Biak John Jaya bak Kuching, Stephen Kalimutu bak Kuching, pemegia tuai rumah Kampung Belimbing Batu 6 Serian, Biak Lama Sebiliak bak Kampung Span Balai Ringin, Kampung Belayan kedia bak Sungai Aup Sibu, Sungai Bidut Sibu, Engkalat Sibu, Penasuk Sibu, Pasir Mas Sibu, Rumah Jua, Sungai Salim Sibu, Rumah Kelvin Aku, Sungai Belalang, Isah Anak Tembaga, Bak Senglau Unggup, Pemegang Kepulayan Kedia Bak Melugu Seriaman, Suyah atau Keindai Senan, Bak Sabu Seriaman, Kepulayan Kedia Bak Batu Matup Julau, Rumah Bantan, Bak Pasai Siung, Sungai Pak, Temburong Brunei, Pemegang Kepulayan Diaw di Miri, Bintulu Semanggang, Serian Gau Kuching. Jadi, kita dipinta datai ngau nguluk ngawak ngetas sulit lalu nyuak kita balu ni yang Mona anak Melaka atau ke Indai Meril kena 19/9/2006 malam hari 6 baru mabungan Batu 8 Jalai Oyak Lama Sibu kena Jalai Sembayang. Okey, jadi penerang ke siliak kita atau bertanya atau ke bertelefon ngagai lentau anak jalak atau ke Indai Mona lalu umur 019-889-3412. John anak Diki atau ke laki Mona lalu umur 013-839-3024 atau ke Daisy Maria Melaka lalu umur 016-867-6413. Okey, jadi gue ngagai pesan kita ke sekali itu dengar pesan pemati itu datai ari entuyan anak lantiang atau ke Indai Aco atau ke Ini Duri madah ke laki ya David atau ke nyandang anak Malang kemudian adai kena malam 12/9/2006. Jadi pesan tu dituju ngagai ke belayan ke dia ba skim skuau Jalai Ulu Oyak Ili Oyak, Rantau Dangih, Bawan Kenawit, Tamin Batu 36, Nangas Kuau, Selangau, Igu Baruh, Ngau Igu Tinggi, Bakuang Miri, Kapit,
Tuah Entabai serta kebelayan kediau di Kuching. Sibu Gabin Tulu kengelalan yang David takkan nyandang anak malang. Takkan dikangau kengau nama Apai Acho takkan Aki Duri. Jadi kita dipinta datai engau nyenggai ni yang tu barumah yang pu ba rumah seti anak kalum skim squaw. Jadi dekat di sengai Balamayu kena 14/9/2006 lalu dekat di Anjung kena pagi hari 2/15/9/2026. Okey. Pesan ke sekali tu pendengar pesan pemati mega. Pesan tu datai dari Subang anak maling. Atau ke Indai Uni dekat Nesau Kepulayan ke Ngala Intu Anak Kana Kudan Adai kena 12/9/2006 pukul 8 pagi. Okey. Jadi pesan tu dituju ngagai Kepulayan ke diau. Okey, dituju ngagai Aki Impi ngau sedai serumah rumah Bia Ulu Minus Rumah Setia Ulu Minus, Rumah Garai, Rumah Keli, Rumah Agustin Ikum, Rumah Berlin Ulu Minus, Kepulayan Kediau Bakwa Pakan, Rumah Rosli, Kim San, Indai Pets Biliak Mandur, Rumah Chali, Rumah Helen, Aji Anak Malang, Buan Anak Cela, enggak semua Kepulayan Kediau boleh dirintai ke Magang. Jadi niang tu dekat dintu malam tu, malam hari Minggu, 13/9/2006, Barumah Kulin, Sungai Merutun Jakar Serikai. Lalu niang tu dekat di Anjung kena hari 1 ianya 14/9/2006. Okey, penerang ke Silia kita atau telefon ngagai Subang Anak Maling taka Indai Uni ngada umur 011 119 63084. Okey, 011 119 63084. Okey, pesan ke sekali tu peningan. Pesan tu datai dari Tony Majing, anak Silai. Madah ke penyawa ngintu 100 hari serta sembayang ke regang. Okey, niang apa sidak ya? Ianya niang ex rumah Silai anak Sandah. Kedekat diatur kena 19/9/2006. Pagi hari 6 berengkah pukul 10 pagi. Jadi pesan tu dituju ngagai kabar belayan. Ia diminta datang ngagai rumah penguang Siliak Skim Sekerang. Okey, dituju ngagai kabar belayan Bas Selindung, Bukung, Danau, Kandis, Nanga Kumpang, Kumpang Langgir, Kumpang Pauh, Batu Bebini Atas, Ngau Baru, Rakut, Wong Panjai, Pentiak, Nanga Bunu, Sungai Antu, Sungai Mawang, Kuching, Kantu Balau, Kedumbiak, Payuh Brunei. Pemegah dituju ngagai ex Cegu Ganis Biliak, Tuai-tuai Rabar Bansa di Pelilih Menua Angkelili, Bala Baskim Sekerang serta Bala Bukai ke Ngelala. Jadi penerang ke Siliak kita tahu bertanya ngagai Tony Maji yang anak Silai. Ngelala umur kebisi ditinggal kira itu 019-805-1247 atau ke Stephen Tapana Silai ngelala umur 019-3223-272. Okey, Tony Majan Silai ngelala umur 019-805-1247 atau ke Stephen Tapana Silai ngelala umur 019-3223-272. Okey, jadi nya pesan kebisi diterima kami ke lemai itu pendengar. Jadi aku mai kita dengarkan dulu setiap lagu sebab aku macam pesan ke bukai ke bisi diterima kami ke lemah itu. Okey, ngena cara email ngah lumur WhatsApp kami YFM Iban. Okey, kita dengarkan lagu Hari Rabal Majestika, lagu Dua Dunia Siti Ati.

Ok, beringat terus gulai sejalai ninya ke sadalemai WFM bagi gulai nyok kami dalam awak dua raku yang tadi ngenatai ke pesan berat yau jago gerah. Ok, kebisi diterima kami ba WFM iban ke lemai tu. Ok, pesan ke sekali tu nya pesan nyata sulit. Pesan tu madah ke nyata sulit ni yang sanggu anak Indian. Okey, jadi pengawal tu dekat diatur kena 19/9/2006 inya lemai nguan ulit lalu 20/9/2006 pagi pengawal ngetas sulit bar rumah linggi anak sawiang nanya selawat ngemah kenawit. Okey, jadi pesan tu dituju ngake semua balakaban ke ngelala. Okey, ngelala teka pengawal ngetah sulit ni yang sanggu anak Indian. Okey, jadi penerang je silik kita tahu bertanya ngagai Winnie Landi. Okey, Winnie Landi yang dalam umur kebisa ditinggal kira itu hanya 013-532-4102. Okey, jadi gue yang ngagai pesan kita ke sekali itu ngari ke pesan tu madah ke ngari ke petunggal ya aku ya steward ana Albert Mono madah ke menjadi sidaya hanya Noel Doni Savat ana Albert Mono kuda nadai kena 11/9/2006 ba hospital Sai Kuching jadi niang tu dekat diintu ngacara semayang bala mayuh ba Sacred Heart Church Batu Tujuh kena hari Sabtu 14/9/2006 pukul 9 pagi lalu dekat dikubur ba Paradisem Catholic Cemetery Batu 13 Kuching. Jadi pesan tu dituju ngagai bala menyadi bala kemulayan kedia ba Tabuan Lalang Kampung Stampin Taman Landih Taman Merdang Gayam, Taman Semerindah, Taman Desa Limu Kota Semerahan, Taman Malihah, Kucing, Londok, Sibu, Bintulu, Gau Miri. Okey, jadi pesan dituju mungkin agak semua kemulayan kena boleh dirintai ke kengelalan yang Noel Doni Savat anak Albert Mono. Okey, jadi penerang ke siliak kita atau bertanya ngagai steward anak Albert Mono dengan umur 0137-59-5095. Okey. Pesan ke sekali itu datai Ari Iga anak Sandah madaka binia Suma anak Tipau. Okey, tak lebih dikelala nama Punai Indai Pindi. Udah nadai kena 11/9/2006 nyari 5 jadi pesan tu dituju ngegai ke pelayan kedia Bantulang panggil Kemintian Kelawah Melugu Nyelampo Ai Selepung, Batu Besai, Panggau, Guas, Munjan, Ruan, Rapak. Semua kelayan kena boleh dikelala. Jadi ni yang tu dekat di Senggai malam tu 13/9/2006. Ba Rumah Yempu, Rumah Ramping, Kelauh, Dau, Seriaman. Okay? Lalu dekat di Anjung kena pagi hari 1, 14/9/2026. Jadi berdua kesil ya. Kita tahu betul bertanya ngagai Pindi. Okay, ngelak lumbur 019-935-2052 teka Sita. Ngelak lumbur 014-878-4017. Okay. Ya, jadi pesan ke penduduk kesempatan baca aku ke lemai tu pedinya. Pesan ngeta sulit datang dari Ding anak Gorontang teka Apai Jo. Madah ke ngeta sulit ni yang Jo anak Ding. Kena 19/9/2006 malam hari 6 pukul 9 malam. Barumah Angkiu, Batu 31, Jalai Bintulu, Miris, Melaju. Pesan tu dituju ngagai balabak. Sedawun, Sarau, Semebak, Merudi, Miri, Labang Atas, Labang Baru, Ngau Pemegak. Ayak niang ke bernama Sabang Ana Geruntang. Daripada kereta nak boleh ditelepon, tak nak boleh di-call. Okay? Kediau Barumah Bidas bawah. Okay? Nyau, nyaku pesan madah ke pengawal Nyemin kena pagi hari Minggu 20/9/2006 ba pendam Batu 27 Jalai Bintulu Miri. Okey, penerang ke silia kita tak bertanya ngagai Atun 012845
0123-3491 atau ke Ani 010-239-5423. Okey. Ya, jadi peningnya nya pesan ke sempat aku dibaca aku ke lemah itu garap ke pesan dibaca yang tadi terang di dinya kita semua. Jadi, kita dengar ke dulu setiap lagu hari Raban de Kru, lagu Berbalik sendau aku mic teningnya ke sembayang Misa Kudus ke lemah itu. Okey. Tentu kita terus segulai sejalai, terus ningat ke kami Sada Lemai YFM Segulai Sejalai.

0: Dalam nama Apai, Ngau Anak, Ngau Roh Kudus.
1: Amin.
0: Tuhan ngau kita.
1: Lalu ngau roh Nuan.
0: Lama itu kita ngintu hari Minggu ke 24 dalam musim selamat tahun A kena 13. Hari bulan 9 tahun 2026 aku pada kibin dari Miri Dasis ngulu ke gawai misa lama itu. Menjadi aram kita ngaku dosa kita kena nyedia kediri ngintu misteria kudus. Muati kengesal sama kita nyebut aku ngaku ngagai Allah Ta'ala ti pemaduk berkuasa
1: ngagai kita menjadi aku
0: laban aku dah balat berdosa
1: dalam pikir aku ngau dalam jaku aku dalam utai tu dah digaga aku ngau dalam utai ti patut digaga tang ditinggal ke aku salah aku salah aku oleh penyalah aku ti balat udu nya kebuah aku minta Maria ti diberkat meruan bungas semua malaikat ngau orang santai lalu kita menyadi aku besmayang kaku ngagai Tuhan Allah Ta'ala kita.
0: Awak Allah Ta'ala ti pemandu berkuasa kasih ke kita ngampun dosa kita lalu mai kita ngagai pengidup ti meruan belama.
1: Amin.
0: Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Kristus kasih ke kami.
1: Kristus kasih ke kami.
0: Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Mulia Allah Ta'ala benar ti pemandu tinggi
1: lalu pemayak di dunia ke orang ti mentas. Kami muci Nuan, kami ngemesaikan Nuan, kami nyembah Nuan, kami ngemuliakan Nuan. Kami merek terima kasih ngagai Nuan, ketegal mulia Nuan ti besai. Tuhan Allah Ta'ala, Raja Serga, O Allah Ta'ala, apai ti pemadu berkuasa. Tuhan Yesus Kristus, ada anak tunggal, Tuhan Allah Ta'ala, anak domba Allah Ta'ala, anak apai. Nuan nanggung dosa dunia, kasih ke kami. Nuan nanggung dosa dunia, terima sembahyang kami. Nuan duduk bersepiak kanan apai, kasih ke kami. Laban Nuan ajak siku ti kudus, Nuan ajak ti Tuhan, Nuan ajak ti pemandu tinggi, Jesus Kristus, engkau Roh Kudus, dalam mulia Allah Ta'ala apai. Amin.
0: Gumpul sembahyang, bersembahyang kita. Allah Ta'ala ti penempat serta pemerintah semua tai, pedak meh semua kami. Lalu awak ke kami tahu ngasai pengasinan ternyadi bagi kami. Harinya asuh kami tahu melenuan ngau penghabis hati kami. Dengan Yesus Kristus Tuhan kami anak Nuan. Ti hidup lalu merintah ngonuan dalam penyarakup Roh Kudus. Allah Ta'ala datai keselama-lamanya.
1: Amin.
0: Itu kita ingat letaji jaku Allah Ta'ala.
2: Baca keterubah. Baca aribub sirak. Bagi 27 ayat 30 ngau bagi 28 ayat 7. Pengeringat ngau dendam pendiau tijai nguasa orang berdosa. Orang kemalas dendam dekat dibalas oleh Tuhan, lalu Tuhan dekat ngituang dosa ia. Tang orang kengampun penyalah orang bukai dekat diampun enti ia sembiang. Orang kenendam orang bukai ana ngarap kediri boleh pengampun ari Tuhan. Enti ia ngai ngampun pangan diri kesama mensia bakai ia. Sigit na uliah ia bersembiang, minta dosa ia diampun. Enti siku mensia kelemik nyimpan dendam, ia anang kiruah ngarap ke dosa ia diampun. Ingat meh Nuan, maya Nuan parai, lalu tubuh Nuan dekat bud. Nya alai baduk bermunsuah, lalu titiah ke semua pengasuh Tuhan. Ingat ke pengasuh Tuhan, lalu anang berdendam ngau pangan diri. Ingat ke janji Allah Ta'ala ke pemandu tinggi, lalu ampun meh penyalah orang. Jaku Tuhan,
1: terima kasih ke Allah Ta'ala.
2: Mazmur antara saud. Tuhan endang kasih serta rindu, lubah ringan serta penuh laban pengerindu timeruan belamaya.
1: Tuhan endang kasih serta rindu, lubah ringan serta penuh laban pengerindu ti meruan belamaya.
2: Puji meh Tuhan, o semangat aku, semua semangat roh ngau tubuh aku. Puji meh nama ya ti kudus. Semangat aku, puji meh Tuhan, lalu anang na ingat ke penelap ia.
1: Tuhan andal kasih serta rindu, lubeh ringan serta penuh laban pengrindu ti meruan belamaya.
2: Ia ngampun semua dosa aku, lalu ngerai ke semua penyakit aku. Ia ngelepaskan aku ari kubur, lalu merkatkan aku ngena pengrindu ngau pengasih.
1: Tuhan andang kasih serta rindu, lubeh ringan serta penuh laban pengrindu ti meruan belamaya.
2: Ia nak majak ngano, ia nak ringat belamaya, ia nak ngukum kitai nitiah ke dosa kitai, taukah malas kitai nitiah ke penyait kitai.
1: Tuhan andang kasih serta rindu, lubeh ringat serta penuh laban pengrindu ti meruan belamaya.
2: Baka langit ti tinggi ari atas dunia, baka nyak meh pemesai pengrindu ya ke orang kenangi ke ya. Baka timur ti jauh ari barat, baka nyak meh penyawah ya muai dosa kitai.
1: Tuhan andang kasih serta rindu, lubeh ringat serta penuh laban pengrindu ti meruan belamaya.
3: Baca kedua, baca ari surat Santai Po ngagai orang di Rom bagi 14 ayat 7 ngagai 9. Kitai ukai hidup ke dirimpu, lalu kitai ukai mati ke dirimpu. Nanti kitai hidup, kitai hidup ke Tuhan. Lalu nanti kitai mati, kitai mati ke Tuhan. Nya alai, nemu ka kitai hidup tau ka mati, kitai nang nge Tuhan. Nya kebuah Kristus mati, lalu angkat hidup baru, ngame kayanya di Tuhan, ke orang ke hidup, ngau orang ke mati. Jako Tuhan.
1: Terima kasih ya Kak Lata.

Ku Tuhan, aku meri kita pesan ti baru, rindu ke pangandiri, baka aku ke udah rindu ke kita.

0: baca Injil, Tuhan ngau kita.
1: Lalu ngau roh nuan.
0: Baca arinya kudus, niteh ke Matthew bagi 18 ayat 21 bagai 35.
1: Muliakan nuan, oh Tuhan.
0: Kita datang ngagai Jesus, lalu berjaku, Tuhan, ti menyadi aku berdosa ngelaban aku. Berapa penyuah aku patut ngampun ya? 7 kali? Ku Jesus madah ngia ukai 7 kali tang 70 kali 7. Nyalai perintah surga tahu dibanding ke ngau siku raja ke dekat mersa akaun bala orang gajian. Lebuh ya baru dekat belabuh ngerja pengawaknya. Siku orang gaji ku dah minjau berjuta-juta ringgit dibai bertemu ngau ya. Leban orang gajinya ndak terbayar ke utang diri. Nyalai raja lalu ngasuh ya dijual. Sama ngau bini ngau bala anak ya serta ngau semua reta tengkira ya kena mayar utangnya. Ulunya lalu bersugang di muar raja. Minta kasih hari raja aku ya. Aku minta nuan sabar ngau aku. Aku dekat mayar semua utang aku. Lebar raja nyak kasih ke ulun ianya. Nyalai yang ngelepas ke ya lalu muai utang ya. Terlebih ulun nyak pansut ya bertemu ngau orang siku ke sama ulun baka yempu. Ke berutang semenak mimit aja bak ya. Ya nyekal orangnya lalu berjaku bayar utang nuan. Orang ke dicekalnya lalu bersugam minta kasih hingga ya. Aku minta nuan sabar ngau aku. Aku dekat mayar nuan. Tanggi anda sabar ngau orangnya. Ya lalu nutup orangnya dalam rumah jil. Datai ke orangnya udah mayar utang ya. Lebuh orang gaji tibukai medaknya. Sidak tusah aman hati. Lalu madah ke semua perkaranya ngagai raja. Raja lalu ngangau ke ulun ianya. Lalu berjaku hingga ya nuan tu ulun tijai. Aku dah muai semua utang nuan. Laban nuan minta aku muai utangnya. Kati nuan, nak nemu kasih ke orang, kesama ulun baka nuan pu, baka aku kudah kasih ke nuan. Raja, balat amat pedih hati. Lalu ngasuh ulunnya ditutup dalam rumah jil. Datai kia udah mayar semua utangnya. Baka nyameh hapai aku tadi serga dekat ngerja, ngagai genap ikut kita nanti kita nak ngampun menyadik kita ngau penghabis hati kita. Injil Tuhan.
1: Puji kanuan Tuhan Jesus Kristus.
0: Jadi bak minggu ke 24 dalam musim selama ngingat ke kita pasal pengampun kenyadi pemun pengharap kita. Jadi tiga itu baca madah ke berkenai pengeringat tu ke dekat malas dendam tahu nusah ke kita, ngerugak ke ketetang, pengasih, mai, penyuman, tukar pengarai. Pengerin oleh Ta'ala, kita semua nemu penuh ngau penyabar, lalu ya minta kita megak. Rindu ke orang bukai, bakal kita rindu ke dirimpu. Tukar nyaga orang bukai, bakal kita kenyaga dirimpu. Baca ke satu ngenang, berkenai ke pengeringan tu tadi, tahu ngujung ke penusah dalam penghidup kita. Kita di tengah ngawak ke ngingat penghidup kita tu minat pandai aja. Lalu kita tahu ngelepas ke kita ke dekat malas dendam tu tadi. Jadi santai pun ngingat ke orang berom, ngingat kita megak semada kita hidup tukar mati kita dempu Tuhan. Tu reti ya pemilih tukar pemutus dalam penghidup kita tu ngayan ke pengasih ngau penyarakup ukai ngakim diri sama diri. Lalu Injil kita ingat tadi berkena ikut dua ikut ulun kesiku minta kasih hari raja lalu raja ngampun datang lebuh siku ulun tu tadi ke medak sama ulun tadi berutang yang ngampun. Jadi jakuk sampah matu madah ke pengasih patut datai hari penghidup kita. Lalu baca minggu tu ngangau kita ngambil ngampun awak kita tahu diampun tu pasal hidup dalam pengasih Allah Ta'ala nanti hari dalam pejalai pengharap kita tu. Jadi jakuk kuliah dikingat kita Tuhan ti menjadi aku berdosa ngelaban aku berapa penyuah aku patut ngampun ya 7 kali. Jadi awak ke pengampun tu tadi datang dalam penghidup kita awak ke pengasih Allah Ta'ala nimit ya semampai limpah datai dalam pejalai pengharap kita. Sama kita ngaku pengharap, pengharap sidang rasul, Aku harap ke Allah Ta'ala, apai ti pemadu berkuasa,
1: pengagak seregang galunya, lalu harap ke Jesus Kristus, anak tunggal ya Tuhan kita, ti dikandung ari Roh Kudus, diada ke Maria Dara Bungas, merinsak rambau Pontius Pilatus, diregang parai lalu dikubur, ia nurun ngagai neraka, baari ti ketiga yang kat baru ari pemarai, ia nikik ke serega, lalu duduk bas pihak kanan Allah Ta'ala, apai ti pemandu berkuasa, arinya ia dekat datai, ngakim semua ti hidup ngau ti parai, aku harap ke Roh Kudus, Gereja Katolik ti kudus, samorang sante, pengampun dosa, pengangkat tubuh, ngau penghidup ti meruang belama. Amin.
0: Semayang peminta. Ni tengah hari kita minta Allah Ta'ala ngampun ke penyalah kita, lalu kita megak sedia ngampun ke orang bukai. Aram kita bersemayang ngagai Allah Ta'ala minta pengasih ngau pengampun hari ia.
1: Saud, Tuhan sambut peminta kami.
2: Tuhan sambut peminta kami.
1: Ke gereja ti semampai mai orang berbaik baru ngau Allah Ta'ala, lalu mai penyuman ngagai orang kena saati ke dosa diri. Tuhan dengar ke kami.
2: Tuhan sambut peminta kami.
1: Ke orang lelaki ngau orang induk, kelandia mutar ke penyarut ngagai pemaik, ngambil kasidak nguna kuasanya mai pengelikun ke dunia. Tuhan dengar ke kami.
2: Tuhan sambut peminta kami.
1: Ke orang kena uliah ngampun ke pangadiri, ngau sidak ke agik berdendam. Tuhan dengar ke kami.
2: Tuhan sambut peminta kami.
1: Ke kitai amat dekat benda merik tanda pemaik ngagai diri sama diri bak misa tu. Tuhan dengar ke kami.
2: Tuhan sambut peminta kami.
0: Apa itu dalam serta penuh pengasih lubah ringat lalu penuh penyeruk ke balan yang biaya kebenar ke peminta kami tu dengan Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Letaji Eukaristia berberkat menuan Tuhan Allah Ta'ala ti pengagak semua utai laban hari pengerajaan wan. Kami sudah nerima ruti terdesuak kami ngagai nuan buah hari tanah ngau pengawak jari mensia yang dekat nyadi ruti penghidup ke kami.
1: Berberkat meh Allah Ta'ala keselamaya.
0: Berberkat menuan Tuhan Allah Ta'ala ti pengagak semua utai laban hari pengerajaan wan. Kami sudah nerima wain terdesuak kami ngagai nuan buah harapun anggur ngau pengawak jari mensia dekat nyadi airup semangat kami.
1: Berberkat meh Allah Ta'ala keselamaya.
0: Bersemayang bala menyadi ngambil kepiring aku ngau ngik kita tau diterima Allah Ta'ala apai ti pemaduk berkuasa.
1: Awak ke Tuhan nerima piring bacari nuan kepuji ngau mulia namaya kepemanah kami ngau kepemanah gereja kudus ya.
0: Bersemayang atas pemberi pedak ngolantang hati kesemayang peminta kami oh Tuhan, lalu dalam pementas nuan terima piring tu piring rina miak nuan awak kegenap utai tu dah dinjuak dikena berbahasa kena manuan tau jadi penyelamat ngagai semua orang dengan Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Semayang Eukaristia nomor 2 Tuhan ngau kita
1: lalu ngau roh nuan
0: serah kati kita
1: kami nyerah ke yang ngagai Tuhan
0: haram kita merit terima kasih ngagai Tuhan Allah Ta'ala kita
1: nyak sigi ngenak serta patut
0: lebat tu amat serta patut sigi pengawak ngau penyelamat kami selalu ngau disebaran nur merit terima kasih ngagai nuan apai ti pemadu kudus oleh anak tadi kerendut nuan Jesus Kristus sejak kunon oleh ya nung agak semua utai tidak asuh nuan datai nyadi penglepas ngau penebus kami nyadi mensia oleh Roh Kudus selalu diada ke darah bungas ngamat ke penekan nuan lalu nguliah ke nuan siti raban mensia ti kudus yang tepak ke jari ngenat ke pemeriksa ngau pemarai kena mutus ke kawul pemati lalu ngayan ke pengangkat nyalai begulai ngau sidak melekat ngau semua santai kami senyawa muji madah ke mulia nuan.

0: Nonda amat kudus so Tuhan pun semua pengudusnya lai, gagak kudus pemerintu kami bersemayang. Turun kerenuan baka ambun pagi atas sidak ngambil ketau, nyadi ke kami tubuh ngau darah Tuhan kami, Jesus Kristus. Jam ya dibudi lalu ripeneka yang pui tambah ke dalam pemerintah ngau pemaraya, yang nyengka ruti lalu merik terima kasih meceh ke ya, lalu nyawaknya ngagai murid yang nyebut, ambil tau semua kita lalu mpok ya, laban tau tubuh aku terdekat diserah ke Tegal kita. Bakanya megak maya makai malam udah tembu, ya nyengkau mangkuk calis, lalu sekali dak merik terima kasih ya nyawaknya ngagai murid yang nyebut, ambil tu semua kita lalu hirup Arya. Laban tu calis darahku darah sembekat di baru serta meruan. Tidakkah dipansut ke Tegal kita ngau balamayuh ke pengampun dosa. Gagak tu kena ngingat kaku. Misteria pengarap. Maya kami makai ruti tu. Lalu ngirup hari calis tu, kami merita ke pemarainuan o Tuhan,
1: nyentu kenuan datai baru.
0: Nyalet kena kami ngintu pengawak, mulai ke pengingat, pemarai ngau pengangkat ya, kami nyuak ngagai nuan Tuhan, ruti penghidup ngau calis penyelamat. Merik terima kasih, laban nuan dah ngumbai kami aruh, betungak mua ngau nuan lalu melau nuan. Ngotin suruh kami bersemayang ngambil ke kami, tengambil bagi bertubuh ngau darah Kristus tak bergempung nyadi siti uliah Roh Kudus. Ingat Tuhan gereja nuan ngelekai di serata dunia lalu baya ngagai pementas dipenuh, begulai ngau pop kami Leo, ngau bishop kami Richard, ngau semua keleji. Ingat kemegak bala menyadi kami tuda tindok belelak andal ke pengangkat ngau semua sidak. Sudah parai dalam pengasih nuan sambut sida ke dalam penampak muan-muan. Kami bersemayang kasih mereka semua kami ngambil ke begulai. Ngau Maria darah bunga tidi berkat indai Allah Ta'ala. Ngau Joseph tidi berkat lakia. Ngau sida rasul tidi berkat. Ngau semua santai. Sudah ngelantang ke ati nuan sepemanjar bak. Awak ke kami arwah sama ngebumpu pesaka penghidup meruan. Lalu tau muji serta ngemulia kenuan nengah anak nuan Jesus Kristus. Nengah ya lalu ngau ya serta dalam ya walah tala apai ti pemaduk berkuasa dalam penyerakup Roh Kudus semua mulia ngau basa nginuan datai keselama lama ya.
1: Amin.
0: Semayang Tuhan daripada pengelepas lalu ditempau liajar petara kitai kempang nyebut.

0: Lepas ke kami hari semua penyai, Tuhan kami bersemayang, engkau mana kemenar ke pemayi seumur penghidup kami. Ngambil keulih ditolong pengasih Nuan, kami selalu lepas hari dosa lalu likun, hari semua penusah, sekumbang kemenganti penganda tadi berkat engkau penatai, penglepas kami, Jesus Kristus.
1: Laban perintah kuasa engkau mulia, endang iknuan, dia tu datai keselamaya.
0: Tuhan Jesus Kristus sudah nyebut ngagai sidak rasul, pemayak ditinggal aku ke kita, pemayak aku diberi ke kita. Ana medak dosa kami terpada pengarap gereja non lalu engkau mana, kebenar kia pemayak engkau penyerakup nitih ke penekat nuan ti hidup, lalu merintah, keselama-lamaya.
1: Amin.
0: Pemayat Tuhan selalu ngau kita.
1: Lalu ngau roh Nuan.
0: Orang kita meri tanda pemayat ngagai diri sama diri.

0: Dak tu anak domba lah tala. Tu mehya tinanggung dosa dunia. Dia berkat mesti dak. Kedekangau datai ngagai makai malam anak domba.
1: Tuhan, aku ndak patut nuan datai. Tang sebut ajak jakuk semangat aku dekat suman.
0: Semayang udah kuminin bersemayang kita. Awak ke pemerik surga, titau nyadi, oh Tuhan, kami bersemayang, nguasa, runding serta tubuh kami. Kami ke penyadi ya, lalu tiukai datai hari pengingin kami mpu, terus mampai nyadi dalam penghidup kami dengan Kristus, Tuhan kami.
1: Amin.
0: Nutup gawai misa, Tuhan ngau kita.
1: Lalu ngau roh Nuhan.
0: Awak kala tala, pemaduk berkuasa merkat kita, apai, ngau anak, ngau roh kudus.
1: Amin.
0: Pejalai meh lalu berita ke Injil Tuhan.
1: Terima kasih ke Allah Ta'ala.

Limpah Hari Radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

Selamat lemai dia tu kena berke berita lemai hari Minggu 13/9/2026. Jadi terbatu batang berita. Pengawal nyerah ke sidak tiba badi nyawa bak penusah bilun Engkabang FDS ngagai waris sudah tembuk di pejalai ke. Operasi FDS diketu ke sementara penyampau raya tinapi penanggul dekat di padah ndak lama lagi. Sekolah PPD Serian dibuka pagilah PPD Lebuan tu agi PDPR. Nya batang berita lalu datuk lagi isi berita.

Pengawa mai pulai limai kurang ti berbadi nyawa bab nusah biluan engkabang servis lutur terbaik FDS di Long Lelang ngagai sida sebiliak di pejalai ke pagi tadi ba upis forensik sepital miri sepengudah identiti sida ditetap kari pansiak DNA. Menteri Pengerai Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad Madah upis Menteri Pengerai KKM ngatur pejalai sedatu ngambil dikubur ke pengudah polis diraja Malaysia ngau upis kimia Malaysia netap ke rasmi identiti mansa. KKM dekat majak negap ke kerjasama strategik ngau upis bombang ngau penyelamat Malaysia dikena nyukung penglancar operasi mindah berubat emergensi Medevac berindi ari servis FDS diketu ke sementara dor meriawap jalai ke pansiak serta meresa ngau silia. Ngenang perkara ke sama, niang Dr. Ainul Barah Kamarudin udah dianjung pulai ari miri ke Kota Baharu, Kelantan urung pukul 8 pagi tadi ngena bilun sedadu langit di Raja Malaysia. Lalu niang Kapten Zainul Afiq B. Syam dibaik ngena penerbai bilun Mas Kargo pukul 12.10 minit tengah hari ke Kuala Lumpur sebedau dibaik ngagai Negeri Sembilan ngambil dikubur ke Bak Pendam Islam Senawang. Pengawa merik mandi niang Dr. Ainul ngau Kapten Zainul dipecahlai ke Bas Vital Miri urung pukul 3 dini hari tadi sebedau dibaik ngagai Masjid Jamal Adin ngambil di sembayang pengudah sembayang subuh. Niang Debra Moset udah dibaik ke Kuching pukul 9 pagi ngena penerbai bilun tidurus ke layang-layang aerospace Sendirian Berhad. Niang Alexan Adit Henry ngau Jesse Payajo udah diserah ngagai waris pagi tadi lalu sama dekat dikubur ke di Lambir pagila. Apai Kapten Zainul Afiq madah ke pemidang anak ia bab nusa biluan engkabang di Long Lelang cukup ngenyinuk kati semurang. Tajap pihak ia percaya niang udah nembuk ke penghidup ia ngau cukup mana. B. Syam Ahmad ke umur 59 tahun balatusati lebuh nerima berita pasal penusa tu kelebagi maya mai mansa pansut ti betapi ngau mayuh macam pemar. Tajap pihak ia berasai lantang serta madah ke niang tu sikit orang ke mayuh meri bantu serta dikerinduk ke bala bakiah ngau semua orang. Anak yang megah orang ti siruk berbasa kurang tuai serta seruran ibuah ke sidak sebilia. Ia megah meri usai terima kasih ngagai semua agensi perintah serta raban ngiga ngau nyelamat ti bisi kaul ngau pengawak mai pulai niang Kapten Zainul Afiq. Perintah Sarawak dekat melanja ungkus belajar anak niang Debra Moset nyentuk kaya mujur nembuk ke sekolah serta bergelar dutur. Premier Sarawak Dato' Patinggi Abang Johari Tonopeng berasai sinu lebih macas banana niang iu dia ti bersemaya dekat belajar berbendar kena ngamat ke julu ati indaya. Bantu ke sama mega dekat diberi ngagai bala nak mansa ke bukai ti bebadi nyawa bak penusahnya. Perintah menua merti ke pemidang indai toka apai nak boleh dibayar ngau duit ringgit. Tang bantu ke diberinya kena ngelempuang ke tati yang sida sebiliak ti udah ditinggal kurang ke disayau. Penusahnya udah ngujung ke perintah menua ransiang lagi ngigak cara alternatif. Kena nentu ke servis ngaga rakyat kelebagi di menua pesisir gau menolu di kenatai kenggau mana hagi. Kita dia tu benar-benar yang ke berita hari YFM Iban RTM Kuching.

Terusnya berita kita ke lemah itu. Penyampau rayati napi penanggul berubat berindia hari operasi servis dutur terbaik FDS di Sarawak diketu ke sementara dekat di Padah hendak lama lagi. Direktur Jeneral UPS Pengerai Datuk Dr. Mahathir Abdul Wahab Madah perkara itu dekat di Padah ngagai Menteri Pengerai Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Statistik sidat tinapi penanggul sudah dikumpul lalu dekat dibantai ngagai Menteri Pengerai ngambil oleh berjalan katur nangkan kenyak. Hari 4 itu tadi Menteri Pengerai Madah ke semua operasi FDS di Sarawak diketu ke sementara berindia. Hari Penusa Bilun Kabang tidak kena berjalan ke servisnya di Long Lelang. Itu dikena meriawat undur berjalan ke Pansir serta Mersa atur pengelikun ga operasi oleh berjalan ke sidak ke berkuasa ngau lancar. Semua sekolah sekendri ngau primary kena pegai upis pelajar pelilih menua PPD Serian dekat dibuka bakar selama pagila. Penerang Reupis Pelajar Menua JPN Sarawak Madah Sekolah Kedai Pegai PPD Lubuk Antu Wajak. Aku nak baru. Penerang Reupis Pelajar Menua JPN Sarawak Madah Sekolah Kedai Pegai PPD Lubuk Antu tajak pihak agi terus ke sesi ngajar ngau belajar di rumah atau ke PDPR. Tok Setipa Nguatur sudah ditetap ke Upis Menteri Pelajar Malaysia garis lalau atur ngajar ngau belajar ketegal bencana. Sebarang ubah tu ke berita ke penuh baru dekat di Padah nangkan ketuila. Taja pihak apai indai tu ke penyaga tau ndak nganjung anak sidak sekolah enti semua irau ke pengerai ketegal sebun nasab serta minta Madah ngagai sekolah. Semua rumah panjai basita dun nyemah di sadang dekat bisi Jalalun Magang dalam tempoh 5 ngagai 10 tahun ti dekat datai. Adun nyemah anyi jana Madah kira 40 km agi bedau bisi jalai nyengkawum bak kanang tebing Sungai Rajang. Antara projek ti benon di berjalai ke ianya jalai nanga ngungun ke nanga jagau. Renggat keterubah hari nanga ngungun ke nanga bat dia tu benung di pejalai ke. Renggat kedua, hari nanga bat ke nanga pra, udah tembuk serta dekat di penyadi ke dalam lagi. Renggat ketiga, hari nanga pra ke nanga jagau dekat di tender bak suku keempat tahun tu. Lalu renggat keempat, hari nanga jagau ke telugai agi dalam perambu. Smart TV tinya di peringkat bantu kena ngajar di sadang dekat negap kagi cara belajar nembiak sekolah di menua pesisir. Kaban Parlimen Tanjung Manis, Dato Insinyur Yusof Abdul Wahab Madah, bala pengajar oleh ngena TV-nya mantai ke video, grafik, gambar serta mayum macam hasil digital dikena nerang ke siti-siti topik, ngau terang serta silia agi enti di mana yang kena buku teks. Smart TV mega meri mayuh pilih ngagai pengajar ngatai ke isi pelajar bak dalam bilik kelas. 41 buah sekolah bak Parlimen Tanjung Manis dekat nerima Smart TV ngau cara berenggat sebedau ujung tahun tu. Pemanah ngena Smart TV dekat di Pansiat sebedau berunding nambah ke penyampau perengka gunanya. Sebedau ujung ke berita kita ke lama itu peningah tu batang berita baru. Pengawal nyerah ke sidak tiba badi nyawa bak Penusa Bilun Engkabang FDS ngagai waris udah tembuk di pejalai ke. Operasi FDS diketu ke sementara penyampau rakyat tinapi penanggul dekat di Padah ndak lama lagi. Sekolah PPD Serian dibuka pagila PPD Lebuantu agi PDPR. Yang dekat berita kita kelemah itu, beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain lalu disalin Ailinda Suil hari beli berita RTM Kuching. Selamat malam, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: itu ratu tadi. Bisik ke kadang kita minta kurang mimit sano ke nanti kita nyunyum ratu tadi deh. Kita ngagak baju bayar harga bajunya tadi 500 sampai ke banding. Minta kurang mimit kita 480 kini kak ke sida yang merek. Kadang sida yang pu nyebut deh mel atau bau rabu kai nak ku nyual beketau sano ku ya semadi no kapan aku ku ya harga tu ngenuan ku ya nama dah kurang ku ya.
1: Ya kemana gede kita ni pun minta kapan kita itu kapan kita itu ya segi nemu ya mari kita diskaun nak kubuat kadang-kadang anda kau nyebut deh gede ke nak kempang kadang-kadang deh nama kita minta tolong ya deh ya udah mana ngah tua
0: sama
2: anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi

0: Nama kini atur ti udah ditetap ke Kristus ba orang ke jadi melaki bini serta prinsip ke patut dititih dikena ngemuju ke pengawak jadi melaki bini ba orang Kristian. Pastor.
1: Oh, terima kasih Puan Penny nya topik ti cukup badas nal nama kebuah ku nyebut cukup badas nal laban mayuh na ruang biliak ti nak didiri atau kena berpelasal ke pengamat leka jakuk Tuhan mayuh nal ruang biliak ti dekat puntan dekat belah dekat pecah lalu nyak kebuah lebuah kita niri ke rumah tangga lebuah ku ngawian orang leka jakuk tu munyi tu utai ti selalu disebut aku ianya semina pemati aja ti ulih mecah ulih melah kita ulih bagi kita lalu Yakub ti mesatu ianya lebuh kita nyebut au ngagai pangan diri ia mesti kekal belama-lamanya so ba kita Yakub tanya ditu tadi ianya nama padah bub kudus senentang melaki bini tu atau keplasal terkena kita leka Yakub selalu terkena aku ianya bub Efesus 5 ayat ke 21 terus ngagai ayat ke 29 nama utai kedepada kita ba ayat ke 21 dia ngat terus ngagai ayat ke 29 tu berjakuk ke pasal lebuh kita kat niri ke rumah tangga berjakuk pasal berbasa ke pangan diri berjakuk pasal rindu ke pangan diri lalu bakal Kristus ti rindu ke kita lalu berkenyak megak kita rindu ke pangan diri nadai siku orang bergede ke tubuh dirimpu ya mesti rindu ke pangan diri bah tu mah nyadi ke pelasal ti badas dikena kita niri dikena kita negi ke ruang bilik ti kering serta lantang senang jaku orang bahagia pelasal ti betul bakal kita ti ngentak ke rumah ti bisi piling okay? Nya ruang bilik ti tan serta kering enti rumahnya nadai piling lalu kita ngengkah ke rumahnya lalu lebuah maya ribut datai kabut datai gelombang datai nama penyadi ya dah runtuh maya rubuh maya nak tegap maya nama penyadi dah lebuah runtuh rubuh nakak mah penusah pengrusak datai borenya nah ya tangbak kita lebuah kita berpegai berpelasal ke leka jakuk Tuhan kita dekat medak rumah tangga ti didiri ke kitainya disebut aku rumahku sergaku
2: Plaza Jurai 635 Belasar, endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

Okey, Linda, dengan lagu Kawal Hati Tua. Mai jam kita kira tu dengar pukul 8:13 lemai. Okey. Terima kasih. Lepas pagi terus segala sejalan dengar ke kami dalam segmen kita dalam My WFM. Okey, jadi abang jam ke Brody Noraku Maca Komen. KBC dan jom balak kaban kita balak dengar abang Facebook kami YFM Iban. Okey. Komen Ari Anita Nawai, selamat lemai di JRB, meruan jalai ke penyewa ngelikun. Mana gara kami paku sepauh lemai tu. Nanti boleh minta main ke lagu Riduna, lagu Aku Tetap Sayau di kena merindang semua belakaban Facebook dan semua orang kengala. Bak sebarang dur sediau, pemegang nuju semua peningnya YFM. Okey, udahnya Jessica Lin, selamat lemai DJ, minta main ke lagu Ngapung Lalu Aku Ari Juyaya. Indah aku koyo indah ya neh mina lama dengar lagunya. Okey, ya jadi Alexis David Bejo, selamat lemai DJ RB koyo, selamat berjalan ke penyawa. Baru teduh hujan kami ba betuang nama tu. Minta main ke lagu Nyaba Ngelaban Hujan di baik Jimmy Nyayeng di kena merindang Sida Ellie Spencer, Sylvia Andrew Bada, Majori Albert, Cecilia Melon, Angelina Mieng, Abby Marie, Exnas David, Bulan Pengrindu, Katerina Corina, Chindu Embuyau, Dawa Tengoliang, MLSM Lini and Liang, Silian Lin Kanyan Rejab, Stemma Service Elef, Alex Delta Bina Utabara, Ungu semua peringat ke buka aku ya. Okey. Clement Ugan, selamat lemah DJ Mambam, gara kami di Bintulu untuk boleh minta main ke lagu Pengingat Lama di kena merindang semua ameh ku ya. Okey, adanya Lengunai-Nai, makasih komen tu. Ninga Kenuan Aris Selangor tu DJ. Minta main ke sebarang lagu meh di kena merindang. Bakasida Doris, Terumah Ngadan, Jail Seliman, Hanuga Majad, Sian Andi yang Upi, Apai Stanley, Ya Tida, Igang Baji, Indai Pet, Ngau semua peringat WFM kebukai. Terima kasih DJ Raja sama-sama. Sheman Chin, selamat lemah dengan DJ. Selamat berjalan ke penyamak Pak Konti. Oh, terima kasih ya. Udahnya komen dari CMS Fred. Selamat lemai, selamat berkonti ke ya. Okey, Susie Juliana, selamat malam di JRB, minta main ke lagu Rick and Rosen, lagu Ngapil Baru nanti bisik dalam list kita diak meh ke ya. Okey, nanti bisik nanti nak daik apa nak ganti lagu buka ya. Alin Ampanit, selamat malam di JRB, selamat jalan ke penyawa mana gara kami di Miri malam tu. Minta main ke lagu Menyadi, lagu terbaik Masterpiece di kena merindah balakaban Facebook dengan semua balakaban grup WhatsApp sebaran dua orang sedia omeh ku ya. Suzana Anggi, selamat lemah DJ Raja, selamat jalan ke penyawa. Selamat lemah BBF Sadung, selamat lemah DJ RB, selamat jalan ke penyawa. Minta main ke lagu hari Adam Liam, lagu Selampai Pengrindu di kena merindang semua peningan bakal kelemah itu kebenarnya sadar lemah. Okey, Nuri Entebang, selamat DJ, minta main ke lagu Aris Swelin, lagu Bulat. Terima kasih DJ sama-sama. Mas Diana, selamat berjalan ke pengawak genuan kelab maitu DJ. Meri selamat jumpa minggu mega madah kadir Aris Limbang. Nanti boleh minta main ke lagu Bungai Pinang di baik Rick and Rosen di kena merina dirimpu nuju mak ya. Ngau Jang, Bak Sabah Din nak tinggal mega madik ya ke benuang bab orang dini-dinindur meh sedaya dia tok ko ya. Serta petunggal ya kedia Basrian Kucing Betu Kawah ngau Jakusan ngarap ke semua teprina magang nuju nuan magadi bejimat pula lagi ko ya tiga tawai au. Okey, Wilfred EM, selamat malam DJ, minta main ke lagu Genselan ari Lex Gary Ajan hanya jadi DJ. Terima kasih sama-sama. Lily Anthony, terima kasih komen tu beringa. Selamat malam di JRB, selamat berjalan ke penyawa. Mana hari kami di Limbang, minta tuan main ke lagu Endak Ngigat Lebih, Winnie Albert di kena merindah semua peningan YFM Iban. Kelebih lagi, Nuju Lia, Mamang Jake, Bada Isa, Rashid Kaban, Gau, Entry Stang. Terima kasih di JRB, nyajak aku ya. Okey, nyedinya komen, kebisi dan jom balak kaban kita, bak Facebook kami, YFM Iban, kelemah itu.

Okay, terima kasih dengar lah bagi terus gulai sejalai ninya ke kami sedang main YFM. Okay, ya jadi pukul 9 malam tu lagi kita ninya ke berita malam hari pusat berita radio RTM di Kuala Lumpur. Lalu nangkan kini lagi bulan kau hari kami ke Bukai dalam segmen tau ke awak pemerintah malam. Okay, jadi awak kaget tinggal tu agak sempat nuraku macam komen bak Facebook tu Lily Anthony. Selamat malam DJ, selamat berjalan ke penyawa. Mana hari kami di Limbang kot ya. Okey, itu asal aku dah baca aku tadi ni. Yang minta lagu Winnie Albert, tak ngigak lebih. Okey. Diasan, selamat berjalan ke penyawa DJ. Benda ni akan nuan tu, kena frekuensi 97.5 MHz. Reflect Sungai Pelan Bin dulu. Okey. Ni ngak ke YFM, saya nganti mata ke Kak Tin dua malam tu. Kau ya, oh tu momen eh. Okay, Jessica Itan, selamat malam DJ, selamat jalan ke pengawal. Agi bersebut, hari kami di bau tu minta main ke lagu Esther Bayang Seranyawa aku ya. Okay. Ibas Lebin, tak ke abang dua medah ke dirai Rismunjan. Minta main ke lagu Ari Owen. Nama tu. Lagu Owen dituju ngagai Balai San ba Tamin Selangau Batu 36 Balai San ba Semelatung Balai Ipar ba Ijuk Batang Air Sri Aman ngau pesan ngarap ke kita terperindang ku ya. Okey. Mami Abas selamat lemai DJ Rajes selamat jalan ke pengawak ku ya. Okey, tu danjung ya sejam ku dah lalu tu. Okey, Syasha Amanda selamat lemai DJ selamat berkonti ku ya. Hujan banget kami di Sibu lemai tu. Topan danjung ya sejam ku dah lalu tu. Nyangkanya dia tu nyangkanya udah baru hujan kini neh di Sibu menyukai tadi dianjung ya sejam kuda lalu nyak benung hujan kuya out. Okey, sesilai komen selamat malam Jess, selamat malam ke pengawal Margaret Uncing, selamat malam di Jari Sibu Rajes, selamat malam ke pengawal kuya. Okey, tu dianjung ya sejam kuda lalu tu. Okey, Syasha Amanda selamat malam di Jess, selamat berkonti kuya. Hujan banget kami di Sibu lemai tu. Topan dianjung ya sejam kuda lalu tu. Nyangkanya dia tu nyangkanya udah baru hujan kini neh di Sibu menyukai tadi dianjung ya sejam kuda lalu nyak benung hujan kuya out. Okey, sesilai komen selamat malam DJ, selamat malam ke pengawal Margaret Uncing, selamat malam DJ Ari Sibu sejam kuda lalu nyak benung hujan kuya out. Okey, sesilai komen selamat malam DJ, selamat malam ke pengawal Margaret Uncing, selamat malam DJ Ari Sibu.

0: Dengarkan YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Moka 98.7 FM YFM.

BRICS perlu tegas tangani amalan perdagangan tidak adil. Akses kesihatan penduduk pedalaman Sarawak diteruskan. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 Malam.

0: sebun nyo majak balat nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah. Uliah ngasuah mua kita gatal. Nyama ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, buat klinik, tau ke hospital kesemak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
2: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
3: Mari pengagati, ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyabi, Ari Masterpiece, Lekang Ngau Tiun, Depa Masterpiece.

Tabib Puji ngagai sidak ke Mujur masuk ngagai final KCSJ ke 9. Bertemu kita ba malam anugerah carta siapa juara ke 9.

Trophy juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lan, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Fidi Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

0: ke YFM, radio kemerdekaan kita didengari. 101.3 FM.
1: Ya, balik ke dengan kami. Terima kasih untuk ya. Malam tu pemerindang malam kita 13/9 tahun 2026. Engkau lagu ke Terbahaya Singkang Diana Shini. Okey, semoga finalis kita ungkap ya. Final anugerah carta siapa juara 3 hari bulan 10 tilak di Betuang ya. Bila kita kaki dengan kami di Selampur, bila kita Sarawak Bumi Kenyalang, terima kasih manyuh-manyuh. Okey, ngarap ke terus merindang hati diri dengan kami nyentuh ngagai pengujung program kita pukul 12:30 malam tu lagi ya. 3 jam di Konti Y, ngau tudah pangan DJ MA tau ke Tiu di Bandar Kuching, Kota Semarahan. Ninga kami ngena 101.3 FM. Okey, hari Minggu 13/9 jam ke Terbahaya. Tentu ya kita si program Aku Boleh Penampak ya, di keluarga Monica Midi Tang. Sebenarnya mari kita berperindah dulu ngau lagu di Sada Alfonso, ngau lagu ya Ku Kayuh-kayuh Perauku, lagu rohani yau. Udinya kita mending ke Aku Boleh Penampak, tangkan engkau lagu-lagu pemerindang udahnya lagi.

di dalam Kristus semua. Terima kasih bagi apa yang disergah. Laban ke sekali itu, ya agi merik kita peluang bertemu bak program Aku Boleh Penampak. Siti program, dur kita ninga serta mertika sekedar hari kuasa kerja aja Tuhan bak penghidup kita mensia di dunia tu. Tak kebuntang lagi dikumbai kita program kesaksian bak pengarap Kristian. Jadi saksi Tuhan berkongsi kecerita kuasa Tuhan bak penghidup dirimpu tau ke penghidup urang bukai ke di pedak kita. Lalu nak bekas lama program tu di keluarga kami nintiang hari Minggu bak YFM Iban. Bala menyadik dalam Kristus semua bisik sekedak kita di dunia tu. Ngembuan penglebih kejarang di kemisi mayung urang. Lebih kediberi Tuhan. Lalu siti ari penglebih tu ianya Ulih medak semangat urang ti udah parai. Bisik megak ke ulih berandau ngau semangat urang ke udah parai. Penglebih ke bekato bisik dikembuan bak sekedak kita di dunia tu, di luar tu. Lalu mayuh megak bala kemela gereja ngembuan penglebih bakato. Kelebih lagi bala sidak pedri, gau bala sister, gau bala sister tau ke induk kunyum, serta bala ke mayuh mantuk gereja bak mengawak mantuk nyemiang ke urang ti sakit. Kelebih lagi kesakit ketegal kuasa pemetang. Bak program Aku Boleh Penampak ke sekali tu, aku dekat mak kita ninga ke cerita. Cerita tu nyadi bak raban sister kemelait di Kuching di tu. Jadi nakak ke dia tu, nadai mayuh sister bak kemelait Kuching di Kuching di tu. Sidak dia diketuai ke mother Evelyn, siko bangsa bedayuh ari menua pedawan. Jadi sister kemelait tu nang ditemu kitai ngerja pengawak ngagak ruti ke disambut kitai semiang. Agak ruti ke disambut kitai tau ke hosti ruti ke disemiang kenyali tubuh Tuhan Jesus wa gereja Katolik. Sister kemelai tu endam pengawak ya ngagak ruti ke disambut lalu ruti ke disemiang ke nyadi tubuh Jesus bak gereja Katolik. Kelimpah ari ngagak ruti pengawak sidak sister kemelai tu megak semiang. Pengawak sidak ya endang bersemiang. Kadang-kadang sidak megak ngagak barang kena semiang bekan nusuk manek rosary. Lalu nyak meh pengawak sister kemelai ke ditemu kita. Laban kita nemu sister kemelai tu bangsa sister tau ke induk kunyong ke endak tau pansut endak tau di pedak orang semadi ke disi pengawak ya keberat baru sidak pansut ari alai endur sidak ya diau nya alai dalam sari kak setengah ari endur sidak tau bersemiang kesampi ke semua kita di dunia tu. Ari sidak tingmeran ke pengawak semiang besari-sari dia meh tadi mayuah semangat kedatai ngagai sidak. Ari sidak ke semiang besari-sari mayuah semangat kedatai ngagai sidak. Semangat tu inya semangat orang ti udah parai tang lalu bedau ulih lepas ari dunia tu. Semangat orang ke parai ke merinsa laban sidak agi diau bak dunia endur kitai ke agi hidup. Bisik megak semangat ke munuh diri lalu bedau ulih diterima bak menua siti tau ke menua endur orang parai. Nyak meh sekedak semangat kedatai ngagai sidak sister kemelait di Kuching dito. Laban semangat tu minta tudah diri di semiang ke sister kemelait
sidak minta semangat sidak disemiang di sampi sista kemalat nya alai sidak datai minta tulung sampai ke semangat sidak ngambil ke sidak ulah lepas ari dunia tu lalu nuju dunia pemati ke sigi patut endur sidak diau bisi sekedak semangatnya datai ngau sabak-sabak datai ngau ati kenesal udah ngagak penyalah lebuh maya ke agi hidup bisi megak ke ngau sabak-sabak nesal udah parai laban munuh diri nesal udah munuh diri lalu ndak kurang megak sidak tok ke datai laban parai bebadi bak jalalun datai ngau tubuh kebakal tubuh ke endak menuku simpak timpang ngau darah-darah di pedak nyak meh macam bansa semangat ke datai minta tolong bala sister kemelai ke uliah medak semangat sedak tu tajak piak ndak semua gak sister bak kemelai dituk ke uliah medak sidak medak semangat sedak tu tadi tang amat bisik sister ia ke uliah medak uliah berandau mau sedak tu nama kebuah sidak midah sister kemelai nulung besampi ke semangat sidak laban sidak nemu sister kemelai tu endang pengawak sidak ya semiang besari-sari sidak besemiang ke dunia besemiang ke kitai semua ke hidup di dunia tu lalu besemiang ke semangat orang ti udah parai ngambil kelikun bak dunia siti dunia pemarai nyameh cerita kedikunsi ke sister kemelai empu ngagai sikuk kaban aku kesama ngau gawak mantuk sidak sister kemelai di kucing dito hari ceritanya tadi kita nemu semangat kita mensiati parai munuh diri dibunuh engkau ke bedau ulai lepas hari dunia kita ke hidup tu bedau ulai lepas hari dunia kita ke agi hidup tu sidak tu berguna amai kesampi kita di agi hidup tu ngambil kesemangat sidak ulih pulai dia pulai ke dunia orang parai serta likun bak menua baru nyak kebuah sedak nemu sista kemelai tu endang pengawak besampi nin tiang hari lalu uliah mantuk sida tu tadi bala menyadi dalam Kristus semua harap ke cerita ti nyadi ke didinga kita tu tadi nyadi kelalau bagi kita semua sedik cerita kendang didinga kaban didinga kumpul megak kemendaria lebuah pisip gulai ngau bala sister kemelai lebuah kenulung sedak gawak bak dapur ndur kakak roti kemelai kucing jadi pia megah nyadi ke cerita ngarap ke cerita tu boleh nyadi ke perangsang bala apa indai ke bisik dekat merangsang anak sidak masuk nyadi pemela gereja baka induk kunyong tau ke sister di gereja atau bak pengujung program harap ke ceritanya tadi megak merik seliang penampak ngagai kita kebukai yang alai bala kita ke bisik cerita kerja ajiah dekat dikursi ke bak program tu kita tau inbox ngagai page Facebook aku boleh penampak tau ke kita tau megak email ngagai email aku pun monikabidi@rtm.gov.my tau ke monikamidili@gmail.com arame kita sama ngerembai ke ajar ngerembai ke kerja aja Tuhan ngambil ke semua orang nemu jadi saksi bersaksi ke Tuhan anang sagu ati jadi ne saksi Tuhan.

0: Yang
1: yeah, balik kita ke hari dengan kami secara online RTM Klik, okay, tahu ke channel Astro 871. Terima kasih berjam ke terubah dan mending ke program Aku Boleh Penampak. Ya, bagi selama pukul 10 dari kami nabur ke berita malam hari YFM. Balik kita ke hari dengan kami di selampur mula kita di terima kasih manyuh-manyuh ya. Okey, dua lagu ke disediakan hungkup ya malam tu. Lagu di Sada, Andrew Bonnie James. Enggau lagu ya Dian Malam. Dan mendengar lagu Refly Bats, lagu Mengapa Perpisahan Kau Pinta. Okey, mulai ke pengingat kita. Terus dengar kami tentunya Pemerindang Malam YFM Segulai Sejalai.

0: Tu pagi rewind.
1: Kadang-kadang betul naik kat kita. Kak ke sini tak ya?
2: Nanti kita bakal bergagak ke baju. Ambil ke bandi yang tadi mail ni. Regal tadi ke beratur-ratur tadi. Bisik ke kadang kita minta kurang mimit sanuk ke. Nanti kita nyanyi beratur tadi.

0: Ya yang pu nyebut deh Mel.
1: Ya.
0: Atau bau rabu kain nak ku nyual beketau sana ku ya. Semadi nua kaban aku ku ya. Harga tu ngenuan ya. Ku ya. Nama dah kurang ku ya.
1: Ya kemana gede. Kita ni pun minta berkaban kita itu. Kaban kita itu ya segi nemu ya. Mari kita diskaun. Nak buat kadang-kadang. Anda kau nyebut deh. Gede ke nak kempang kadang-kadang deh. Nama kita minta tolong ya deh. Yaudah mana ngatua.
0: Amat.
2: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
3: 24 jam YFM segulai sejalai engkau kita merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita tetap gati kita linga ke kami YFM segulai sejalai.
4: Jam kita ada di pukul 10 malam. Selamat malam dengan kami nak berbicara berita malam hari YFM Iban Kuching kena ke malam hari Minggu sehari itu 13 hari bulan 9 tahun 2026. Empat agensi perintah dekat mantu UPIS Menteri Pengerai KKM berjalan ke operasi Mat Rakyat di Menua Ulu Berbat. Menteri Pengerai Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad Madah agensi itu enya polis di Raja Malaysia, soldadu langit di Raja Malaysia, agensi penerit adat maritim Malaysia ngau UPIS bomba ngau penyelamat Malaysia. Servis tu dekat dikenal sementara nyentuk pengaman si penisah bilion engkabang dutur terbang FDS di Labuh Terempas selalu angus ba long lelang biri kena kari dua tu tadi tembuk di perjalai ke. Alternatif tu dikenal laban KKM dah boleh neju ke servisnya diketu ke kelalu lama. Sebarang pemutus berkaul muka tau ke nutup sekolah digagak belalau ke surat padah, garis lalau serta diperunding ke. Direktur UPIS Pelajar Sarawak Omar Mahli di Facebook, UPIS Pelajar Negeri Sarawak Madah pemutusnya asil, hari berunding ke peminta engkau gaya anambiak serta apa indai, hari manyuh macam penatai penghidup. Tanya pihak apa indai engkau penyaga begak oleh nentu sekali ke anak sidak, manah nurun ke sekolah tau ke diau di rumah aja. Semua orang dipinta bergempung, mereti serta berbahasa ke penemu siku-siku laban ngembuan batang tuju ke sama yang nentu ke bala anak likun, gerai serta nakauliah meruan belajar. Zon utara Sarawak besi penglebih hari sukut asil ngau potensi ekonomi ti ulih majak ngemansang serta merik penglantang ngagai menua tu. Sapit Permia Dato' Amar Awang Tengah Haliasan Madah tu nyengkaum gas, minyak, kuasa hidro serta sektor bertanam bertupi lebih lagi bumai padi. Potensi itu patut majak dikemansang ngau cara ti teratur kena nentu ke penguntung ia diasai ke semua rakyat serta menua Sarawak. Nyalai penglebih hasil pengraja asal ngau bertanam bertupi itu patut disukung hari ti ngemansang ke infrastruktur serta peluang ekonomi timberi nilai tambah ngagai rakyat. Rakyat patut ambil oleh hari manyuh macam inisiatif TBC disedia ke perintah Madani kena mengangkat ke pelajar pengelandi penatai pemisi engkau tikas penghidup. Sekretari Politik Sapit Menteri Besar Insinyur Irwan Zulkarnain Muhammad Hasbi Madah tunjengkan bantu tunai rahmah, bantu asas rahmah, bantu berpengkal sekolah, baucer, buku madani ngau PK B40. Rakyat Menatu Megat cukup bertuah laban perintah Sarawak nyedia ke macam-macam inisiatif ungkap semua orang tindak ngira umur ngau bangsa. Tunjengkan wum belajar percuma ngagai anambiak Sarawak, tinampung sekolah bakpalan pelajar ke dipilih, bantu keperluan asas Sarawak, serta

Bantu pengelantang dan pengerai ungkup orang ke udah tuai umur. Empat ribu ikut pengarah dari 18 Pampang Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB Sarawak Zon Utara bisinggau Ngulu Convention House PBB Zon Utara di Stadium Tertutup Miri sehari itu tadi. Bak convention tu bising ngenatai ke penerang pasal strategi pemansang pengudah COVID-19 Sarawak 2030 ngau sempekan Malaysia 1963. Convention tu dipenyadi ke Premier Sarawak Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Convention tu megat jadi pelasar kena negak ke penyuraku parti kelimpah hari ngatur tungaku yang pengawak ti dipejalai ke serta agenda pemansang Sarawak. Menyujung ke berita malam kita ke malam tu berita malam kena ke hari Minggu 13 hari bulan 9 tahun 2026 di Tusun Nur Akila Arbain di Salin Ailinda Sewil hari bila berita RTM Kuching Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Sebun yang majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak engkau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai, tiba pun ari angin di kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah, entik nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin di kamar, uleh ngasuah mua kita gatal. Nyemang asai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, gau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, engau YFM.
2: SCSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur buat Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kebegat Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkan Betul. Masuk nadai berbayar.

Segulai Sejalai Ngau YFM, bab program 34 Seranyawa. Mintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau ngau balatilah dia bak industri muzik. Pengelaniak jari, ngarang buup, ngukir, fashion, movie.

0: RTM YFM New Kuok Industri Kreatif Sarawak 34 Seranyawa Nemban Baadan
1: 34 Seranyawa Nemban Baadan tahu di ringa bala kita maya ujian minggu hari 6 gau hari minggu pukul 3 ngali hari. Okey, Upis Meteorologi Malaysia berkongsi ke gari kita ungkap ya malam tu ya. Okey, dalam tempoh 12 jam berengkar pukul 4 lemah itu tadi malam tu di pelabak kebisi hujan bak sekedar dur di Bintulu, Kapit, Serikai, Sibu. Gaya angin di menua kita itu ngak ke barat, angin berpupu dari barat laut ngak pengaju ya 10 nyentuh ke 20 kilometer sejam. Di utara Sarawak ya, angin berpupu dari utara ngau pengelaju ya 10 nyentuk ke 20 kilometer sejam. Gaya tasik di benua kita bergelombang antara ya setengah nyentuk ke 1 meter peninggi. Ya kesuah pengangat ngau penyelap di menua kita 24 nyentuk ke 35 degree Celsius. Okey, bagi selama berjam ketiga lagi kita mesti program Country and Western. Tang sedanya berjam kedua kita sama-sama mending ke program Pelasar Jurai 6.35 ya. Tang sedanya merindang kita ngau lagu kedisada AJ featuring Harry, ngau lagu Del Luna. Terus ngau kami Pemerintah Malam YFM.

0: berutang ketegal dekat berami besai, ketegal dekat mantuap ke hati kaban belayan. Lalu ngasuh kita bisik nama, bisik ritap. Ya, pengawak tip bakar tu nak patut dikerja bak ruliang aku. Bak penemu aku pengawak tip bakar tu salah. Lalu ngenusah tau ke ngemedias kesidak tip baru kawinnya. Nama kebuah dah. Kebuah ya siapa kemerinsak mayal utangnya lagi. Katinya orang kedatai, tentu nak na ya.
1: Plasa Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara kenyadi, tau ke ditapi kitai, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Dintian hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Semua orang ke jadi melaki bini, ngemuan julu ati dekat dirami bak pengerami kebesai, maya ari melah pinang seduai. To ari tik nesau to ke ngangau kemayu kaban belayan, ngau bala pangan, datai ngemata ke pengerami melah pinang seduai. Ngemuan julu ati berami besai, enak salah, enti induk ngau lelakinya tadi mampu, tau ke seduai belak datai ari ruang bilik orang pemisik. Tang julu ati kebakar tuk salah, entik seduaya sama nak mampu. Tang keras megak dekat berami besai, ngamik ke pengerami melah pinangnya, bisik dikingan, seumur hidup, tau ke semampai nyadi buah mulut ngau kenang orang bukai. Kalau kena kita berpikir, ianya ajar buat pengharap kita, kebenar ngasuh kita hidup ngau cara pematut, nyengkaum buat perkara melah pinang. Semua perkara tu dekat di pejurai ke kita ngau sili agi bak program pelasau jurai 6.35 ke minggu tu bak topik melah pinang wajib kini berami besai. Terus ke bergulai ngau kami nyentuk ke penghujung program kita itu lagi. Ya shalom semua. Terima kasih puji Tuhan laban kita boleh bertemu baru bak program pelasau jurai 6.35 ungkup ke sarito. Merik terima kasih mega laban ketegak pemanah Tuhan. Kita boleh bertemu baru, hak lebih lagi kita boleh bergulai ngau pastor ke bisik di kangau ke kita ni tiap minggu. Berjurai ke sekedar topik ya ke udah dipilih. Ngamik ke uliah nyadi ke perkara ke diperhati ke kita bak penghidup kita. Nyadi ke minggu tu bergulai ngau aku di studio Reverend Pastor Graeman Ujang. Ngau awak tu aku ngelalu ke penatai nuan ngagai studio pastor. Shalom.
1: Shalom, shalom. Terima kasih Puan Penny sudah ngelalu aku ngegai studio kita. Lalu cukup badas kita bergulai.
0: Ya, hanya di pelapak aku berita tentu mana nah pastor.
1: Betul, betul.
0: Ya, jadi harap ke semua bala peningan kita pastor ke bisik bergulai dengan kita sehari itu megak ngembuan berita ke mana hatang lantang hati nah pastor.
1: Dan ngamat awak ke senyuman tik manis ngasuh hati tik gagal nyak mubat tik bisa.
0: Ya, yeah. Jadi nanti bisik sekedar sampai tucum sehari tak pastor atau ke begini kalau kita muanya redu-redu tucum dulu, asal tidak tucum lah pastor.
1: Betul, gagal tiaw baka kerbak mata panas tau ana mendak mendoang datai mua kita menunya mendoang gak nyau muari gak datai anang piak au awak ke mata panas nyak ngermai-ngermai ke mua kita.
0: Ya, yeah. Awak ke lebuh mata panasnya niki mua kita pentampak. Ya, laban nanti mua kita tampak Pak Sari Tok Pastor di pelabak kaku. Ukai semina hati kita ajak lantang tang pengawak ke di kerja kita Sari Tok tentu dekat merik pemuju ngagai kita ini pastor.
1: Nang amat hati tiga ganya tinggal suah namanya tenaga kita ini nyuk kerja ngagai energi nyuk kerja ngagai ngerja pengawak muju lagi gak pengawak kita ya.
0: Okay, nyak tadi ajak ke pemuka kami habu golengo kita bak program pelasa jurai 6.35 ngagai kita ke baru golengo kami terus ke pengerinduk kita laban hari itu topik ke dekat di pejurai ke kita sitik topik bak asai hati aku tu tadi nyangka tu semak amat bak hati tiap ikut kita kelebih lagi sidak ke bujang tak ke darah jadi pastor bunyi ke disebut aku bak pun tadi topik tua melah pinang wajib kini berami besai. Nyak topik tu hanya pastor.
1: Mana?
0: Di pelabak kaku ujung tahun maya kemisi sekolah atau ke kemisi panjai kini dia kita berarti ke maya orang ngena awak ke bakat tu berami dah pastor berami melah pinang kaku tu dah.
1: Betul.
0: Jadi sebenarnya tua jauh lagi bak topik kita hari itu minta nuan nerang ke dulu untuk pastor konsep pengerami nikah atau ke kawin belalau ke pengarap kita.
1: Terima kasih Puan Penny, cukup mana mai jakok tanyanya. Tika ianya utai tik besai serta badas ba kita Kristian. Jadi sitik komitmen tik kekal lalu na uliah ditukal ganti bakal kain baju. Tika tu ianya pramu Allah Taala. Kita kita medak jakok Tuhan ba pemungkal 2:18. Jakok Tuhan tiknya buat udahnya Tuhan Allah Taala berjakok. Nak mana orang tu diau kediri. Aku dekat ngagak sikuk penolong ke ya, nyadi ke tahu yang kaliang ya. Baharti leka jakuk tu bala peninga tikah tu. Utai ti di kedeka Allah Ta'ala. Pramu Allah Ta'ala mpu. Ya nyebut nak manah laki tu diau ke diri. Lalu ya ngaga induk ketau yang ya. Lebuh kita nemu tikah tu pramu Allah Taala. Dinga tu. Kita ngai ngudah ke aja. Pengerami kita deka ngemulia ke namanya. Lalu berindi ba ya siko aja. Nah, lebuh kita ngintu pengerami rami kita ukai deka didinga rita atau kedidinga nama. Tang deka ngemesai ke nama Allah Taala. Ukai ngamah ke namanya. Laban enti pengeraminya nyau terkelalu iga ya oleh ngamah ke nama Allah Taala na ya tan juluk kita dekat ngemulia ke namanya.
0: Akhirnya ngau kita muka aruniang kita dulu sudah kita haberandau ngau dalam lagi topik kita walaupun ingat berami besar itu tadi arti ya kita berami mewah mako kita itu tadi dah lebih kita ngangau kemayu hora datai lalu ngatur pengeraminya bak dua kebesai mega. Jadi tok de pasta bak orang ti dekat berami melah pinang tok de. Pelaba aku nuan pupuk kalak ngasai pasta kita itu udah ngasai lepas kita udah mansak utainya
1: dah. Betul betul.
0: Ya tentu mayu utai di perundian ke kita, maya kita nyedia ke diri ngatur pengerami kebakar tok. Jadi tok tadi yang kau mbak tusun pengawak ke diatur engau mega belanja ke dikenak kita berami. Pelaba aku kalak mega kita ninga tok kemeda serabana bak media-media ramah bisik pasangannya tadi stres berunding ke perkara berkawa dengan belanja berkawa dengan pengawak ke dekat dia tu laban sidak ya stres tu tadi dia pasal laban nangi ke pengeraminya tadi nak uliah mantup kati bala orang ke dikangau bayak kenyak tadi sepiak induk tak ke sepiak laki ngau bala pangan kebukai. Jadi entik bak penemu nuan tok pasta. Maka ni prinsip bak ajar kita ulih nyau pasangan kebakar tu merambu pengerami belah pinang seduai dengan cara ti jalan-jalan ya tau ke ni tiah ke pematut me.
1: Aman aman. Nang patut kita bersawab ne ya lebih agi bak bala bak gereja bak bala kita mayuah hina barumah panjai betulung bersukung ngagak perambu. Lebih lagi bak gereja bisik nemiak tik mayuah pengelani sidak oleh mantau anang sebina ngawak ke sidak tik bempu pengawak laban pengawak nyak besai serta berat ngai ke sidaknya terlalu stres lagi ya bak aku gawai tikahnya mega mesti diatur ngau jalannya anang terlalu igak mah tau ke terlalu berbelanja besai nama kebuah kita mesti nikah atau ke mesti nitiah ke pemisik diri empu anak ngeloi tau ke berlebih nyau datai keberutang nyak nak mana nanti kita nyau datai keberutang dah. Laban tikah tu sitik komitmen ngagai pejalai tik jauh serta panjai okay tak sarinya aja ya so niri ke rumah tangga tu ianya seumur hidup. So kita dekat meda sidak tik baru niri ke ruang biliknya kita dekat meda sidak ya bemun bepun ngau mana bepun ngau badas nanti sidak bepun nyau berutang lagi nama mah penyadi dah ingat utang tukak nang so layak datai anak tak udah pun ngadu ke jakut tikah nyau belayak tiga duit ringgit kasih hudup ruang biliknya nak ya so juluk kita dekat meda ruang bilik tik bahagia nuju mahligai kebahagiaan
0: perhati ke utai ke disebut pastornya tadi aku lebih lagi ngagai bala kita kena miak ke bisi udah merambu dekat Melah Pinang maya kemisi tik dekat ratai tok ke maya ujung tahun kini tok de pasta nanti kita nyebut berami besar tok tadi kelebih lagi pengerami ke di atur ba restoran tok ke hotel ko kita arti ya tadi mayuh orang di kangau ke kita deh. Lalu pengerami ke bakatok mega tentu berguna ke belanja ke besar mega kati ko nak deh kelimpah kita ke berbayar ke meja dia namanya pasangan tu tadi mega tentu dekatnya dia ke door gift ko kita namanya hadiah mian punya ke break lagi temuai deh mayo MC lagi mayo fotografer lagi serta mega orang tik ngatur pejalai pengeraminya deh pasal mayo orang pejalai ke pengawak tok deh pasal
1: betul
0: ba pasangan ke pemisik yang kau tu ukai tentu nyadi perkara ke penanggung ngagai sidak ya atang tu nyadi perkara ti nekul ngagai pasangan ke nak tentu berapa ko kita ada dia kekurang gig pun penatai pemisik tang ngemuan pengingin hati kedekat berami besai megak pastor tadi nuan udah megak nerang ke anak patut kita berutang
1: nang amat
0: lebuh kita dekat ngerami tikah yang kan nuan ulih nerang ketok ngau silik agik kini pastor.
1: Oh amat amat terima kasih ya bak penemu aku Puan Penny berutang ketegal dekat berami besai ketegal dekat mantuap ke hati kaban belayan lalu ngasuh kita bisik nama bisik rita ya pengawak tik bakar tu nak patut dikerja bak rulian yeah, aku bak penemu aku pengawak tik bakar tu salah lalu ngenusah tau ke ngemedias kesidak tik baru kawinnya nama kebuah dah kebuah ya siapa kemerinsak mayal utangnya lagi katinya orang kedatai tentu nak na ya nak gak sedua yang putih nikahnya tadi ia terbaru ngemun ngepun ke ruang biliknya nak gak nyak ngemedias ke sedua ya so udah gak bepungkal baru bebeli kau taitik baru agi gemayal utang nak kak pemerat maknya na ya nak gak pengawak tik bakar tuk ngenusah ke diri empu tuk terkumai aku a poor starter ya statik salah start nuh nuh nuh tersangkut lalu bah aku nak masuk runding aku tu dah ya aku dekat yeah. Medak menyuka aku tadi we want to start well kita dekat bepun ngobadas nah ya lalu lebuh orang ngemun ngepun ke ruang bilik tu sampai kita awak kesidak ya ngemun kenya start ngau pengelantang ngau pemaya ukai start ngau berutang.
0: Ya, nang sige nak patut mene pastor kita berutang lebih kita dekat berami tu. Kita gakak mantup kati spiaknya spiak tu
1: dah. Oh.
0: Utai tu ulia di megak di pedak kita dia pastor laban ukai ngumai mayu tang bisi orang tadi ketega dekat berami besar tu tadi me nyau duit simpan pen adi amik kena berami lalu bisik megaknya tadi nyau berutang jadi hamunya kenuan nanti bisik utang berat singkang kita ini pastor
1: betul
0: kita baru ngepun ke ruang bilik
1: lalu ngepun ngurut utang yang jadi
0: kadang-kadang bisik kita medaknya tadi udah beranak 2-3 lagi memang yang utangnya ni pastor
1: kasih kasih
0: okey malam peningah perhati ke utai ke di penjurai ke kita buat topik kita sehari tu Melah Pinang kati wajib kini berami besai terus bergulai dengan kami lalu sebelum kita nampung jurai tu ke ujung lagi aku belak mic kita sama ngetu nak lama kita ngangkar ke sitik lagu udah nyak lagi kita bergulai baru buat program Pelasa Jurai 6.35

0: Agib Gulengo kami buat program Pelasa Jurai 635. Agib Gulengo kita berjurai ke topik Melah Pinang wajib kini berami besar Reverend Pastor Graeman Ucang. And Pastor tu apa lagi baru ngagai topik kita. Ngagai kita ke baru Gulengo kami bala peningah. Terima kasih ya. Terus ke Gulengo kami nyentuk ke penghujung program kita. Jadi sebedau ngetu tadi tiga itik perkara udah dipujurai ketua Tok De Pastor bunyi kuakunya tadi ketegak kita ke dekat mantup ke hati bala kaban sepiak induk bala kaban sepiak laki kadang-kadang ukai sekali ajak tua tok ke berami De Pastor.
1: Betul.
0: Nama kebuah aku nyebut bunyinya laban bisik sekedak tadi udah berami di restoran atau ke hotel ditampung baru bak rumah. Kena kau tadi empai puas berami menyak di hotel atau ke restoran. Apa kita nemu untuk berami ban dua-dua itu tu bisik tata jam yang ada pasta. Jadi untuk berumah ke diri nadai tata berami nyentuk ke pagi pun okey. Jadi untuk bapa nemu nuan tak pasta kati nak cukup mehantik kita itu tadi kawin atau ke berami makai di gereja aja. Reti ku aku tu tadi pengawak berami Melah Pinang tu temuk bergerija aja nadai tampung tak ke nadai siri 1 di gereja siri 2 di restoran tak ke hotel lalu siri 3 di rumah panjai mungkin ke penemuan pastor.
1: Oh terima kasih ya nyona muka-muka gak pin lama tik ke udah anak aku ketua ngintu pengerami tikah ya tunya di kecunto kita ya betul tau so kami seminak berami bak gereja aja kami mayuh raban gereja dengan raban gereja. Okey, bakiah bukai mega kaban hari sepiak aku, kaban hari sepiak isan aku, lalu pihak mega kaban seduaya. Maklumlah seduaya itu kan, melalah tala lalu mainguh bakiah. Lalu kami mutus ke runding, okey, nak ninggal ke kaban tik mainguh tu raban gereja mega. Kami berunding dekat nesau semua bala. Menesau semua bala datai lalu berami sekali ajak bak gereja. Ya, dekat ngarawap semua orang laban kita ngai ninggal ke orang. So bak aku nya udah cukup. Aku meda pengerami sedoaya amat diberkat munyi ko jaku orang I am satisfied. Aku asai kepuas hati laban sebagai apai indah lebuh maya aku bejaku bak stage aku sampai nyaba. Ya, laban ngenang pemanah Allah Ta'ala tu dengan puang lalu ngintu pengawak seduaya tajak aku nyebutnya dengar tu bala tinggal bisik lebas ke jakuk aku tu. Okey, ngagai bala ti uliah ngagai bala ti bisik pemisik lebih lagi ti mampu kurak jakuk orang ya ti bisik belanja nadai salah gak berami bak gereja udah nyabak stok restoran mayuh megak aku dekalak meda orang ngagai restoran tau kau ngagai hotel lalu udah nyak ditampung gak bak rumah panjai. Okey, tang dingas ba semua uliah magang nitiah ke kemampuan kita tang kerja semua utainya dikena ngemulia ke nama Allah Ta'ala ngagai kita itu nemu Tuhan nama kebuah aku nyebutnya laban berami ukai ngasuh kita ngigak nama ngigak Rita nak ya tang kerja semua tanya ngau sadahana laban juluak kita dekat ngemulia ke nama ya tanti kita nu berami gila nyau mayuh macam leka jaku keluar udahnya pengerami udahnya no nantu manah depadak mata apo ukai nyalai nau tanya nak ya lalu anang sekali-kali datai megak berutang anang labannya utai ti salah laban berutang ertinya erti jakuk berutang kita nak nyalah-nyalah ngasuh kita diuluan oleh hutangnya ya diikat oleh hutangnya so anang okey labannya ukai pengawak ti pintal
0: ya nuan nyebutnya tadi pasal bala peningah kebenar maya pengerami Melah Pinang anak pastor tadi kebenar aku bisik mengat datai bab pengeraminya jadi aku berarti ke pastor nak ngasih aman mayuh orang mayanya tajak pen semina di rami kita bergerija ajak dari pastor jadi lepas datai berdua pengeraminya tadi hati gagah pulai pen gagah dari pastor nada berkini kau kita nada isu mekau kita dan
1: nanti
0: kita berami bersitik dua apa sitik ajak dua tamunya kenuan nanti kita mampu nada salah berpengerami dua betul. Tiga kali benar pastor
1: nang betul ya
0: yeah. Jadinya terpulai ngagai kita empu meh berkini kurang tepuk dada tanya selera
1: ya yeah.
0: Nyadi Tok Megat dia pastor, bisik Megat penemu madah ke berami besai maya melah pinang nak semestinya. Kadang-kadang kita fikirnya negatif dia pastor. Nak semestinya bakanya Megat ne. Laban kebuah pihak nanti kita berami besai tu tadi tua ngangau kemayuh kaban, ngangau kemayuh pangan tua. Nyak tadi ngayan ke support system tua ke lebih besar lagi dia pasal. Retinya mayu orang jukung tua menya, mayu kaban belayan tua. Komen wan pasal.
1: Au, terima kasih ya. Nang amat berami besar itu bergantung bak nama utekar kumai kita berami besar lah. Bah, enti pengerami nyak nyau bakal jaku orang berpesta pora. Lalu bah aku enti pengawak bakanya nak ngemulia ke nama Allah Ta'ala. Aku nak ngerjaya, lalu nak megah aku merangsang orang ngerjaya. Nyau dekat nampung utai kena sebut aku tadi. Bisi baki aku siku, tik di kelala aku. Nyau serbana tu dah tuai. Laban ngintu utai nyak kelalu berami besainal. Lalu lebuh yang niti aku orang. Okay, ya madah aku nesal sana kau ya. Okay, nambah bekenya aku sari tu lagi berutang aku kau ya. Okay, aku nu sino aku ninga ya. Kasih amai aku ninga ya. Ingat kita kita bisa value tidak pegai kita. Bak Rom 12 ayat kedua nyebut anang nitiah kadat dunia. Erti jakunya kita dekat ngayan ke testimony kita ini ya. Nanti bakal baki aku nyak tadi nyau serbana nyau berutang. Madah ke pasal pemedia sendiri empu kasino aku madah ya. Nah, nama lagi utai tersebut ya orang ulah orang ti. Maya baca mutai ke bak maya raminya. Bak 2 Korintus 2 ayat ke 15 nyebut awak ke pengawak kita berbau renguan ngagai orang maya. Dinga tahu kita rami rami gagati rami ngau orang maya belagu nama salahnya tang berami mesti sedang-sedang awak ke pengawak kita nyak berbau renguan. Perhati ke ukai bau buat okay? Berbau renguan. Pengerami mesti bisik limit ya.
0: Ya, awak ke pengerami kita berbau renguan ne pastor.
1: Betul.
0: Maka, minyak wangi ke dipancit ke kita nyak.
1: Nah, bau
0: ya nyo habis nanti ya dipancit ke dalam biliknya nyo namanya ruangannya tadi bau renguan aja.
1: Betul.
0: Awak tua cemuru amat pastor hanya di tok kira tanya aku ke penudi metok deh. Aba topik tua sebenarnya tu nanti aba pengawak rabat deh pastor. Kalak megak tua nusut perkara tu munyi ko kita of course kita itu tadi bertulung bersukung meh ari segi belanja tok ke ari segi duit dikena kita nulung orang ketusahnya. Jadi tu nang siti pengawak ke cukup mana raban bangsa kita, lalu raban dan nembiak megak di perancang kita ngerja pengawak ke bakat tu. Lalu enti tua bedak menjadi kita bangsa Cina lebuh sidak datai nguluk pengerami melah pinang sidak nak datai puang deh pastor.
1: Betul.
0: Nemu kita utek aku tu bala peningan nak datai puang tu bisik masih dak ya merek red ampau ya duku kita pastor.
1: Ndang amat.
0: Enti aba kita itu deh pastor. Patut kena kita betulung bersukung ari sukut belanja maya kita melah pinang.
1: Ba aku ndang patut. Betulung tu ndang patut dikerja kita. Inah di ajal kita. Ba rumah panjai kita dikumai duit tulung. So ngamik ke pengawak tik berat oleh nyadi lempuang. Ba dengerin disebut mereka ampau. Nama ertinya bala peninga, ertinya betulung. Nyukung mantuk sidak ti bisik pengeraminya. Pengerami mansuat ke belanja ti besai. Nyak kebuah tulung sukung ti bakatu enang patut dikerja. Lalu semua diperansang mantuk nulung sidak ti bempu pengawaknya. Sawup atau ke besawup ngemak-mak ti berat. Nyak mah pengawak ti badas. Pengawak ti ngemulia ke nama Allah Ta'ala. Pengawak kita inya mandang ke pengerindu ngagai ruang bilik ti ngintu pengawak ti besainya. Nyo berteladan ke ba anak aku tadi, okay? So lebuh maya ke beraminya aku berterima kasih ngagai semua yang orang datai nang dikangau ngagai semua ti datai. Terima kasih sidak ya merik tulung merik bantu. Indah cukup kena mayal berlebih kena mayal semua Oh, belanja tik beribunya, indah ulah dikena seduaya. Nyangka honeymoon sari dua nya mah.
0: Yeah.
1: Okay, so puji ke nama Tuhan ya, hari tulung bala.
0: Ya, yeah. Yeah. Cukup aneh ne pastor. Jadi kita kelebih lagi ngagai raban nabiya perkara tu patut diajar kita betulung bersyukur tu sikit patut ditepu bala nabiya kita bayak kenya tadi nulung orang maya orang tusah baka pengawak rabat kekalak di di pejurai ketua ba program kita itu megak
1: yeah.
0: Lalu megak betulung bersyukur maya bisi pengerami kita percaya lebih kita nulung orang lebih kita nyukung pengawak orang Tuhan megak dekat nyukung tu adu di hari ini pastor.
1: Nah betul turku maiku love in action
0: yeah.
1: Pengerinu di kerja kita.
0: Okay, hanya tadi sekedar perkara ke oleh dipejurai ke kita. Jadi bakal selamat tu pastor ngasa nuan nyimpul ke topik tu atau pastor.
1: Oh, terima kasih ya. Tu topik ti manah nal didengar ngagai tiap ikut kita bala peninga lebih kita nyintu pengerami ya lebih lagi bak gawai tikah tu juluak kita ngagai orang ti niri ke rumah tangga dekat bahagia metudahna ya kak lantang dekat ngasai ke berkat ti melimpah bak rumah tangga ti baru depun demun ketok tang dalam pengerami tu anang megak kita itu terlalu nyau berutang tu berutangnya nyau bisik kedua kuningan nu berutang capi siku capi dua kasih main ningau te lebah kuningau te tek bansanya na ya lalu kainya jak megak lalu kesaksian nu nadai kesaksian lagi lebah udah bepesta pora di pangkuang di palo uliah utai ke mayuhnal mangkuang pala mangkuang karakter perangai kita tang juluk aku juluk tiap ikut kita dalam semua pengawak ti kerja kita ukai kemensia au tang kita dekat ngerja ya ke Allah Taala juluk kita dekat ngemulia ke namanya anang dekat menyenang kati mensia tang balen pak semua utai tu au.
0: Terima kasih pastor kesimpulannya tadi. Ngarap ke semua kita ulih balance semua utai tu mana pastor ngambil ke pengerami kita nya tadi kelimpah ninggal ke pengingat ke manis ngagai kita pengerami tu mega sitik utai ke ulih ditusi kita ngagai anak ucok kita di hari. Hanya di pastor sebelum tua nutup topik tua ke minggu tu minta nuan ngiring kita bak sampi pastor.
1: Okay, terima kasih Tuhan Jesus, terima kasih ke pemanah nuan topik ti cukup balat manah ti nyadi ke pelasal penghidup kami awak ke penghidup kami nak diikat nak ditancang oleh singkang ti nak betul tang dalam setiap singkang lebih lagi niri ke rumah tangga kami dekat nyingkang ngau betul. We want to start well and we want to end well. Kami dekat start ngau badas, bepun ngau badas, lalu ngujuang kaya ngau badas. Nyalai aku nyerah ke program tu ngagai jari nuan Tuhan awak keduan ngena program tu amat-amat nyadi keberkat, nyadi kelalau, nyadi ketengau tiap ikut bala peninga. Lalu dia penghidup kami diberkat oleh nuan. Dia penghidup kami nak limpang kibak kanan tang penghidup kami dekat ngeninggi, ngemesai, ngemulia ke nama nuan. Terus berkat program tu Tuhan dalam nama apa ya nak ngorok kudus kami dah bersampai. Amin.
0: Amin, amin. Tok nakak kita begulai bak program Pelasa Jurai 635 ungkup ke minggu tu. Begulai baru, bertemu baru kita bak minggu barunya nila. Ngau tu mumpuk dulu aku. Tuhan berkat ke semua kita.

0: pemedis ya sampai ke ila-ila.
1: Nya alai sebedau tua bejakuk, berundiang dulu. Sebedau tua betuni, ukur dulu.
0: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di pembasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
1: YFM, segulai, sejalai.
2: Nikah banaku.
3: Sunyi. Seilu-ilu kediri, hadang irau. Kami bisik berida kita.
4: Penggerak pagi.
3: Y912.
4: Ngelah tengah hari.
3: Rentak ngale hari.
4: Sada lemai.
3: Pemerindang malam.
4: Timang kerbak tawas.
2: Terima kasih ya. Lawan sudah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
3: YFM. Segulai sejalai. Nu.

0: ngagai kita ke ngemuan gari lalu mayu baruma.
1: Tau beri gari kita ngagai gereja, tau ke ngagai orang bukai tik buguna.
0: Limpah hari jemari gari kita puang.
1: Kita mega oleh ngagak pemanah ngagai sida tik orang penatai pengisi.
0: Tang tentu ke gari diberinya.
1: Bagaimana setahun dak lu ya?
0: Ngagai ke kita disebut orang meri bakas madi ngadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Le.
1: YFM.
0: 24 jam sari, segulai, sejalan.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, ninti ngari beratus iku orang bebadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu antau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ke tegak pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anak ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur Nuan ngeso ke diri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Pagi rewind.
5: Maya sudah pergi sekolah subuh. Kaya nanti tiap kali permisi, ia suah nulung tak kemantu ini ia meresi ke rumah. Kaya bakal mantu rumput, ujung bilik. Jauh sekali, kak bayang telefon main game bakal zaman subuh.
6: Ya, kebenar ya, kita nak uliah nyeliah kari pemansang sih. Subuh, laban kena dari gadget, nanti telefon. Tapi bisa telefon berapa aku, kan sama meh.
5: Ya, aman. Maka
6: dia tahu.
5: Tanggutanya, boleh dikurang ketua.
6: Betul. Seminar ya kita ke, apa indai, ke nemu, berkeni ke kontrol atau kenyaga tanya.
7: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
8: Ya, bila kita kaki dengan kami berkali engkau di GMA, di konti kita. Okey, balu bari buat terima kasih. Berjam ketiga malam hari minggu kita mending ke program Country and Western. Okey, ngelataikan lagu-lagu merindang bala kita nyentuk ke ngagai pengujung program kita. Ha, ya, ke benda melelak baru mah hagi dengan kami. Terima kasih. Okey, baru mah kaban kini kanya benung randa ruai, beranda puang malam tuai. Surah kita dengan ti mata kat tinduk ne. Atau ke benung driba ingat anang kelalu laju, anang megak kelalu lubah, anang berculik-culik ke handphone. Lebuh kita ke benung driba fokus, okey. Hari lagu ke terubah country and western dari mending ke lagu kedua. Ditusun aku ke pihak malam tu, nginjau lagu John Denver. Take Me Home Country Road. Kedua lagi dengan lagu Conway Twitty, As Soon As I Hang Up The Phone. Kekia lagu country and western kita. Udah tu muji nyapa bala kita va pen page kami. Sore kita ke agi berperindang dalam pemerindang malam.

Okey, nyapa boleh kita di fanpage kami ke malam tu ya. Okey, selamat malam bagi Juni Ben. Habis ini dengan Nuan MA. Terima kasih. Alex Delta Bina Watabarau di Engkelili. Terima kasih dengan Nuan yang minta lagu Sandai Hutang Dulu. Oh, kena merindang Andy Mead. Di Selula Betuung Bulan Pengerindu di Batu Nia. Ripin Nyandang Alexis David Biju di Betuung. Wellington Imai. Berica Unup di Simpang Semunjan Roy Kuang. Indu Kenawit Max Cagat Morgan Batai di Matang Jaya Libas Liben Gau David Alu di Semunjan James Pengiran Emilia Sam Valentino Polokan Stamos Steve Jelof Apai yang Lambai Jupa Selangu Dina Bugis Indonedi Gau Kaban-Kaban Kebukai Meh Panjai Rintai Badiak Ngar Kete Perindang Lada Ana Anggi Enja Mega Habis ini apa? Terima kasih Rini Sabai, selamat bertugas MA, terima kasih Mami Abah Dublin Kebaja Mary Nanta, Ninganuan di Kapitu MA, mana Gary malam tu, ia minta lagu Igu Anthony Hutang Dulu Au kena merindang menyadi ia di Surikai Din, ok ia ke rindu ke lagu tu, ok ya bala kabar-kabar di Kuching enggak semua kabar ke ngalam eh, ke malam tu ngarap ke terperindang. Jangan lupa untuk bahagia kekia sigamai. Reca Unup di Jalan Simpang Semunjan. Okey. Minta lagu Nuan Berulah. Kena yang berindang kabar-kabar FB. Engkau bala petunggal. Di sebarang alain dur diau meh. Dengan Nuan di Jalan Simpang Semunjan. Utang dulu lagu Kelemayang Band Out. Lina Bugis pendekat kami. Kita secara online di Kota Masai Johor. Malam tu MA. Selamat bertugas Rosli Awaga. Habis nyapa, terima kasih Andrew Ujai Masing. Okey, di Sungai Entulang Bakuang malam tu MA. Minta lagu Igu Anthony. Kena merindang kaban-kaban FB, kaban-kaban grup WhatsApp. Enggak semua kita kenglalam eh. Berjimat pulai lagi kokia. Terima kasih. Nginjau lagu Hank Snow, Whispering Rain. Kedua nginjau lagu di Platters Only You dalam program kita Country and Western. Ungkep ya malam tu 13 hari bulan 9 tahun 2026.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya jauh mai perjalanannya.
1: Eh, isi. Isi, pu lawa dengirup ke diri ne. Ya. Namai aku.
0: Tadi ku mai nonggai tu mansak aku di tu aja nan.
1: Lawa mai di ke diri ne. Spon sih.
0: Eh, alam duduk dengan aku di tam.
1: Ana ada orang dika dika spon ka?
0: Au nandainya mesek.
1: Ye, yeah. Kediri deka.
0: Kediri, nak patut nak bisin dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam. Ada yang tu nak mau perut tu lapar.
1: Oh, pihak ni. Okey, nak mau tu kampak ke tu ni. Nak mau tu ke bisin itu si. Selalu ngirup di tu, pihak.
0: Kampuah.
1: Kampuah itu, nyamai kampuah itu si.
0: Nyamai, kampuah itu nyamai.
1: Kamu uji ke? Kamu uji kampuah merah, daging.
0: Eh, Sam. Nama nonton insap itu, Sam?
1: Eh, nada. Nang awak, nada orang medak deh.
0: Nyin mayu orang medak tu tu. Nuan nemu ndak. Salah nang insap buat kedai makan tu.
1: Eh, anak kira kurang sih. Aku selalu nginsap. Nada ke orang lara sih.
0: Nyak mayu orang ke ndak medak nuan kini. Tau ke ngang lara nuan kini tu. Aku ngan nuan semija tu ngelara nuan tu.
1: Nawa.
0: Nemu nuan 300 ngukum jail 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Mesek ke 300 nya.
0: Au nyamai aku mai nonton makai. Gaya no sponsor ku 300 mesek ke nuan.
1: Mau ku kap jalai ke luar kin itu aja lah duduk itu aja nginsap.
0: Baduk nang nginsap nyin. Nyin nama nyin bisi ari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyin nya.
1: Ih, ya manar ne.
0: Nya nya.
1: Eh.
0: Anang insap
1: kan? Kumpah lu sih, kumpah luang betul lu.
0: Nih, nemu penuh takut. Nemu nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan ke Pemadu Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kendak dikmenar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
1: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.
2: Pagi Rewind.
1: Nama nak minta kak beli ke kasut. Ambil ke banding tadi ni. Kasut baru tadi. Apa itu nak? Nama kasut kak beli di tadi mang. Jang kalau beri duit. Kalau boleh nanti indah itu. Ini nama kasut dah lama adanya deh. Kini dengar dah. Gimana ya genya tadi deh? Oh ya, ya ngai sesengapa. Angka ya pelabak ku indah itu bak pengurusan duit ya teriat lagi.
3: Apa nama deh Sam? Laban ya tu tadi ngai ngajar anak ya tu tadi ruak. Siti lagi kena sampai utanya jai. Yang anak itu belajar nama teka dekat ya. Ulih tekalanya alu boleh ya. Yang anak bekenya deh liri.
4: Ananda mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Only you semina nuan. Okay, semina kami meh nyadi kaban kita. Ninting hari, ninting jam. Tama gak didinga kita secara online RTM klik ya. Okay. Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Pampang Sarawak begulainggau Perintah Negeri dengan ngatur penurami nyuak ke perari senyabuk pemadu manah Premier Sarawak 2024-2025 kalai pengawak tu adakah diatur kena ke 25 hari bulan 9 hari 5 pukul 7.30 minit lemai bahas sebuah hotel terbilang di Bandar Kuching ya. 7 ngatur pengawak nyuak ke perais tu nang ya dikena muji serta masa pemana pengawak kaban-kaban kita ke ngarang bub sidak ke segi ya datai hari menua kita Sarawak itu ya. Okey, kingat ke hari bulan ya 25 hari bulan 9 di Betung, kingat ke bega hari bulan kita 3 hari bulan 10 untuk kita tahu sama mata ke final ACSJ ke 9. Hendak berasai pejam celak, pejam celak. Pagilah udah 14 hari bulan ya. Okey, ingat ke hari bulan kita bertemu di Betung. Mayanya. Langgari Whitesnake, Give Me All Your Love. Kedua lagi Bee Gees, I Started a Joke.

0: Tabib Puji. Ngagai sidak kemujur. Masuk ngagai final KCSJ ke-9. Bertemu kita ibak malam anugerah Carta Sapa Juara ke-9.
1: Segulai sejalai, ngau kami, Pak YFM.

Yang dah berasai 17 minit lagi kita bergulai dalam pemerintah malam muka biar malam tu Mas Diana MA benar dengan Nuan malam tu di Limbang ke Kia Seraya Mata ke Bedau Tinduk minta lagu Nau Seneru ui hutang ya kena berindah dari Pumeh engkau semua kabar-kabar FB engkau kabar-kabar bak grup WhatsApp ke Kia nya aja terima kasih lengunan dan berkasi mending ke program kita ok secara online ke Kia. Terima kasih si singgah di fanpage. Okay, seraya kita ke agi berperindang. Bila kita ke benar derba jam ke dia tu megak. Nyangkanya bisa derba jauh. Juji mat bak jalai alun. Jackson Jarau MA minta lagu. Arwi Bellamy Brothers. Okay, hutang dulu lagunya aneh. Tak sempat ditebah malam tu. Kita lagi bisa tiga lagu. Sebab aku nutup program kita. Country and Western. Johnny Russell. Today I started loving you. Kedua lagi, Christina Aguilera. Okay, Love for All Season. Ngau lagu ke penudi lagi, I Can't Stop Loving You. Eh, bedau. Dua tidak lagi lagu, ne. Berumbah nama iga kapulai mati kita. Okay, ningal lagu tu dulu, au. Today I started loving you.

0: tuberculosis atau ke TB ianya penyakit yang rusak lempuan. TB itu boleh berampir hari angin, lebih banyak batu atau kengkasi. Tajak pria, anang irau, laban TB boleh diperubat. Berubat tumuh boleh nagang TB hari berampir. Berpersa pengerai, nanti bisa batu lebih hari dua minggu. Tabian, peluh malam, isi rujut serta batu berdarah lalu kalah bergulai dengan orang dikalah kena penyakit TB. Jaga pembersih, anak berkunci perengkal kali guna lalu tentu ke kanang luar nadai kena rampir penyakit TB. TB ukai reti penghujung hidup. Aram, belak munas ke penyakit TB.
1: Ya, bagai selama 12 sampai pukul 6 pagi kita mendiang ke Timang Kerbak Tawa sebalik kita ke Bekalian Gau DJ MA Kenyari pun program kita tadi pukul 9 malam. Terima kasih manyu-manyu pemerintah malam 13.09 pagilah. Kita bertemu baru pemerindang malam agak jam ke sama ya. 9 agak pukul 12 tengah malam. Itu baru ya lagu kita. Bak tusun ke penuh diendar malam tu ya. Country and Western. Christina Aguilera dengan lagu ya Love for All Season. Ditangkan dengan lagu Don Gibson. I Can't Stop Loving You. Dan ya ke penuh diendar The Drifters. Save the Last Dance. For me, okay. Okay, terima kasih semua. Ngaruh ke tampung baru penduduk kita dengan kami. Timang Kerbak Tawas. Udah tu lagi ya. Okay, ya ke baru dekat berengkah gawak. Gawak shift malam. Okay, ngaruh ke terperindang dengan lagu-lagu ke ditusun. Ungkep ya 12 sampai pukul 6 pagi lagi nih. Okay, bakal selama. Malam tu kita berlelak ngawati kecekupi lantang. Tidak jenak boleh mimpi ke mana. Sudah kita nyadani ungkap ya pagilah 14.09. Bakal selamat pesan DJ MA. Jangan lupa untuk bahagia.

0: katakan kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ianya sehari itu hari Minggu lalu dekat dikubur kena pagi 10.11
2: pukul 7.25. Pesan itu ya kenalah di hari taik itu kelebagi rumah itu.
3: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

Jaku ti siru. Jaku ti siru uling lantang kati titusah, uling angkat kesemangat ti lemi. Bijiman melebuh ting labuh ke jaku. Anang jampat nibar ke jaku mayang titi ringat, mayang seput ti sendat. Sinta seput kita dulu, lu hitung sampai tujuh. Baru kita berjaku. Leban jaku ti pansur dari mulut kita, nadai oleh batak pulai baru. Ia baka air sungai ti anyut di bawah jambatan. Nadai oleh diambil kita pulai baru. Nadai oleh dikawak kita lagi. Bisi tiga bengkau tai tidak oleh diambil kita pulai baru. Kesatu, jam tidak terpasau. Kedua, peluang tidak lepas dari jari kita. Lalu ketiga, jaku tidak dipansut ke kita. Semka jaku dalam bisi nyebut menyitu. Leka jaku disirunya baka air mani. Manis serta manah ke pengerai nuan. Leka jaku bisi kuasa ngangkat ke semangat, ngubat hati di sinu. Jaku di positif oleh hidup ke semangat, lalu merangsang tiap ikut orang di ninga ya. Jaku aja ti disebut ngau siru, pakai teriti air hujan ting masah ke rumput, ting ngasuh utai tumbuh ngau galak. Orang ti pandai jaku oleh muka runding orang. Orang ti siru jaku oleh nyelap kati orang, mai ubah ti manah lampi hidup orang. Jaku ti siru ngagi anak, oleh ngiring yang nyadi orang ti mujur, lalu ngembuan pengarap pedirimpu dudi hari ilau. Anak berbanding kesidak ngau orang bukai, tiap ikut kita bisi penau ngepelandia ke dirimpu, nare bungai di taman bisi sama, tang sidak belak berkelindak pegari lebuh pagi hari. Mother Teresa bisi nyebut jaku timun itu, kind words can be short and easy to speak, but their echoes are truly endless. Retia, jaku tisiru, taja yang tak panjai, tang pangkok yang dekat meruan melama-lama. Jaku tersebut kita oleh menggak ngelabuh ngeruntuh ke pengandiri. Bicimat meh lebuh kita mansut ke jaku, laman kita nadai oleh ngambil ia pulai baru. Dilah amat nadai bertulang, tak mudah ngasuh hati insiban. Sakit bertubuh oleh gerai dimpak kubat, sakit bati tusah ke digigak penawar. Jaku kekasar tak ngasuh hati insiban, lalu tak ngujung ke penengki ngau pengandiri. Patut kita berunding dulu sepedau kita berjaku, mansut ke penemu diri. Bisi kendak jaku kita nya ngangkat kurang, tau kia ngelabuh kurang. Anak berdengki tau kengemuan pengeringat ngeri orang, kita ndak boleh ngubah hati mensia, seminak petara aja boleh ngubah hati mensia. Harinya bersampi meh awak ke Tuhan ngiri ke pengerindu ya, bati setiap ikut kita. Tuhan merkat kita semua.

0: Rancang.
1: Nyangka tu me asai mabuak pengrindu. Ingat kenuan ngai badu-badu.
0: Merindang kita, Penyorak Pagi. Y 9-12. Nela, tengah hari. Lentak, nali hari. Tada lemai, pemerindang malam.
2: Y, FM, sebulan, sejalan.

Anak nak kena tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajale alun, ketau nyadi bak sembarang maya. Bukai semina uling ngadang maya terpangkak bak mua nunga cermin kereta, tali kereta termeka uling mulang ke pemedis, maya terpangkak bak kambut angin, tau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak depan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Radio YFM 101.3
1: YFM. Đừng nghe YFM. Đây vừa lại.

0: Siapa ganun utai maya jam dia tu ne? Oh, ayakku nya. Oh, ayak, nama gak kanon ayak? Balat amai gak tepuk asap nuan tu.
1: Oh, luan nya gak leri. Eh, tu benung betunu ke sampah tu mayon naga sampah tu. Hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak kata lagi. Ya gak sigi nak tahu betunu kau tai maya to.
1: Ye, ngan mo ke diri genuan to. Ni kurang me bejaku, pandai-pandai ya me bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Je pedak de laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang ne de dengan suang nyumbo bujang. Laban nama bah ngeluso, ngeluso nemu de buruak siku. Ngai betebah ku tai pedak de aku to nya. Nya le gumpal isi kutub sai. Nama nama kebuah aku semua ngadung ngadu ke tetisi rumah tebas ku tadi di tu tunu ku tadi di tu. Ah, mode?
0: Okay, pia ya ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang bertunu ku tadi seneka hati.
1: Huh?
0: Tuju ya nang dikena ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke

0: Mampu ngangat ke dunia serta mun ke sebuah nasab.
1: Ini nyalah ibuan ku magang munyi tekunuan yang tadi nama itu munas kedua jelu. Dua jelu, dua jelu, pandai-pandai mengingat diri dua diau. Ukainya aku ajak ke betunu ku tai uras begitu. Urang ukai bisi mengingatnya ku tu. Delica de kelemahan tu. Nya tu cangku ambil nuan, tek nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Alu tuguang ke nuan dalam api kemauknya. Nolong aku nuan, ayo tunggu nak kucah dia nganu aku.
0: Oh, ngai ku nolong nuan ayak, takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai di senakut ke nuan. Padahal aja sikit buruk dengan nolong aku, kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ayak, 2,000 hukum mata duit orang, compoundnya. Huh? Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang 2 bangsa hukumnya.
1: 500,000? Jil 5 tahun? Apuh, nanai pekutan nama penyadi tontik gagak orang kenyak. Udah kedukuan mata duit. Jil gagak, nanai petan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik, gagak, nolong ku ikat. Jepat, nolong kungun saya api kemauk tu. Jepat, ikat, jepat. Uji dengan wak aikin. Jepat.
0: Pengawak bertunuh ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai seminak barampak menua tang megak pengerai kitai. Tuk lebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anang nganti semua utai rusak magang nua kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti. Pesan tu di by YFM Iban.

0: operation kadang-kadang nanti bakal kes-kes besar, accident. Yang ada menggunakan 1 pint, 2 pint, kadang 4 pint, 6 pint sekali minta. Ini pun ukai darah merah aja. Dia tu laban facility kami tiap bakal bantuan blood donor. Memang untuk datai untuk merik darah. So memang besi parking semua memang disedia ke dia.
1: Berapa itik nur tidak nanti dekat laban darah itu?
0: Tai ditok besi 19 buah pusat ya. Selalu ya memang bak kucing ditok lah.
1: Kucing,
0: hospital umum Sarawak ditok. Kadang-kadang besi hari bekah miri, hari serian lunduk. Besi gak berdarahnya dianjung agai kami kia untuk diproses baru. Bekah kita selalu nyebut satu beg darah menyelamatkan 3 nyawa. Banyaklah selalu tanya donor ngai kami. Nama kami medak kita ngambil sitik beg aja. Tapi sebenarnya sitik beg darah ia terbagi ngai 3, plasma, platelet, ngai red blood cell. Bekal red blood cell tu bekal orang kekurang darah yang perlu blood transfusion. So yang nak red blood cellnya?
1: Okay.
0: Bekal plasma, platelet tu kes pendarahan yang banyak. Laban ia tu kami nyebut ya faktor pembekuan darah. Bila kes mayuh darahnya deh, ia perlu diberi ngena platelet plasmanya dulu, kena nambah ke darah merah ya, baru kita beri ya red blood cell. Ya. Kai tak beres terus ya, benda magi ya bisik saringan baru. Derma darah tu ia perlu bisik saringan laban orang bukan nerima darahnya. Bekas tidak selalu nak tinggi tik tiup ambil kami. Grouping adanya duit tik tiupnya kena saringan bekas hepatitis B, A, HIV, AIDS semua bisik. Sebedau ia diberi dengan orang bukan. Dalam sistem kiralah siku tu tadi ia bisik masalahnya. So dalam sistem contohlah bekas yang umai kita nak nemu deh. Tapi laban kami bisik sistem disebut BB sistem. Walaupun ia ditok tapi datai dan KL kini kini ke uji derma darah bila orang kini ya memang dah bisik rekod ya dia memang differ ke kami.
1: SN Destri Endaya anak Kennedy hari tabung darah AJS.

Arido, kita rindu beli barang online. Tang ingat, gak semua barang kita beli kita. Bakal kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar mana? Tang udah datai, gak bakal dikerekat kita. Ya alai, tanya silik dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren, Y

Neto ulit dengan kita buat Dini Dinindur. Kita ulit dengan kena smartphone, tau download RTM Click buat App Store, Google Play, tau ke App Gallery. Ulit mega dengan kena laptop, tau ke komputer buat RTM Click. Teruskan dengan WiFi nak mira Dini ala kita.

Jadi aku yang berhormat YB Urusan Negak Kumbong, Ahli Parlimen Kuasan Ulu Rejang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peringat YFM kita di seluruh Melawam Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar, dunia digital, dunia diatuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita kena social media. Okay kita aja, okay orang kena pandai, orang kepandai di akal orang dia tu. Jadi orangnya pandai ya. Orang tu okay orang bukan orang orang pandai, orang bisa intelligent pun. Anang tak berdaya ngau jaku social media. Kita bisa agensi perintah kamar. Nanti kang main dia boleh report ngaji polis. Nanti dia mat terus ngaji balai. Anang guna telefon. Pakai apa?

tentu kita suah medak troli dengkah bak sengah pandut baka bak supermarket ngau mall bisik ditinggal ke bak parking kereta bisiknya bertengah jalai bak tisi parit pun bisik ya ubah meh ulah kitanya engkah meh troli ke bak nuar ti udah disediakan nanti kita udah ngak nanti ngepang tinggal ke bak nuar nak ngepang jalai orang bukailah nemu meh bisik orang ke

penyakit influenza A, dia tu nyo majak ngerekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza, nyung kaum, kabin, rengok, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu ari berampir. Anang ngagendur mayu hurang, enti nadai ke buah. Ngena sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjung diri berubat, nyema sintem, nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu ari ngerekai.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngalai diri sebiliak tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus iku orang bebadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuat ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, Piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergage ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

0: Jap, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama agak di belakang tu. Pehnya basah, nyeplah tu suaranya. Nama apa ngawak dek? Nama dek pindah. Pihak ambil megang tedang kuat dek tu.
0: Eh, nak benda aku yang kuat teh dek tu dek. Muai si datian belakang tu. Mantun terumput tu. Nak ni ngajak aku lala orang per radio dek pihak. Masuk kita nyaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Eh, apa? Ngelelek ke diri nyangkul kade. Uji tebak ke aku. Jom minggu berkata tu. Tindu aja di rumah. Apa nyamai hari satu nyentuak kari. Namanya gawak jaja. Nadep kari dia di rumah.
0: Alam munyinya. Nu anaki ya. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap angat. Nyamuk berteluk lagi. Munuan.
1: Nama nyamuk. Nama ngasuh kita sakit. Yep. Setemu aku. Sebenarnya jelur di kampung aja. Nama ngebedah kita. Oke sakit lagi. Kadang berbadi. Kita lah banyak. Napa tuat nyamuk ngemiat nyoleh ngebedah kita.
2: Nintian tahun, kes denggi Papua Malaysia, majak nama. Perkara tu, balat nan ngenatai ke pengirawati ngagai perintah serta megak balat rakyat Papua tu. Nama kebuah, perkara tu balat nan ngerekai kemayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban layan dirimpu. Nyamu Edis, tahu dikelala kita nengah curak celum ngau pura, bak senentang tubuh ngau kaki ya. Beteluk bandur air tiba takung, sekali keba dalam tahu keba luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemai hari. Cara kita tahu nyeliah keriri aligi penyakit tidak baik nyamuk Aedes. Tuci tahu ketukar air tidi timbun kita bapasu bunga tahu kebadur bukai kena kita nimun air suah kaki. Di kita yang nganang air tentu kepasu tahu kedur kita nganang airnya di tebat. Tanam tahu kebuai tin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai genturuh peniau nur kita diau. Nadai Edis, nadai medenggi. Pesan tu Ali YFM.

0: Wirawati, Laban YFM, Serurat Batisi.
1: Timang Krepatawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagal pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

dalam Siti Upis tentu menyebuah rundian siko-siko tindak sama tinggal rujak pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ingat ke buah rundian pangan diri. Yang kak rundian orang bukai mana haki alimi kita, lalu dipegulai ke rundiannya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ingat pangan diri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

dalam City of Peace tentu menyebuah rundi yang siko-siko tidak sama dengan rujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ingat ke buah rundi yang pangandiri. Yang kak rundi yang orang bukai mana hagi alini kita, lalu dipegulai ke rundi yang nyatanya. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segolai sejalai dan berserka penemu ingat pangandiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segolai sejalai.

Jeluk milang tau ke Menira Malaysia bisi 4 iti curok enyok curok biru, mirah, kuning gobura. Curok tu bisi mayerti bako curok biru ngayan ke penyerakup kita ibu menua Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok mirah ngayan ke kita ibu menua Malaysia nang segi berani ngau bersedia napi penanggu tik dekat datai ngerugok menua kita. Curok burak mandang ke ati kita rek Malaysia tik lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar tau ke tikas antara bangsa. Curok kepenudi curok kuning mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan tik berdaulat. Bok jalur gemilang tau ke Menira Malaysia temegak bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang mai reti pengarap Islam kenyeri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan. Menira Malaysia temegak bisik mandang ke 14 suriak tik mai reti 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan ke berserakup bak kerajaan persekutuan.

0: Kakak tu bak tabung darah ya memang cukup lah bak paras ke mana. Darah tu dia sigi nang diguna tiap-tiap harinya pun anggar ke bisi kadang 500 beg untuk sehari. Nya pun ukai kena ke hospital aja. Labannya bisi anjung agai berkemiri kadang orang mirip sih ngambil. Laban kami hospital perintah ko kita. Nak semestinya darahnya arista perintah, hospital perintah aja tau ngena. Tak bukai pun bisi.
1: Hospital luar
0: bebayarnya pun bisi ngambil. Nanti sidak ya perlu bisi servisnya lah. Darah tu ya minat bertahan 3 bulan. Labannya lah kami selalu nesau madan jangka penderma kitanya memang 3 bulan. So dalam masa 3 bulan darah expirednya ya dekat dibuai lah kira reti ya. Jadi orang yang derma sebedau 3 bulan ya deh cukup kena menampung darah kami ke expired. Kenyak ya. So ya memang berganti sebabnya kami perlu memang merlu ke darahnya datai orang ke dermanya datai berlama-lama bawa ke bisik ganti deh. Nanti nuan udah derma sebulan nak. Contoh nam derma bulan yen sarinya. Ya keguna bulan tu. Darah non bedau expired so ya agi boleh ngena. Ya nak semestinya darah nuan lah. Asal ya bisi grouping kok kami si A, B, A, B, O. Kecuali plasma. Plasma ya bisi nak semestinya ambil kami dari bag darah. Ya bisi proses disebut kami apheresis. Bisi set mesin semua ya kediri. Nya oleh 2 minggu sekali.
1: SN Destri Endaya anak Kennedy. Hari tabung darah AJS.

Parti Pengaduk Mayu Munuh Rakyat Malaysia sekedar cara kena nyeliah ke penyakit tu yang kaum sesaya setiga kali seminggu dalam tempoh 30 minit anang insap jaga pemberat tubuh ambil nak kelalu gemuk serta jaga pengerai rundian. Pesan tu hari aku Isali Ngau YFM.

0: jenis penyalai. Tahu ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuk nuan dulu au. Datai benda dituju, nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang. Anang nyawat telefonnya. Nemu nuan. Nanti nuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Ni dah kapan siap ke penyalai ku. Pis penglikun penyalai lun JKJR. Betelepon maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second. Tambah megak, nuan dekat mudah terbawah hari jalai. Terkeranjur simpang. Ngelantak orang ke penjalan kaki. Ngelanggar lampu merah traffic light. Ngau mayu lagi penusah ke bukai.
1: Eh, sawat ajak meh. Hello bro. Dini nuan.
0: Nasadudi nadai reti. Ingat meh orang kena kesayang. Pesan tu dibaik ngagi kita hari YFM Iban RTM Kuching.

dalam Siti Upis tentu meyuh buah rundian siko-siko tidak sama tinggal rujal pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ingat ke buah rundian pangandiri. Yang kak rundian orang bukai mana haki alimi kita, lalu dipegulai ke rundiannya tadi. Uliah mana hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan peserka penemu ingat pengandiri. Ku Celestina, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

0: Ngagai bala kita nul, dia ke benua posing maut, bersenyap-senyap ke kendera, bebelah rancan dia. Diserian oleh menengke kami kena frekuensi 106.9 MHz.
1: Why?

Yang dia pandai, aku harap kepada kita, laki bini, tidak tahu tidak, kira ke bekerja sama banyak, kira ke anang ngasuh ke, nyak anak dek, dek gitu ke ya, aku ingat duit, tidak tahu bekerja kita, anang kita ngarap ke bini kita, lama-lama ngadu ke anak kita, ini jalan kita maju anak, jadi sama-sama kita ngadu ke anak kita, laki bini, anang ngarap ke siku-siku, nama laki kita nanti awak, bini, nama bini nanti awak, laki. Jadi kita mesti kerjasama laki bini awak ke anak kita nemu. Harap kapan dai bisi ningo.

Hai, aku Norman Ading. Aku rindu medak orang terkemas, bersih, bajir serta sigat. Tang ingat, tak jaga mah sigat, tak ke bajir, nanti mulut nak mana, udu bejai orang kulu kili, nadai me guna. Sigat tak ke bajir, makan ikan tipan kita, nanti hati nak mana, nadai me guna. Biar gamal nak bajir, tang hati mana. Orang rindu medak, tau kap gulai ngok kita. Pesan dari aku, Norman Ading, ngak YFM.

0: Ngada bala kita nun dia ke benua posing mawet bersenyap-senyap ke kamera babelah rancan dia diserian oleh menengke kami dengan frekuensi 106.9 MHz.
1: Why?

Selamat pagi bila pendengar. Bertemu baru kita dalam program Sampai Pagi. Bakal pagi tu dia keluar dari gereja Seven Adventist. Jadi pagi tu kita bergulai dengan aku baru pasal Cantin Loy. Lalu kita berdekat bersampi. Allah Ta'ala apa di surga, kami berterima kasih dengan Tuhan. Kami boleh dani pagi tu. Lalu kami dekat dengar jakut dengan Tuhan. Iri kami dengan Roh Kudus Tuhan. Dalam nama Jesus kami sembiang. Amin. Bila pendengar bertemu baru kita lalu pelajar pagi tu. Dia ambil kita dari buku Luke bagi satu. Ayat ke-6 yang kemudahannya tu. Seduaya sama lurus di mualah tala ngasih ke semua pesan ngau ada Tuhan. Jadi aku sekali lagi magi ngau bala kita bala peningah kenang kena disebut aku bak sampai pagi kita ke dulu hari tu. Jadi orang ke kumai seduaya ba ayat tu pagi tu tadi ngenang kenya meh Zekariah seduaya Elizabeth. Tang bakak pagi tu tiga-tiga perkara kena tahu nak disebut aku pasal Elizabeth ianya inai John pemimpin.

ajak tuai. Sigi nade pengadang mimit tau besi tubuh tau ke besi anak tau ke uleh kandung. Tang penusah Elizabeth na uleh di dalai kari Allah Taala. Nyadinya kebuah pelajar kita sehari itu ngenang ke tanggungjawab sebagai siku indai. Maya Allah Taala udah datai ke alai nganjung melikat ya mai berita mana ianya ngagai Elizabeth dekat tubuh besi. Cerita pasal Elizabeth nunjuk ke pemerat tanggung pengawak ke nyadi siku indai. Jadi keterubah tiketnya medak bala peningah. Lepas ngintu hari ini baru beberapa hari dalam bulan Mei kempai lama ke dintu kita. Nanti kita medak di itu. Pengawak siku inai. Ndang pengawak inai ngelindung rayung anak ya di sungkak dunia. Sungkak Elizabeth nyadi ke terabai ke John. Kena nyaga ya ada penghidup orang di dunia ke pura-pura. Ulah ke kamar nadai lurus atur ngau pengawak ke makan suap. Kedua, pengawak atau ketanggungjawab inai itu terik besai. Ianya inai ngemuan penguntung ke nyelai kalai ia bisik peluang ngelatih bala anak ya. Amat pen baka ke dia tu mayuh benar utai ke nyadi benung nagang selu-ilu ke diri serta sunyi nada orang ngobrandau. Ajar ngau sungka ia bisik bisa benar dalam penghidup John. Maya yagi miet diajar nelap tau ke alus jaku ngau sinu ngau kasih kurang. Elizabeth menang ke ngage John batang atur kena nyawup penghidup ya. Betapi ngau penghidup ke bersemekia. Lalu ketiga, utai ke daripada kita sebagai tanggungjawab inai. Inai oleh nampak perangai ngau nakak pemanah bak bala anak ya. Aria kengayan ke penglurus dalam penghidup. Nyak ku ayat kita pagi tu tadi menyebut Zekaria sedoi Elizabeth sama lurus di muah Tuhan, lalu nada penyalah. Nang patut meh Allah Taala milih Elizabeth nyadi ke inai pengerandang jalai ke Yesus Kristus, inai John kenyadi bagi bisik nyikap ya dalam mengerja pengawak tu. Jadi badia kita mendak bela peningah. Ianya kita ki naik lebuh bak timpuh ke dia tu. Bela kita ki naik, bela kita ki indu. Ke bisik mendiang ke program sampai pagi buka kesar itu. Kita nak tahu nak ngona ke uliah ngelindung bela anak kita. Ada sungkak dunia ke ngelingik kita. Dia pedak baka mata kasar kita merening. Baka kena ngawak. Tang nanti dia tejuk. Tak benar mak penusah ngopeng rusak ngegi bala anak kita kebisi. Jadi kedua tekulah dipelajar kita hari itu kita keinai banyak ke kita gawak atau kena kita untung benar bala peningah. Laban kita besai benar peluang kalau kita ulang ngelatih bala anak kita bisa sekedar kita keinai tunggal ukar hati tengok pengawaknya nak ulang dikerja kita anang nak lihat hati ngajar anak kita ayan ke batang penemu ngau atur ketau nyawup bala anak kita betapi ngau penghidup kecukup bersemekiah. Kita menjadi keteladan, nanti kita lihat hati. Anak kita megak lihat hati. Nanti kita mentas, nelap, sinu, siruk kurang, sidak megak nunda. Nanti kita hidup nangangi, ngasih ke Tuhan, sidak megak dekat nunda. Nanti kita ngayan ke penglurus, sidak megak dekat hidup lurus. Nanti kita jahit, nih bila peningat, mangah, serta nak ngasih ke Tuhan, sidak megak dekat nunda. Jadi ketiga utai kuliah de pelajar kita hari pengawak Elizabeth, ianya Elizabeth inai bakal ke kitab megak. Nanti ia boleh nampak perangai John ngau cukup mana kita megak uliah nampak perangai anak kita lebih minta sahup dari Tuhan. Kita boleh ngerja semua utai ke badas bakal ke disebut tadi ungkup anak kita empu. Nanti kita hidup lurus serta ngasih nangi ke Tuhan bakal Elizabeth semuanya kenyadi ba Elizabeth oleh nyadi ba kita. Nanti kawal kita ngau Tuhan cukup tegap. Anak sesekali ngumai diri rumau nyadi inai. Nanti sekedar anak kita nak mujur dalam penghidup. Kangau ke Tuhan lalu minta saup dari Tuhan. Ngambil ke tetap nak ngasak ke kita ngapa. Belajar bertuai kia lalu ngasih kadat ya. Dalam semua teknik kerja kita. Bersampi kita bila peningat. Tuhan Allah Ta'ala apa di surga terima kasih Tuhan. Puji serta terima kasih yang genuan. Aku dah mengajar kami pagi itu. Hari teladan buat penghidup siku orang kebenaran Elizabeth. Kami bersampi minta Tuhan nyawup. Semua bala inai ke dunia itu. Kelebih lagi ke di Sarawak. Nyangka mesidak nak lihat hati ngajar anak. Beri sidak penglihat hati Tuhan. Engkau sidaknya terisuntuk penemu. Beri sidak ya pemintar. Engkau sidaknya Tuhan. Bisik kurang ada saya ke perangai. Iri dengan Roh Kudus Tuhan. Ngambil ke oleh ngubah. Oleh nyawup sidak hidup menyana. Nuan ajak meh nur kami mangai, nuan ajak meh nemu penusah ngau penanggul kami, kelebih ki bala inai. Sekali ke sida inai tunggal tokukai, saup sida ngana kuasa nuan Tuhan.

0: bulan September orang putih, nyak sebaka ngau bulan 4 kita Dayak. Maya bulan tu, kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
1: Jadi pantun bulan dikena kita Dayak, maya belanggang kerban, ianya munyi tu.
2: Ku dekak balagu kita aneng mamunyi nampung singaleng burung. Hijau buruang kanyi umai gak balat merah kayu baru mati tebang ketidak bujang bala tidak laki umai gak kita desai balat lantang hati keban gak kita langgang 30 hari umai gak udah rangkai kayu lama mati. Kita nunu api balat menyadi marau ga udu nyampau panas 10 hari baru.

0: Ada di si Maduro.
1: Aku dilengkah kenuan pia aja.
0: Tidak cukup rancak, haram minyak lagu dangdut.

Okay, lagu Ari Maxwell, Franklin Saran ya, Borak Lunak. Lagu di kena ngepun ke awak pengerak pagi di YFM ke pagi tu. Mulai baru kita eba awak pengerak pagi hari 1 ke hari tu, 14 hari bulan 9 2026. Selamat pagi kita ke udah tumu angkat dani, udah tumu megak milih YFM jadi ke pemerintah kita ke pagi tu. Tentu pagi hari 1 mayuh bala kita ke dekat Nurun Gawak pakai selama. Lalu pihak megak ya, kita sama nemu bala nembiak kita megak berengkah bersekolah baru ke sari tu. Lebih lagi bersekolah ke sebedau tu di pejalai ke atur PDPR. Jadi harap ke bala nembiak kita ngebala pengajar nadai penanggul andur ngepun ke hari bersekolah baru ke sari tu ya. Jadi ke pagi tu kita bergulai ngau aku Sam. Bakal selamanya untuk ke pukul 9 pagi tu lagi. Tentu mereka ngau program-program ke dikeluarkan nanti yang pagi hari 1. Kalai pukul 7 pagi, awak nur maca pesan berat. 7:30 pagi, nabur ke berita pagi. Lalu pukul 8 pagi tu lagi, bergulai program 2 pagi wai bakal selama. Jadi harap ke semua kita ke nyedia kediri ngatur pengawak sehari tau narai penanggul nur kita ke ngepun ke hari baru, minggu baru ke pagi tau ya. Okey, berindang kita ngau lagu hari Wesley.

Bersuara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juliaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-10.

Nanti hari Raban Masterpiece lagu Kamu Jur masuk akhir ngat final ACSG ke-9 ke diatur tak lama lagi ya. Hanan ingat 3 bulan 10 2026 tu ialah Pak Dewan Tan Sri Steven Kaloningkan di betul. Okey, lagu dikenal merindang kita ke Munyi Kaku dah tumu nyedia ke diri Nurun Gawa. Lalu pihak Megak beranjung ke Bala Nebiak ke bersekolah ke pagi tu. Kalau kita sama nemu ya, kemari upis pelajar menua Sarawak. Bisi Mansud ke Penerang, hari page Facebook sida. Kalau ya sekolah secondary ngomega primary ke dipegai ya PPD Kucing Padawan Bau Lunduk Semarahan Semunjan Sri Aman Kenawit Julau Meradung Bintulu Tatau Sebawah Ngau Meka Nyengkau Madisriam dibuka atau ke berjalan ke operasi sekolah bakar selama berengkah hari pagi tau ya. Tu nak nyengkawum sekolah ke dipegai PPD Lubu Antu ke agib jalai ke atur PDPR. Okey, jadi penerang ke Madu Baru tentu ya dekat dipadah kari page rasmi upis pelajar menua Sarawak. Ya. Harapkah kita boleh berhati ke berita atau ke penerang ke amat dari page ke betul. Ngai kita ya saruk penemu. Lebih king ke bala painai kita ya. Jadi harapkah kita sama berjimat ke udah tumu bak rantu jalai megak ke pagi tau. Ke bisik sekedar jalai alun ke udah berengkah berskut ya. Mayuh bala kita ke dekat Nurun Gawa ngau bisi pejalai ke bukai ke pagi tu. Okey, terus sekolah sejarah kami di YFM 7 pagi tu lagi maca dulu pesan berat atau ke pesan ke berbatang bisi diterima hari peninggal kita ke pagi tu.

0: Jalai besai Pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngai diri sebilia tidik sayau.
1: Tanggemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Ana ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penidok orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto. Ari YFM Miri.

0: CSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. CSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato Amar Douglas Ugah Mas, Safit Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final. 3 hari bulan 10, 2026. Jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaloningkan Betul. Masuk Nadai Membayar.
1: Ladies and gentlemen.
2: Kita akan tu, betul, menyentuh, wajah.

0: Di kata kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ianya hari tu hari Minggu lagi dekat di kubur kena pagi 10.11
2: pukul 7.25. Pesan ya kenalah di hari taik ni tu kelebi lagi rumah ya tu.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Okey, macam pesan ke diterima hari peninggal kita ke pagi tu ya. Pesan ke terubah tu madah ke Maria Nak Selan. Maria Nak Selan udah nadai. Lalu niang tu kubur ke pagi tu ba pendam daya lampir miri ya pukul 9 pagi. Lalu bisik penerang ke di kenatai ke Dito Mega berkawal ngau pengawal ngetas ulit ni yang Maria Nak Selan tu ila ke dekat diatur ianya 27 hari bulan 9 2026 pagi hari Minggu ba rumah Sidampu ianya ba rumah Bro Rita Sungai Setulai Lampir Miri. Jadi penerang ke Siri agi berkawal ngau pesan berat tu kita tahu bertelepon ngagai kupa nak nyalu abah lumur 016-868-0746 tau kenuju Matthew Mumim 013-813-6354. Jadi pesan tu tadi nuju Kaban Belayan di Selatan Dur kena ulih disebut di Tumagang madah ke Maria Anak Selan udah nadai ya. Lalu niang tu dikubur ke pagi tu lagi ba pendam daya lampir miri. Lalu maya ngetas sulit niang tu ilah dekat diatur 27 hari bulan 9 2026 ba rumah Sidampu ya. Enya ba rumah Bro Rita Sungai Setulai Lampir Miri. Jadi pesan kedua tu Arya Cigu Igu Anak Merdan madah ke apa ya Merdan Anak Maran Merdan Anak Maran udah nadai kemari. Lalu niang tu dekat di Sengai Palamayuh malam pergilah enyok malam hari dua ba rumah satu Malaysia Kapit. Lalu dekat dikubur ke pagi hari tiga tu ialah ba pendam KDC Kapit. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba rumah mulai batu nindiang Sungai Melipis rumah Sigih rumah Acai rumah Mikai rumah Huntan rumah Rambur ba Sungai Melipis rumah pengulu robat nanga sebatu Kaban Belayan ba nanga tangai nanga ibau rumah remang nanga ramuang Sungai Gad di nanga sebetuang balih kapit ngau meka Kaban Belayan ke bukai kena ulih disebut di Tumagang. Jadi pesan tu tadi madah ke Merdan Anak Maran ya Merdan Anak Maran udah nadai. Lalu dekat di Sungai Palamayuh malam pergilah ba rumah satu Malaysia Kapit. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari tiga tu ialah ba pendam KDC Kapit. Jadi pesan ke Siti tu hari steward Anak Albert Mono madah ke Indai Sida ianya nah tau ke Sanah Anak Daliang. Sanah Anak Daliang udah nadai meka. Lalu niang tu di Sungai Palamayuh ba Ol Senches Tebuan Dayak Kuching. Lalu dekat di kubur ke ba Perutan Anglican Cemetery Batu 17 Kuching ya. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Sampun Tebuan Lalang Stampin, Taman Landih, Taman Merdang Kayam, Taman Samarinda, Taman Desa Ilmu, Taman Maliha, di Kuching, Lundo, Sibu, Bintulu, Miri, ngau Kaban Belayan Kabukai kena ulih disebut di Tumagang. Jadi penerang ke Siri lagi kita tahu bertelepon ngagai

ke Nah atau ke sana Anak Daliang udah nada ya, lalu di Sungai ba Old Sanchez Setebuan Dayak Kuching, lalu ke kubur ke ba Prutan Anglican Cemetery Batu 17 Kuching. Jadi pesan ke Siti tu area kuni anak sigi madah ke sembiang 100 hari ngau sembiang merekat ke regang niang apai sida enyak niang pita sigi anak hujan ke dekat diatur 19 hari bulan 9 2026 hari 6 tau ilak ya pukul 7 lemai. Jadi pengawalnya dekat diatur apa rumah sidampu, rumah lumur 19, lorong 4, Taman Bukit Berangan Baru, Kota Semarahan. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan, Peluncung, Sebu, Sekirau, Sebaka, Rawan, Geran, Tanjung Bijat, di Seriaman, Nanga Jagau Kenawin, Nanga Niru, Nanga Ngungun, di Serikai, Sibu, Bintulu, Miri, di Brunei, Ketibas, Ngau Mega Kaban Belayan ke Bukai kena ulih disebut di Tumagang. Jadi penerang ke Siri Agi kita tahu telepon ngagai Koni Sigi ya 013-828-4152. Jadi nya tadi pesan madah ke sembiang 100 hari ngomega sembiang merekat ke regang niang pita sigi anak hujan ke dekat diatur 19 hari bulan 9 2026 hari 6 pukul 7 lemai ba rumah sidampu inya rumah lumur 19 lorong 4 Taman Bukit Berangan Baru Kota Semarahan. Okey, lalu pesan ke Siti tu inya ari Tuni Majing anak Silai. Tuni Majing anak Silai madah ke pengawal ngintu 100 hari serta merekat ke regang niang apa ya? Inya niang ex tua rumah Silai anak Sandah ke dekat diatur 19 hari bulan 9 2026. Pukul 10 pagi. Jadi pengawalnya diatur ba rumah sidampu, inya ba rumah penguang Sili Skim Sekerang. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Selindung, Bukung, Danau Kandis, Nanga Kumpang, Kumpang Langgir, Kumpang Pauh, Batu Babini, Rakut, Uang Panjai, Pentik, Nanga Bunu, Sungai Antu, Sungai Mawang, di Kuching, Kantuk Balau, Kedumbi, Brunei, Sida X Cikgu Kanis Sebili, ngau megah Kaban Belayan ke Bukai ya, kena ulih disebut itu magang. Jadi penerang ke Siri Agi kita tahu bertelepon ngagai Tony Majing, bak lumur 019-805-1247 tau kenuju Steven Tapa Silai 019 ya 322-3272. Nya tadi pesan madah ke ngintu 100 hari serta sembiang kergang niang ex tua rumah Silai anak Sandah ke dekat diatur 19 hari bulan 9 2026 pukul 10 pagi ya ba rumah sidampu ianya ba rumah penguang Sili Skim Sekerang. Okey, nya tadi pesan ke bisi diterima dari peninggal kita ke pagi tu. Okey, lagi terus merinang kita di YFM berdaung natai ke pesan bukai pagi tu. Kita tinggal dulu ngau lagu hari Ricky Andrewson ya ke pagi tu.

0: Pengerap Pagi, pukul 6, ngakai pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak, YFM.
1: Macam pesan bukai ke pagi tu ya. Kalau pesan ke sekali tu hari mendu anak kebing tahu ke indah yaca. Jadi pesan tu madah ke laki ya, garai anak duna ya, garai anak duna udah nadai hari lima tu tadi. Jadi pesan tu nuju jadi niang tu dekat di Sengai Palamayu malam tu lagi ya, ba rumah Sidempu, inya ba rumah Regina, Sungai Celap, Jalai Sentubu Pakan, lalu dekat di kubur ke pagi pergila. Jadi penerang ke siri agi kita tahu ba telefon ngakai mendu umpu ba lumur kusung 19408-1394 tahu ke nuju Regina 016-809-7793. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba rumah Juing, Setubu Pakan, rumah Sujang, rumah Gani, Sungai Kusing, rumah Lawang, Sungai Kura, rumah Habus, rumah Anggit, Lubuk Isu Pakan, rumah Lanang, rumah Melaka, rumah Humang, rumah Jamit, Sepemanjai Jalai Nunggang Pakan, Kaban Belayan, rumah Pilip, Semukau Pakan, rumah Jalin Masjid, rumah Geraman, Tanah Putih Serikai, Sentebu, Batu 16 Jalan Kamup, Rantau Sabuang Pakan, Berasuk, Rumah Hama Kelutun, Rumah Manca Genali, Rumah Aji Buku, Rumah Pilip Tubai Buah, Rumah Moses Sepetai, Rumah Patrick Ambit Kabu, Rumah Taduang Gerugu Sengai, Rumah Sawang Sungai Atap, Kaban Belayan, ba Yung Kapit, ngau mega Kaban Belayan kebukai kena oleh disebut itu magang. Jadi pesan tau tadi madah ke garai anak duna, ya. Garai anak duna, udah nadai. Lalu niang tau dekat di Sungai Palamayu, malam tau lagi ba rumah Sidempu, inya ba rumah Regina, Sungai Celap, Jalai Satubu Pakan, lalu dekat kubur ke pagi, pagila. Okay, lalu pesan ke Siti tu hari John anak guang madah ngeta sulit niang apai sida enya niang guang anak munsang ke dekat diatur 3/10/2026 ke dekat diatur ba rumah Sidempu enya ba rumah James Batu 36 Tamin. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Pasin Pakuh Uluya Igu Tamin, Dijih, Skim Skuau, Ulu Bayan Tasik, Disibu, Bintulu, Tamin Batu 36, Ba Stapeng, Nanga Tajam, Nanga Ranam, Sungai Kuak, Sungai Duat, Sungai Pasai, Ba Ulu Mukah, Selangau, Ngau Meka Kaban Belayan ke Bokai, ya, ke ndak boleh disebut itu magang. Jadi pesan untuk tadi, madah ke ngeta sulit niang guang anak munsang ya, ke dekat diatur 3/10/2026 ba rumah Sidempu inya ba rumah James Batu 36 Tamin ya. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninga ianya pesan hari lentah anak jalak tau kainai muna madah ke ngeta sulit niang muna anak Melaka ya tau kainai meril ke dekat diatur 19/9/2026 ba rumah Sidempu inya ba rumah Bungan Batu 8 Jalai Uya Lama Sibu. Jadi penerang ke Siria ya, berkawal dengan pesan tu, kita tahu bertelepon ngagai lentah nak jala, berlumur kusung 19-889-3412 atau kenuju John Anadiki ya, berlumur 0813-839-3024. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan, inya Dorothy Ramba di Kuching. Ramba nak bungkul ba kampung Jungguk Mawang. Biak John Jaya di Kuching, Steven di Kuching, tua rumah Kampung Belimbing Batu Nam Serian, pihak Mega Kaban Belayan di Sibu, di Penasuk, Pasir Mas, rumah Ju Sungai Salim, rumah Kelvin Sungai Belalang, Isah Hana Tembaga ba Sengelau Undu, di Melugu, Angau Mega Kaban Belayan Kebuka ya, kena ulih di sebut dari itu magang. Jadi pesan tau tadi madah ke ngeta sulit niang Muna nak Melaka tau ke Indai Meril ba rumah bungan Batu Lapan Jalan Uya Lama Sibu kena malam 19/9/2026. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninga Ari Entuyan anak Lanting atau ke Indai Acu madah ke Lakia David tau ke Nyandang anak Malang, David tau ke Nyandang anak Malang udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Bala Mayu malam tu lagi ba rumah sedempu inya ba rumah sti skim skuau lalu dekat kubur ke pagi pagila. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba skim skuau ulu uya Ili Uya, Rantau Dangi, Ranan Kenawit, Bawan, Tamin Batu 36, di Selangau, Igu, Baku Amiri, di Kapit, dan Tabai, Ngau Kaban Belayan Kebuka yang kena oleh disebut di Tumakang. Madah ke David atau ke Nyandang Anak Malang, udah nadai, lalu dekat di Sengai Palau Mayu, malam tu lagi pak rumah sidampu inya pak rumah sti skim skuau lalu niang tu dekat dikubur ke pagi kira ya. Okey, inya ke sekedar maka pesan ke besi diterima hari peninggal kita ke pagi tu ya. Okey, tu hari Roslina kemari ngejang pergi.

Okey, kemarin ngajang pergi hari Roslina ke pagi tu ya. Jadi 7:30 pagi tu lagi peninggal kita boleh mendiang ke berita pagi. Ditabur ke terus hari YFM. Setiap lagi lagu hari Jonas Junior Man. Berdau mendiang ke berita ke pagi tu.

pagi dia tu kita bergulai dengan aku Imelda Johnny ba berita pagi hari Sabtu 14/9/2026. Keterubah tu batang berita. Empat agensi mantu upis Menteri Penggerai berjalai ke penerbai pengasih ngagai kandang menua ulu. Perambu dikenang manah ke agi FDS berpelasar ke report rasmi penusah berbadi. Pansiak baru berkawal ngau garis antara sitak pengawak berpilih berpangai bak konstitusyen perintah besai. Nyak tadi batang berita lalu tu isi berita. Empat agensi perintah dekat mantu upis Menteri Penggerai KKM berjalai ke penerbai pengasih dikena mantuk peranak menua ulu tip berguna ke bantuk perubat. Menteri Penggerai Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad Madah, agensi keberkawannya ianya polis diraja Malaysia, sedadu langit diraja Malaysia, agensi penerit adat maritim Malaysia serta upis bomba ngau penyah penusah Malaysia. Servis sidak tu deka dikena nyadi ke atur sementara nyentuk ke tembok pansik berkawa ngau penusah Bilun Engkabang servis dutu terbaik FDS di Labuah ngujung ke Angus bak Long Lelang Miri kena hari 2 minggu tu tadi. Atur alternatif tu dipejalai ke laban KKM nak uliah nejuk ke servisnya diketu ke kelalu lama dalam timpuh sebakar mega. Dia atur ngenegap ke agi aspek penglikun dekat dipejalai ke. Bak perkara sebakar Datuk Seri Dr. Zulkifli Madah, upis Menteri Penggerai agi ngantik pemutus pansiak raban berkuasa sebadan nentu ke atur nangkan kenyak dikenak ngedegap ke atur pengelikun ungkup servis dutu terbaik FDS. Tumega dikena nentu ke servisnya uliah beroperasyon baru. 7 tim FDS KKM merik servis ngagai urung 14,000 ngagai 15,000 ikut peranak bak kanan menua ti jauh ti mau dilawak nengah jalai biasa. Dalam penusahnya 5 ikut orang yang kaum 4 ikut raban FDS berbadi nyawa pengudah Bilun Kabang ke di tepan sidak Labuh lalu Angus tak jauh hari palan penyangkai Stopot Long Lelang orang pukul 3.40 minit lemai. Pengawak berunding cara online ngau dutur, ngenak drone, ngau peminta tiru AI antara perambu ungkup ngemanah ke agi servis dutur terbaik FDS. Sampai Premier, Dato' Amau Dr. Sim Kui Hiang madah ke perambu bukai yang kau mengemanah ke jalan alun ngau numbuh ke mayuh agi klinik. Tajapia atur kebangsanya mesti ditetap ke berpelasar ke report rasmi penusah berbadinya sebelum ngagak sebarang pemutus. Aturnya berguna amat dikena nentu ke pengawak marik servis ngintu pengerai ngagai komuniti menua pesisir majak di kemana nitiah ke guna ke diatu serta pemansang teknologi. Ia maksud ke jakunya lebuah dirandau pengarang berita pengudah ngabas ruang bilik niang Nurse Deborah Moset di Kampung Semidang Padawan. Ia madah ke penusahnya ukai semina naban kenyawa tang mega ngujung ke lenyau pakar raban dutu ngau nurse ti berguna amat ngagai Sarawak. Ati ti sinuk belak diasai ke digenturung kandang spita miri lebuh bala pangan ke sama gawa ngau niang nurse JC Payak Jo belak bergempuruk merik kelaik kepai jari ke penudi ngagaya. Laki niang Larry Bilong merik besai terima kasih ngagai semua agensi perintah ngau tim ngiga ngau nyelamat ti bisik ngau pengawak maik tubuh niang binia pulai ke rumah. Indai niang, mujan ngau, madah JC siku anak induk tik mana serta berbasa ke orang tuai, nelap serta ngembuan penyabau. Niang JC ninggau ke laki ngau dua iku anak. Pengawak ndo merik basa ke penudi diatur saritu sebedau niang dianjung ngagai tanah pendam BEM Lambir pukul 4 lemai. Dia tu kita menu mendiang ke berita pagi hari YFM Kuching.
Komiti Pengawak Berpilih SPR dekat berjalai ke Pengawak Mansiak Baru garis antara sitak Pengawak Berpilih berpanggai berubah bak Konstitusyen Perintah Besar. Chairman ya Datuk Seri Ramlan Harun madah SPR bertati ke Jakut ti dipansut ke Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim berkawut ngau perambu ubah Konstitusyen Perintah Besar dikenang ngemenda ke penambah penduduk Parlimen ungkup Sabah ngau Sarawak kena hari 5 tuk tadi. Penambah penduduk Parlimen Megak dekat berarti ke bagian Pengawak Berpilih Tanah Melayu berpelasar ke prinsip mengangkat ke nisbah pengari Sabah ngau Sarawak nambah hari penduduk ke dia tu. Sebedau tu, dia Menteri Besar madah ke perintah udah bersetuju nambah ke nisbah pengari Kaban Parlimen hari Sabah ngau Sarawak hari ke dikemisi dia tu setipa ngau semangat sempekat Malaysia 1963. 346 iku hari sita Kaunsel Negeri Dun Batu Kawah tulih ke pemayak hari program bantuk lesen deriba motosikal kelas B2 ke diatur Dun Batu Kawah. Kosapit Premier Dato' Amau Dr. Sim Kui Hiang programnya mantuk Raban B40 ngau sidak tik kurang penatai pemisi nguliah ke lisin motosikal nengah cara sah. Ngembua lisin deriba ukai semina berguna amat dikena nitiah ke undang-undang tang mega nyadi ke nilai tambah ngagai sidak tinggi ke batang pengawak di kerja serta uliah mansut ke penatai pemisi. Ia mega ngelalau Raban ti agi biar umur ti nerima lisinnya, ngambil nitiah ke atu undang-undang serta ngemerat ke pengelikuan diri serta mega pengguna jalan alun bukai. Bida bak perkara bangsa main asal ngau penatai patut dikenak nyadi ke pengering ti mai pengelantang ngagai menua. Sekretari Politik Sapit Menteri Besar Insinyur Irwan Sukanain Muhammad Hasbi madah tiap ikut Raban Mensia Mayuh bempu pangkuk pengawak ti berguna amat dalam ngetan ke penyerakup dikena tentu ke rebak dudi ari uleh ngasai ke penghidup ti manhagi jema'ila ungkup menua Malaysia ti lantang. Semangat patriotisme ngau penyerakup mesti seruran diternak ukai semina maya pengerami bulan kebangsaan tang dikemeran ke dalam penghidup ninting hari. Ia mantai ke Jakutuk bak program Jiwa at Community Hari Kebangsaan ngau Hari Malaysia 2026 ke diatur bak Kampung Semariang Batu Kuching. Mayuh macam aktiviti bisik diatur yang kaum berpersa pengerai, pengawak pemandang, lumba ngomain asal komuniti, pekit nganyam ketupat jalo gemilang serta pekit lagu patriotik. 50,000 tungkus roti udah disedia kedeka disadung ngagai bala mayuah berserimai ngau pengerami ngintu Hari Malaysia 2026 di Kuching. Chairman Raban Komiti Penaja Hari Kebangsaan ngau Hari Malaysia 2026 Kamarudin Abdul Rani madah nyadung ke pemeriknya sebagai hari pengawak bala penaja ngerincah ke agi pengerami serta ngawa diri pegulai ngau komuniti. Rutinya dekat disadung bak mayuh bengkah ndung ngelingi menggeri Kuching. Berbak ngaunya pengawak pemandang hari Malaysia di Plaza Merdeka di berengkah kena 10 hari bulan 9 tu tadi dekat tembuk kena hari 3 tu. Mensia mayuh dilalau sama datai ngagai pengawak pemandangnya ke alai mayu bengkah atur pengawak bisi dibuka berserimai ngau pengerami ngintu Hari Malaysia 2026. Dikenang ujung ke berita pagi tu batang berita baru. 4 agensi mantu upis Menteri Pengerai berjalai ke penerbai pengasih ngagai kandang menua ulu. Perambu dikenang manah ke agi FDS berpelasar ke report rasmi penusah berbadi. Pansiak baru berkawut ngau garis antara sitak pengawak berpilih berpanggai bak Konstitusyen Perintah Besar. Nyanaka berita pagi hari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Nor Akila Arbain serta disalin Matthew Abu hari bilik berita RTM Kuching.
Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Selekah jakut sarito ianya jangah. J-A-N-G-A-H. Jangah. Reti jakut jangah ianya gamal penduduk orang kerigang-rigang ngayan ke pengering tau ke seregah diri. Contoh genteran jakut ke terubah. Igat terbaru nikit tanggak tanjuk rumah sidak nyau dekat nikal baru ke tanah lebuh terpedak kapaya nyau jejangah duduk berwai sambil megawi ngipak sidak nembiak terbisa incuri manuak orang rumah panjai sepiak. Contoh genteran jakut kedua. Lebuh gawai antu malamnya kami serumah nyau lekat mata bak siku bujang sigat tik bengepan iban duduk jangah-jangah bak tengah ruai. Lebuh ya tidakkan mulai kediri dini harinya baru yang madah kediri pengabang hari panggau libau. Yang nakak selekah jakut sarito ianya jangah.
1: Selekah jakut sarito tau dipendiang ke kita nanti hari 1, hari 3, ngawari 5, jam 7.15 minit pagi.
2: Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 berlangsung pada 16 September 2026 bertempat di Pusat Konvensyen Borneo Kuching bermula pukul 7 malam. Orang ramai disarankan menggunakan perkhidmatan shuttle bus yang disediakan dari Wisma Bapa Malaysia, Hikmah Exchange, Masjid Jamek dan MBKS ke BCCK untuk perjalanan pergi dan balik. Maklumat lanjut layari portal Merdeka 360. Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Orang ramai dijemput hadir, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Safa, dekat Maipulai, trofi pemadu terbilang. Pak Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Safa, dekat Maipulai, trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu terbilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Mike Pulai, trofi lagu ACSJ ke-9. Memaduk terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, pemaduk terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9, pemaduk terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2/10 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu tau finalis ACSJ ke-9. Biasai ke kita patut mai pulai kategori tu.
1: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban. Meri pengagati ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi, Ari Masterpiece, Lekang Ngautiun, Depa Masterpiece.

0: Pagi Rewind.
1: Badok bola. Ah, nyam kebahanan bola sih.
2: Ya, harap ke badok bola meh. Ya. Bola mimik mimik aja nak patut. Nadai dalam pengidu dah ke suap bola
1: ne. Bola mimik mimik tahu kuisi ne. Okey nama ne sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
2: Ya.
1: Atang nama ati ya udah ansiban nuan udah du mula ya. Nda uliah lagi di kemola ke nuan. Lebih lagi orang kedi sayau ke nuan. Nana yang sekali sekali.
2: Ya, pada bola nuan tadi. Kunuan tak ada nuan dai penelbak ne. Namanya bisa penelbak bunyi hujung.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: Pemujur keulih tua, sigik daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai keya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun. Labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mid, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: Duo pagi rewind.
3: Benong ringat, benong pedih hati inti di rumah. Tamak pangking, nemu lagi medak handphone, medak lagu, medak nama-nama kini. Ni boh mayuh teh sebut. Nah, lu ngali ke diri medak handphone. Ya nemu, ya nurun celap ke diri empu lagi. Aman ke nyari kita ke besawut ke kadangnya meh maya hati ke benong hangat. Macam-macam teh pan sore mulut tadi. Kadang dina sedar.
4: Ngenang ke gimit sebuah desem. Nanti nai ngasuh ngai kerja pengonyari. Kita yang keringat ke diri, ringat tamak ke diri, tambit pangki yang na dehnya, dah lemah harinya lapau perut kebaruan nemu kan dua
3: tapi aku ungkah kemua pintunya, tapi kepan dua oh kelapa
4: mana mentas nanti kamu pintu
3: nah, wah kayak nyium baunya nih noy pansut, baik baru ke dapur
5: anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 Pagi.